Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ina, beta sudah selesai perbaiki irigasi sawah. Tapi ada yang perlu kata bicarakan.
1: Apa, Lai Ama? Ada masalah kok? Kayak serius sekali.
0: Bukan begitu, Ina. Tapi beta kayak rasa karmana kok.
1: Rasa karmana, Lai? Apa karena bibit padi deng jagung dong sembaik?
0: Bukan itu, Ina. Beta rasa katong kebun sonde akan bertahan lama kalau katong terus andalkan cara-cara lama. Hutan yang dulu semulai rusak, banjir sering datang, dan katong pun tanah juga makin erosi. Beta kepingin coba sesuatu yang baru, yang lebih ramah lingkungan begitu.
1: Oh, itu. Beta pikir apa, Lai? Bikin katong pun hati deg-degan, sah. Kalau itu beta setuju, Tapi cara karmana? Katong su biasa pakai cara lama na. Tabas ame pohon dong as bakar kok jadi lahan. Katong ju su biasa pakai pupuk kimia kok bibit dong subur na. Karmana su?
0: Beta katomu deng Pak Kris tadi. Dia bilang ada seorang aktivis yang datang di katong pung desa. Dia mau ajar katong cara bertani yang ramah lingkungan. Mungkin ini bisa jadi solusi.
1: Kedengaran menarik, Ju. Tapi, kira-kira bisa kok sonde.
0: Katong coba doloto, Ina. Siapa tahu bisa? Demi masa depan anak-anak, Ju, toh. Beta sonde mau dong hidup susah hanya karena katong sonde mau berubah.

0: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, ini Miri, aktivis lingkungan yang secara khusus diundang untuk membantu Bapak Mama Bos Saudara semua untuk belajar tentang pertanian ramah lingkungan. Selamat datang Kakak Miri.
1: Terima kasih Bapak Kris, Bapak Desa. Selamat pagi Bapak Mama Bos Saudara semua. Perkenalkan, Beta Miri, aktivis lingkungan juga mahasiswa semester 5 ilmu pertanian. Beta harap ilmu yang sudah Beta pelajari bisa katong terapkan sama-sama. Ada yang mau bertanya kok?
0: Ada Kakak Mary. Perkenalkan, Beta nama Ama. Beta tinggal di ujung hutan desa. Bisa kok nanti Kakak Mary jelaskan lebih jauh tentang sistem pertanian ramah lingkungan. Karena terus terang sa, katong pun desa ini masih kesulitan dengan air. As itu juga pupuk terlalu langka.
1: Baik Bapak Ama, nah salah satu solusi untuk pertanian yang susah air seperti di ini desa nih, itu dia pun nama irigasi tetes. Dan juga ada pupuk kompos, jadi...
2: Aduh, irigasi tetes yang air mengalir sedikit itu kok, yang dari botol tuh. Hii, kapan ku tanaman untuk mau besar?
0: Mama Lina, jangan pesimis dulu. Kotong coba dulu dengar penjelasan baik-baik dari Kakak Miri. Kemudian kotong praktek nanti di lapangan.

0: Wah, kelihatannya Bapak Amar sudah sukses ya menerapkan sistem irigasi tetes.
1: Wah, ini semua berkat Kakak Mary yang suka bagi ilmu dan dampingi Katong di sawah. Air jadi lebih hemat dan berkat pupuk kompos, tanaman dan tanah juga jadi lebih sehat.
0: Keren, keren Bapak Amar. Memang perubahan tuh harus dari hal-hal kecil dulu ya. Semoga panen tahun ini bisa melimpah ya Bapak.
1: Siap, terima kasih Kakak Mary.
2: Bapak, Mama, Bos, Saudara semua, berkat bantuan dari Kakak Mary, Katong sudah mulai membuat perubahan di ini desa. Nah, ke depan, Katong akan melibatkan lebih banyak lagi petani untuk mengikuti ini program. Terutama, Katong juga punya anak-anak muda dong. Tidak hanya soal bertani, tapi juga tentang bagaimana menjaga lingkungan agar ke depan itu tetap lestari.
0: Iya, Bapak Desa, Bapak Kris, dan semua Bapak, Mama, Bos, Saudara, beta senang bisa membantu. Yang pasti, ini baru permulaan. Katong harus terus berjuang untuk membuat ini desa jadi mandiri dan juga ramah lingkungan.
1: Siap, laksanakan Kakak Mary. Beta janji, beta akan terus belajar dan berbagi informasi dengan kawan-kawan petani lain, dong. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang masa depan yang lebih baik buat katong pun anak-anak, toh.
3: Oh, Ama paling semangat, Su, karena dia pun kebun paling berhasil, nah.
1: Iya, Mama Lina. Kan kemarin katong ajak sama-sama belajar, kok langsung praktek. Mama Lina sone mau, nah.
2: Ya sudah, Bapak Ama, nanti saya minta kita berbagi pengalaman dan ilmu juga ya bersama-sama dan juga teman-teman, biar katong pun desa ini semakin maju dan makmur. Jadi, katong sone disebut desa miskin lai. Karmana? Bapak Mama dong semua, setuju kok?

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama bapak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama bapak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum, karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerwa memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerwa dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti.

sebuah tempat bersejarah di Timur Barat, di mana dulunya menjadi tempat perdagangan madu dan cendana antara populasi pribumi dengan bangsa asing, antara lain Cina, Portugal, dan India. Sekarang ini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan nama Kolbano setelah mekar dari Kecamatan Amanuban Selatan. Kolbano memang indah. Itulah sebabnya tempat ini menjadi tempat pariwisata yang tersohor dengan pantai yang berwarna-warni karena batu warnanya. Dan karenanya semua elemen masyarakat patut untuk menjaga kelestariannya. Terlepas dari keindahannya, nama Kolbano sendiri berawal dari kisah legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dari desa Kolbano diceritakan, dahulu kala tempat tersebut masih bernama Balka dan Laipun. Di tempat tersebut tinggallah seorang kepala suku dari marga Sole yang juga diakui sebagai raja di kerajaan Benem Fait Nome yang wilayah kekuasaannya meliputi Humeon, Panain Lamu termasuk Balka dan Laipun. Pada suatu saat Raja Soleh memerintahkan pada rakyatnya untuk membuat etu atau sebuah kebun baginya di sebuah tempat yang bernama Noesop. Kebun tersebut akan diolah dan ditanami sain, sejenis jewawut yang berbulir montok dan kuning keemasan.

0: Apa, Ed?
1: Iya, tuanku.
0: Aku ingin kalian pergilah ke Naesop. Bersihkanlah semak belukar di tempat itu. Buatkan tetu untukku agar dapat ditanami sain.
1: Baik, tuanku. Perintah tuan siap dilaksanakan.
2: Perintah Raja Soleh segera dilaksanakan para abhaid atau pengawalnya. Pergilah mereka untuk membuat itu sesuai perintah Raja untuk ditanami sain. Raja Soleh pun berpesan agar itu yang ditanam dapat dijaga dan dipelihara dengan baik dari burung-burung yang suka mematuk jewawut tersebut.

0: Pada suatu hari, Raja Soleh berniat untuk melihat kebun raja atau itu yang telah ditanami sain tersebut.
1: Ah, ada apa ini? Sejak semalam mataku tak dapat tertutup. Mungkin ada baiknya aku berjalan-jalan melihat kebunku yang sudah ditanami sain. Pastilah bulir-bulirnya sudah berwarna kuning keemasan.
2: Tuanku.
1: Ya, istriku.
2: Ada apa gerangan? Sejak semalam kulihat tidurmu gelisah. Apa yang mengganggu pikiranmu ya tuanku?
1: Entahlah istriku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sejak semalam aku terus memikirkan itu yang telah dibuat di Naisop. Aku penasaran apakah sain yang ditanam berhasil dan sudah menguning.
2: Ya, jika itu yang mengganggu pikiranmu ya tuanku, pergilah ke sana. Periksalah itu tersebut biar dapat menjawab rasa penasaranmu.

0: Didorong rasa penasaran, Raja Soleh pun bergegas menuju ke Naisop untuk melihat tetunya yang ditanami Sain dan dijaga oleh para Abhaid. Namun sesampainya di Naisop, alangkah terkejutnya Raja Soleh ketika dari kejauhan ia melihat etu yang ditanami Sain telah rusak. Para abhaidnya terlihat sedang sibuk mengusir burung-burung yang memakan bulir Sain-Sain yang ada. Dengan rasa marah, ia memanggil salah seorang dari mereka.
1: Abhaid!
2: Iya, tuanku.
1: Apa yang terjadi di sini? Kenapa Sain-Sain itu rusak?
2: Ampun, tuanku. Maafkan kami. Kami lengah. Burung kecil yang parunya merah, yang kalau berkicau seperti bunyi giring-giring yang merusak Sain-Sain tersebut.
1: Apa katamu? Burung kecil berparu merah?
2: Benar, tuanku.
1: Sepertinya belum pernah kulihat burung berparu merah dan bersuara seperti giring-giring ini. Ah, tak sepatutnya aku marah. Mungkin aku sedang tidak beruntung saja. Biarlah.
0: Sang Raja pun menyadari bahwa burung-burung kecil tersebut baru pertama kali ada di negerinya. Akhirnya, Sang Raja pun mendapatkan ide untuk memberi nama negerinya dengan sebutan Kolhanbano, yang artinya burung-burung kecil berparuh merah dan bersuara seperti giring-giring. Lama-kelamaan, sebutan Kolhanbano berubah menjadi Kolbano hingga sekarang.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah menyiapkan pendampingan bagi generasi muda NTT yang berminat mengikuti seleksi sekolah kedinasan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu calon peserta mempersiapkan diri lebih awal, terarah, dan konsisten menghadapi rangkaian tahapan seleksi. Penelaah teknis kebijakan BKD Provinsi NTT Petrus Orlando Kadimas mengatakan persiapan ini menjadi salah satu kunci penting bagi peserta. Menurutnya, calon peserta sudah cukup hanya mengandalkan informasi menjelang pendaftaran, tapi juga perlu paham persyaratan, materi ujian, strategi mengerjakan soal, dan kasih siap kondisi fisik dan mental.

Pindah ke informasi berikut, objek wisata laut mati berada di Desa Sotimori, Kabupaten Rotendao. Destinasi ini menawarkan keunikan yang jarang ditemui. Perjalanan dari pusat kabupaten memakan waktu sekitar 90 menit. Akses juga bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Pengunjung bisa berkeliling menggunakan jet ski dan sensasi menjelajahi menjadi daya tarik tersendiri. Fenomena ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan keunikan ini juga jarang ditemukan di tempat lain. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ya, perempat dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Semangat pagi ya di hari Jumat kali ini dan di ketumpung obrolan kita Indonesia ya. Akan membahas topik-topik menarik pastinya dan spesial hari ini, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Topik yang akan ketong bahas bersama ya, ketong penasaran ya dengan salah satu tindakan medik kalau sudah salah ya, berbagi manfaat menebar kebaikan melalui pelayanan akupuntur medik ya. Menjadi sehat tentu merupakan harapan setiap orang ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Tapi di balik setiap pelayanan kesehatan tentunya ada pengetahuan, ada ketulusan, dan ada kepedulian, dan tentunya semangat ya untuk ketong membantu sama-sama ya. Dan bagi tenaga kesehatan tentunya sudah hanya hadir ketika masyarakat butuh pengobatan ya. Lebih dari itu, keahlian yang dimiliki tentunya juga jadi jalan untuk berbagi manfaat dan menebar kebaikan bagi lingkungan sekitar. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik ini dan kayaknya kita akan lebih dekat mau tahu nih, apa sih akupuntur medik itu, bapak-bapak, saudara, dan bagaimana ini pelayanan ini diberikan ya, terus dimanfaat seperti apa, sekaligus kita bisa gali lebih dalam ya pengalaman dan pengabdian di balik profesi seorang dokter spesialis akupuntur medik. Saat ini sudah hadir bersama dengan Beta di Studio Pro 4 RRI Kupang, ketumpung narasumber ada Dr. Resti Victoria Fangidae, spesialis akupuntur ya, seorang dokter spesialis akupuntur medik dari Rumah Sakit Ben Boy Kupang. Beta coba menyapa dulu. Selamat pagi kakak dokter.
2: Selamat pagi kak.
1: Apa kabar kakak?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Terima kasih kakak. Di tengah kesibukannya nih ngurus pasien ya, masih sempatnya hadir ya, mau berbagi edukasi juga bersama dengan pendengar setiap perempat dari Kupang, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Dokter, sebelum kita masuk lebih jauh ya membahas tentang akupuntur medik nih, tentu bapak mama, bapak saudara pendengar ingin mengenal lebih dekat nih siapa sosok di balik pelayanan ini ya, Dokter Resti. Silakan dokter, boleh perkenalkan diri, mungkin sedikit cerita juga aktivitas dokter saat ini khususnya dalam pelayanan akupuntur medik. Silakan kakak.
2: Baik, terima kasih ya kak. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya dengan Dokter Resti Fangidae, spesialis akupuntur medik. Saya baru selesai mengambil program profesi dokter spesialis ini di awal tahun kemarin dari Universitas Indonesia. Dan kembali ke Kupang ya, saya anak daerah asli Kupang.
1: Oh iya, anak Kupang asli, Akamsi ya.
2: Akamsi. Sehari-hari saya berpraktek di Rumah Sakit Ben Boy, ada rumah sakit yang lain juga, dan ada praktek pribadi.
1: Oh, ada praktek pribadi juga ya. Demikian ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, dari perkenalan tadi ketong sudah mengenal lebih dekat ketumpung narasumber pada pagi hari ini. Ternyata pelayanan akupuntur juga menjadi bagian dari dunia kedokteran ya,
2: ya
1: kakak Resti ya, ibu dokter Resti ya, yang memiliki tentunya pendekatan dan dasar keilmuannya tersendiri
2: ya.
1: Baik, kakak dokter, mungkin masih banyak pendengar juga ya, bapak mama saudara dong, kakak nyong dan kakak nona, yang ketika kalau ketong dengar soal akupuntur itu langsung membayangkan terapi menggunakan jarum ya, ya kan ya. Nah, boleh dijelaskan nih kak, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan akupuntur medik dan bagaimana penerapannya dalam dunia kedokteran?
2: Ya, jadi pasti semua sudah paling sering dengar akupuntur ya. Apalagi yang suka nonton drama Cina, film kungfu, biasanya ada adegan-adegan yang ada tabib atau sensei tutup jarum di badan. Nah, itu sudah familiar ya. Dan memang akupuntur ini sudah berasal dari 5.000 tahun yang lalu. Memang dia dasarnya itu dari kedokteran Cina atau biasanya dibilang tradisional Chinese medicine atau TCM ya.
1: Oh.
2: Jadi memang akupuntur ini asalnya dari sana. Sudah ribuan tahun yang lalu ya, sebelum dunia medis maju itu sudah ada pengobatan ini, dan memang pengobatannya dengan jarum. Jadi akupuntur sendiri itu terdiri dari dua kata bahasa Latin, yaitu acus dan punctura. Nah, acus itu artinya jarum, pungkusan itu artinya penusukan. Jadi secara harfiah artinya penusukan dengan jarum. Makanya disebut akupuntur. Nah, apa bedanya akupuntur medis ini dengan akupuntur yang TCM-nya yang tradisional? Jadi memang di dunia medis kita mengintegrasikan ilmu kedokteran Cina ke dalam kedokteran modern yang disebut dengan akupuntur medis. Jadi dasarnya sebenarnya sama, penusukan dengan jarum, cuman yang membedakan adalah prinsipnya. Jadi untuk yang tradisional itu berprinsip pada energi, sumber energi, konsep yin dan yang seperti itu, harmoni tubuh manusia dan lingkungan. Makanya biasanya yang TCM itu mereka pengobatannya lihat nadi, lihat lidah kayak gitu, dan biasanya diagnosanya itu berdasarkan organ-organ yang dibilang misalnya contohnya ginjalnya dingin atau limpanya panas seperti itu. Jadi konsepnya berbeda dengan medis. Sedangkan yang medis itu adalah sudah pasti yang melakukannya dokter spesialis akupuntur atau dokter umum yang sudah mengikuti pelatihan.
1: Ada
2: pelatihan khusus untuk dokter umum. Jadi sudah memiliki kewenangan klinis untuk melakukan tindakan tersebut. Dan ini dasarnya itu ilmu kedokteran, ilmu medis. Jadi ada prinsip neuroendokrin imun namanya. Jadi berdasarkan ilmu anatomi, fisiologi, patologi, dan kedokteran berbasis bukti. Jadi sesuai dengan jurnal-jurnal penelitian ilmiah ya. Jadi ada medisnya. Dapat dijelaskan secara medis seperti itu.
1: Ya, jadi bapak-bapak, saudara sudah dijelaskan juga tadi oleh kakak dokter Resti juga bahwa akupuntur medik ini bukan sekedar soal penggunaan jarum sampai gitu ya, kayaknya ternyata itu ada proses medis yang mendasari pelayanan tersebut ya. Nah, kalau begitu kak dokter, apa nih yang membedakan akupuntur medik dengan praktek akupuntur yang selama ini sudah dikenal masyarakat? Apakah dari sisi pendidikan dokternya atau pemeriksaan pasiennya maupun metode terapinya ada perbedaan?
2: Ya, jadi ada perbedaan. Yang pertama itu tadi praktisinya. Ya, praktisinya kalau yang tradisional atau klasik kita sebut itu bukan dokter. Ya, sedangkan yang medik pasti dokter dan dokter spesialis akupuntur medik. Nah, kemudian prinsip terapinya. Jadi kalau dari dokter yang medik itu sesuai dengan diagnosa konvensional. Jadi tetap seperti dokter yang lain. Ada pemeriksaan fisik, anamnesa, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosa, baru kita tentukan terapi sesuai indikasi. Jadi tidak sembarangan tusuk-tusuk saja seperti itu. Dan kan kalau yang tradisional klasik tadi yang seperti saya bilang, dia berdasarkan konsep yin dan yang, energi lingkungan, tubuh manusia dan lingkungan seperti itu. Jadi beda pendekatan.
1: Oh, beda pendekatan.
2: Dan biasanya yang akupuntur medis ini dia sudah sebagai tindakan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Jadi dia mencakup semua aspek kesehatan. Jadi tidak hanya untuk orang sakit, tapi untuk pencegahan, untuk peningkatan kesehatan juga bisa.
1: Oh, wah, ya, ini penting untuk diketahui oleh masyarakat ya, kakak dokter dan bapak-bapak, saudara pendengar setiap Propat, supaya ketong sondai salah memahami bahwa semua praktek akupuntur itu kayak pukul rata sama semua begitu ya. Ada aspek medis yang perlu diperhatikan ya, tadi sudah disampaikan ketika seseorang mendapat pelayanan akupuntur medik. Nah, Kak, ini menarik sekali ya untuk kita pahami bersama juga ketika jarum ditempatkan pada itu titik-titik tertentu di tubuh begitu. Sebenarnya apa yang terjadi di situ? Bagaimana mekanisme kerja akupuntur medik nih dalam membantu menangani keluhan kesehatan?
2: Jadi jarum yang diberikan, sebenarnya akupuntur medik itu tidak hanya jarum ya. Jadi modalitasnya banyak. Ada jarum halus, ada laser. Untuk pasien yang takut
1: laser
2: jarum,
1: akupuntur.
2: Laser akupuntur namanya. Jadi kita merangsang titik akupuntur dengan cahaya, namanya laser. Lalu ada simulasi listrik, pakai listrik. Lalu ada ultrasound atau sonopuntur, pakai USG seperti itu. Seperti USG. Lalu ada yang farmakopuntur. Farmakopuntur itu menggunakan cairan vitamin atau cairan fisiologis. Itu yang disuntikan di titik akupuntur. Nah, saat kita merangsang titik akupuntur itu sebenarnya yang dirangsang itu sistem saraf, hormon, dan sistem pertahanan tubuh atau imun yang ada di tubuh kita.
1: Iya, iya.
2: Jadi waktu kita masukkan jarum, ya umumnya jarum ya, masukkan jarum itu tuh titik akupuntur itu akan merespon, akan mengirim sinyal ke otak, ke tulang belakang, ke saraf tulang belakang dan ke otak untuk merespon. Nanti tubuh akan baca sendiri, oh ini ada tubuh kamu ada yang sakit nih, misalnya di bagian kaki. Kaki, ayo sembuhkan tubuh kamu. Jadi berdasarkan regulasi hormon, saraf dan imun, tubuh kita akan menyembuhkan diri sendiri dengan bantuan jarum. Jadi jarum hanya kasih rangsang.
1: Jarum kasih informasi, begitu. Kasih informasi. Jadi media informasinya begitu ya? Ya?
2: Betul. Jadi sebenarnya tubuh kita yang menyembuhkan diri sendiri. Karena jarum itu tidak ada obatnya. Jadi yang istimewa itu titik akupunturnya, tubuh kita. Jadi tubuh kita yang akan mengatur sehingga akan menyembuhkan keluhan. Seperti itu. Jadi dari itu, dari sistem saraf, dari hormon, dari sistem daya tahan tubuh. Seperti
1: artinya ada respon tubuh yang menjadi bagian dari proses terapi. Itu ya. Oke, penjelasan dokter tentu membantu ketem semua ya, Bapak Mama Saudara, untuk ketem pahami akupuntur bukan hanya dari apa yang dilihat saja ya, jarum ditusuk-tusuk, tapi juga dari mekanisme medisnya ya, mungkin tepatnya begitu.
2: Makanya tidak semua titik ke satu orang dan orang lain sama.
1: Oh begitu ya.
2: Jadi pasti beda sesuai dengan keluhan pasien. Mungkin ada yang datang sakit perut, tusuknya di kepala, tusuknya di tangan. Ada yang misalnya datang untuk program hamil, tusuknya di perut, di kaki. Jadi macam-macam.
1: Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul lagi nih, kakak dokter ya, dari masyarakat kita, dari bapak mama bapak saudara juga. Kayak misalnya, dong bilang ini beta punya keluhan seperti yang begini, apakah bisa ditangani dengan akupuntur, begitu kan. Sebenarnya, keluhan atau kondisi kesehatan apa saja nih yang bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan terapi akupuntur medik nih?
2: Jadi keluhannya sebenarnya banyak ya.
1: Banyak.
2: Cuman paling sering dan paling efektif itu pada keluhan nyeri. Jadi nyeri sendi, nyeri otot,
1: nyeri haid juga.
2: Nyeri lutut, nyeri haid. Bahkan nyeri kanker.
1: Nyeri kanker.
2: Jadi pasien-pasien yang kanker yang sudah sangat sakit biasanya harus minum morfin, tidak mempan, diberikan dengan akupuntur medik akan baik hasilnya. Jadi nyeri itu paling banyak dan paling efektif karena mekanisme kerjanya sama dengan obat yang pereda nyeri. Jadi tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin namanya. Hormon endorfin itu hormon yang dihasilkan tubuh sendiri alami untuk mengurangi nyeri. Jadi saat perangsangan jarum, hormon itu akan keluar dari tubuh kita untuk meredakan nyeri.
1: Okay.
2: Lalu selain nyeri, ada gangguan-gangguan yang terkait dengan hormon, seperti PCOS, nyeri haid, gangguan menstruasi, gangguan menopause, lalu
1: PCOS juga bisa akupuntur.
2: Bisa. Lalu gangguan metabolik seperti obesitas, diabetes, kolesterol, alergi.
1: Banyak
2: sinusitis. Lalu yang menarik lagi akupuntur ini bisa dari anak-anak sampai lansia. Anak-anak biasanya apa yang untuk meningkatkan nafsu makan. Cocok nih buat di NTT ya, stuntingnya banyak. Meningkatkan nafsu makan, lalu anak-anak yang ada speech delay, gangguan bicara.
1: Itu tusuk di mana kak?
2: Di kepala.
1: Oh di kepala.
2: Kepala tangan kaki. Ada titik-titiknya. Lalu ada anak-anak yang gangguan fokus, autis, ADHD, itu bisa dibantu dengan akupuntur. Jadi tidak meninggalkan terapi utamanya, tapi akupuntur melengkapi. Jadi dia progresnya semakin cepat. Lalu penyakit-penyakit yang terkait dengan saraf, pemulihan pasca stroke, Bell's palsy, kelumpuhan wajah, vertigo, migrain, seperti itu. Jadi penyakit-penyakit yang hubungannya dengan saraf, hormon, dan daya tahan tubuh. Jadi hampir semua penyakit ada di situ. Jadi kita bisa masuk di situ. Akupuntur tidak meninggalkan obat-obatan ya. Jadi pasien tetap kalau ada minum obat dari dokter spesialis lain, boleh tetap melakukan akupuntur. Jadi akupuntur sebagai terapi pelengkap juga.
1: Ya. Jadi bukan berarti semua keluhan otomatis harus diterapi juga ya dengan akupuntur ya. Dilihat dulu ya. Ada kondisi tertentu yang memang dapat jadi pertimbangan juga ya. dan juga tentunya harus melalui penilaian dokter dulu begitu ya, jangan karena ketemu mendengar informasi karena ini bisa diterapi jadi semua keluhan bawa pisang
2: dan biasanya mau apapun tuh saja tidak mau obat yang lain itu juga tidak bisa.
1: Iya baik. Nah sebelum pasien mendapatkan terapi nih Kakak Resti, tentu sudah langsung datang kemudian ditusuk jarum toh ya kan. Nah bagaimana nih proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh dokter untuk menentukan apakah pasien ini dia memang membutuhkan atau dapat menjalani terapi akupuntur itu?
2: Nah jadi seperti pemeriksaan dokter-dokter yang lain juga jadi awalnya datang kita akan anamnesa atau wawancara pasien keluhannya apa, sejak kapan, sudah berapa lama, kita menilai dulu kondisinya akut atau kronis. Sejauh mana akupuntur bisa bantu. Lalu dilakukan konfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Dicek benar tidak sakitnya itu. Lalu mungkin kalau ada pasien yang sudah berobat di spesialis lain, misalnya dia bawa hasil MRI atau CT scan, kita bisa lihat. Karena kan dokter. Jadi pasti kita sesuai dengan diagnosis medis. Lalu baru kita rencanakan mau terapinya berapa kali, mau pakai yang mana, jarum saja atau laser atau ada tambahan apa. Gitu. Jadi semua sesuai dengan balik lagi ke indikasi medis.
1: Oh itu bisa dipilih ya dokter ya mau pakai jarum atau laser
2: ya,
1: itu bisa dipilih.
2: Tergantung kondisinya. Oh, ada tambahan bisa juga kombinasi dua-dua laser dan jarum.
1: Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyung nenggak kandung ini juga menjadi bagian penting ya bahwa pemeriksaan awal itu tentunya juga membantu dokter ya menentukan pelayanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing pasien begitu ya. Oke, kakak dokter, bagaimana nih dengan pasien yang sedang menjalani pengobatan dari dokter lain ya? Tadi sudah disampaikan. Apakah akupuntur medik juga dapat dilakukan bersamaan dengan pengobatan medis lainnya begitu?
2: Iya bisa.
1: Itu bisa
2: jadi,
1: ya.
2: Biasanya pasien-pasien itu sudah kebanyakan obat ya. Akhirnya jadi memalas minum obat karena bilangnya obat terlalu banyak. Jadi tidak mau lagi. Nah itu sebenarnya nah, kita di akupuntur itu bisa bantu sebenarnya supaya kita meminimalkan obat yang diminum. Jadi nanti makanya harus dipantau, tidak sebentar-bentar cuma stop tiba-tiba tidak, tapi kita dipantau nanti lama-lama kita akan obatnya akan semakin sedikit yang diminum dengan perbaikan pasien, karena kan penyakit tidak hanya satu faktor ya, pasti faktor yang lain juga. Saat pasien patuh dia pola hidupnya bagus, dia taat minum obat, dia bisa rajin akupuntur itu akan memangkas obat-obat yang dia minum, jadi dia akan tidak minum sebanyak itu obat-obatnya.
1: Jadi buat bapak-bapak saudara doang yang mungkin saat ini sedang menjalani pengobatan juga jangan langsung ambil keputusan sendiri ya ke dokter ya untuk menghentikan obat hanya karena sudah coba ini terapi lain begitu, semua perlu dikomunikasikan dengan dokter pastinya ya. Nah kalau bicara tentang jarum nih Kakak Resti, tentu keamanan menjadi perhatian utama ya kan. Nah bagaimana dokter memastikan aspek keamanan dan sterilitas dalam pelayanan akupuntur medik mulai dari jarum sampai proses tindakannya?
2: Nah, jadi jarum itu yang dipakai sekarang itu adalah jarum yang sudah steril. Sekali pakai sinkronis langsung buang. Jadi masing-masing pasien datang buka jarum baru pakai habis pakai buang. Seperti itu, jadi tidak sama kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh jarumnya di sterilkan dulu di mesin, dipanasin dulu supaya steril lagi dipakai kembali. Tapi sekarang tidak, seiring perkembangan zaman sudah modern. Jarum dipakai single use disposable. Jadi pasti steril. Dan jarum itu sangat halus. 10 kali lebih kecil dari jarum infus atau jarum yang mengambil darah. 10 kali lebih kecil. Atau sehelai rambut itu diameter jarumnya sangat halus. Jadi jangan takut. Lalu sebelum kita menusuk ada tindakan dengan aseptik antiseptik, jadi pakai alkohol, jadi kita pastikan bersih, jadi tidak ada risiko infeksi yang besar seperti itu.
1: Keamanan tentu menjadi aman.
2: Lalu tadi sebelumnya dokter pasti periksa dulu kan, dia ada kondisi apa, pasti harus sampaikan dia punya riwayat sakit apa, ada luka di mana sehingga tidak ditusuk di tempat yang ada lukanya atau ada benjolan seperti itu. Lalu pasti juga sampaikan minum obat pengencer darah atau tidak, karena itu pengaruh kalau ketusuk di pembuluh darah bisa terjadi perdarahan. Cuman memang sangat minimal ya.
1: Keamanan tentu menjadi hal yang sudah bisa ditawar ya bapak mama saudara, apalagi tindakannya berhubungan langsung dengan tubuh pasien ya kakak ya, sehingga kebersihan dan juga prosedur pelayanan harus benar-benar diperhatikan. Resti, apakah ada kondisi tertentu nih yang membuat seseorang perlu mendapat perhatian khusus sebelum menjalani akupuntur medik? Misalnya nih, pasien dengan kondisi kesehatan tertentu, dia mungkin sedang mengkonsumsi obat tertentu atau memiliki kondisi khusus lainnya. Gitu.
2: Jadi pasien yang ada kontraindikasi dan indikasi ya. Kontraindikasinya itu untuk pasien-pasien yang tidak stabil atau gawat darurat, itu pasti tidak di akupuntur. Jadi kita melaksanakan menuju ke UGD, distabilkan dulu pasiennya. Sampai pasiennya stabil, tidak ada kondisi yang gawat darurat, baru bisa di akupuntur. Kalau pasien yang tadi minum obat pencair darah, atau ada gangguan pembekuan darah,
1: ya,
2: pasien yang menggunakan alat pasu jantung, atau gangguan irama jantung, kemudian pasien-pasien yang ada luka di sekitar tubuhnya sehingga tidak bisa ditusuk di tempat itu, kondisi kehamilan,
1: ya.
2: Jadi hamil juga bukan kontraindikasi ya, tapi ada titik-titik yang tidak boleh ditusuk untuk ibu hamil,
1: okay.
2: Jadi harus disampaikan, ya seperti itu ya, kondisi-kondisi yang seperti itu yang harus di...
1: Ini juga butuh keterbukaan pasien ya,
2: ya.
1: Kakak ya. Baik ya, untuk menyampaikan dong punya kondisi kesehatan kepada dokter ya, walaupun informasi sekecil apapun
2: ya.
1: Ya kan, itu bisa membantu dokter memberikan pelayanan yang lebih aman. Baik, nah kalau bicara mengenai manfaat nih ya, sejauh mana nih pelayanan akupuntur medik bisa membantu meningkatkan kualitas hidup? Tadi disebut juga ada kualitas hidup ya, meningkatkan kesehatan ya. Juga ya. Nah, sejauh mana nih pelayanan akupuntur medik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien, terutama mereka yang mengalami keluhan yang mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari begitu. Ya.
2: Jadi memang yang datang ke akupuntur itu pasti banyak yang sudah kronis ya, sudah 1 tahun, 2 tahun, di atas 1 tahun. Nah itu pasti aktivitasnya terganggu, kehidupan sehari-harinya terganggu sehingga kualitas hidupnya menurun. Nah di sini akupuntur medik itu bisa membantu meningkatkan kualitas hidup dengan cara tadi mengurangi nyeri, membantu mengatasi inflamasi sehingga keluhan-keluhannya itu berkurang bahkan sembuh. Nah akupuntur juga berperan pada tadi promotif, preventif, yaitu pencegahan dan meningkatkan kesehatan itu bagi yang belum sakit.
1: Yeah.
2: Kuratif atau pengobatan itu bagi yang sudah dalam keadaan sakit.
1: Okay.
2: Rehabilitasi itu bagi yang pasca sakit, jadi pada stroke atau pasca operasi, pasca kemoterapi, itu bisa diakupuntur. Dan paliatif. Paliatif itu pasien-pasien yang ada di kondisi akhir. Jadi medis sudah tidak bisa lagi. Tapi pasiennya
1: masih mau berjuang.
2: Nah, itu bisa. Ya. Misalkan mau muntah akibat kemo, itu bisa diakupuntur. Gangguan buang air besar karena obat-obatan kemo, itu juga bisa.
1: Ya.
2: Jadi sampai paliatif akupuntur bisa berperan.
1: Baik, ya, jadi tujuan pelayanan kesehatan ini bukan hanya mengatasi keluhan ya Bapak-bapak Basro, tapi ini juga bagaimana pasien bisa kembali menjalani dan punya aktivitas dengan lebih nyaman ya, dan juga punya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kalau dari pengalaman dalam pelayanan nih Kakak Resti, keluhan apa yang paling sering dirasakan masyarakat sehingga akhirnya mereka mencari pelayanan akupuntur medik?
2: Yang paling sering nyeri. Ya, nyeri.
1: Oh,
2: paling nyeri itu biasanya 1-2 kali terapi langsung membaik. Jadinya pasien-pasien sukanya pas waktu nyeri. Kayak nyeri pinggang,
1: sakit kepala, yang kerja duduk lama ya, begitu,
2: sakit pundak.
1: Itu
2: biasanya yang sering. Selain nyeri juga yang kayak program hamil.
1: Ada program hamil juga.
2: Kayak pasca stroke.
1: Hormonal juga ya, hormonal juga bisa. Ada begitu ya, orang apa mau program hamil,
2: ya,
1: mau program ada hamil juga ya.
2: Ada. Jadi sebagai hamil yang alami atau yang untuk bayi tabung juga bisa sebagai membantu.
1: Jadi berarti paling banyak nyeri juga ya.
2: Nyeri dan hormon biasanya.
1: Oke, enggak habis off ketemu aku putar. Kerja terlalu banyak duduk bisa nyeri ya. Apalagi itu dia ya, keluhan-keluhan yang paling sering datang kepada dokter spesialis akupuntur.
2: Ya.
1: Nah, kadang-kadang kan pasien juga datang dengan harapan yang sangat besar ya terhadap sebuah terapi. Nah, kira-kira bagaimana nih Kakak dokter menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan terapi akupuntur dan hasil yang realistis yang bisa diharapkan?
2: Jadi pasti pasien itu datang ke akupun tuh itu biasanya pasien-pasien yang sudah malas minum obat tadi, yang sepertinya mereka tuh maunya instan, habis akupun tuh satu kali langsung sembuh. Sebenarnya tidak begitu, saya selalu menjelaskan datang keluhannya apa, tujuannya apa, kita terapi itu ada targetnya, jadi tidak sembarang tusuk-tusuk saja, jadi ada targetnya, targetnya mengurangi nyeri atau ada apa keluhan misalnya susah tidur kayak gitu, jadi ada target yang mau dicapai, bisa jelaskan. Lalu saya juga menjelaskan bahwa ini terapi akupuntur ini adalah terapi yang bertahap, tidak instan, karena secara protokol itu terapi akupuntur bertahan dalam tubuh kita 72 jam, makanya harus rutin 2-3 kali satu minggu, satu serial terapi itu 12 kali. Makanya kita evaluasi per seri. Jadi jadi para pasien-pasien itu tidak dikasih PHP gitu. Satu kali bisa sembuh, tidak. Bisa menjelaskan dulu prosesnya. Karena ini kan tidak pakai obat. Kan tubuh kita yang menyembuhkan diri sendiri. Jadi kita perlu bertahap seperti itu. Bisa menjelaskan dulu, jadi pasien tidak terburu-buru PHP gitu. Ya kan? Dan selama ini, sejauh ini hasilnya baik. Apalagi yang patuh, yang rajin datang pasti dapat hasil.
3: Apalagi informasi yang berkembang di masyarakat ini kan seperti yang tadi kakak sampaikan, 1-2 kali sesu agak kurang, nyeri bisa. Tapi ternyata ada tahapan yang bisa sampai belasan kali ya, sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Setiap orang kan beda-beda juga.
2: Ada yang juga memang 1-2 kali saja.
3: Oh begitu?
2: Jadi sebenarnya kembali lagi ke tubuh kita. Cuma saya sampaikan prosesnya supaya pasien tidak langsung berpikir ini instan.
3: Oke. Ini penting ya, bapak, mama, bapak, saudara, karena ya itu setiap terapi tentu punya tujuan dan keterbatasannya juga. Ya karena itu komunikasi antara dokter dan pasien menjadi bagian penting begitu ya dalam proses pelayanan. Nah, kalau ini kak, selain memberikan tindakan terapi, seberapa penting nih edukasi kesehatan dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien? Apakah pasien juga perlu memahami apa yang harus dilakukan setelah menjalani terapi ini?
2: Nah, ya khususnya apapun terus memang karena tadi tidak memasukkan obat, jadi edukasi itu sangat penting. Karena kita ada edukasi yang namanya pasien edukasi PR, yaitu akupresur. Akupresur itu pemijatan pada titik akupuntur. Jadi misalnya pasien yang susah tidur, sudah terapi, saya akan sampaikan atau saya akan memberikan kayak ada biji atau jarum kecil yang ditempel di badan atau di telinga, itu pasien bisa bawa pulang. Ditempel di badan bisa tahan sampai 2 minggu. Itu pasien harus pijat-pijat sendiri titiknya. Nah, makanya edukasi itu penting, karena kalau pasien yang patuh sesuai edukasi, dia akan dapat hasil yang lebih maksimal. Jadi edukasi itu penting juga dalam mencapai kesembuhan. Itu tadi saya sudah bilang tidak hanya satu faktor ya, perubahan pola hidup juga perlu. Jadi kita harus rajin-rajin edukasi sih, apalagi pasien di Kupang banyaknya kepala batu ya.
3: Jadi ya, ya, sering merasa diingatkan. Jadi dokter untuk diri sendiri juga tuh ya.
2: Sering diingatkan supaya melakukan pola perubahan pola hidup
3: dari diri sendiri dulu ya.
2: Jadinya hasilnya ada.
3: Baik. Jadi bapak-bapak saudara sudah ditekankan sekali lagi oleh kakak dokter Resti ya. Jadi pelayanan kesehatan ini bukan hanya ketika pasien berada di ruang pelayanan ya. Edukasi tentunya ini juga membantu pasien memahami kondisi tubuhnya dan tentunya dia juga ikut berperan dalam menjaga kesehatannya ya, seperti itu. Nah, terkait dengan mitos nih ya, kita penasaran kan ya mitos-mitos yang berkembang juga nih kan di masyarakat, tentu masih ada yang apa ya anggapannya tuh tentang akupuntur itu ada yang apa ya takut jarum, ada yang menganggap bahwa akupuntur tuh pasti sakit tuh pico, itu sudah salah lah kayak begitu begitu ya, bahkan mungkin ada yang ya berkembang lah mitos-mitos tertentu. Apa saja yang menurut dokter ini perlu diluruskan begitu
2: ya. Jadi itu yang pasti yang takut jarum ya, karena banyak sekali yang takut jarum karena pikirnya jarumnya besar kayak jarum infus, padahal jarumnya sangat halus, jarum filiformis. Nah itu yang pasien-pasien tuh awalnya datang kalau takut jarum pasti mereka kayak tuh oh, ternyata jarumnya cuma kecil seperti itu. Jadi karena mitosnya yang di luar pasti sakit, karena infus kan pasti sakit kan, ya mereka sudah takut duluan seperti itu. Dan biasanya mereka takutnya karena jarum tidak steril.
3: Iya.
2: Ternyata, tapi sekarang kan sudah semuanya steril, iya, seperti itu.
3: Okay. Ini yang menarik ya, bapak-bapak, saudara. Beta juga dulu karena lihat mertua ikut apa akupuntur juga ya. Jadi itu pakai jarum yang alus-alus begitu, iya, tuh kayak sempat yang pikir sakit kosong, tinggal lama kan waktu itu kan ya.
2: Iya.
3: Nah, 20 ini menit. Sudah disampaikan ya oleh spesialis akupuntur langsung nih, bapak-bapak, saudara. Dan ini sangat menarik ya, jangan sampai informasi yang ketong dapat itu hanya berdasarkan cerita dari orang, ya dari orang ke orang begitu ya. Dan untuk urusan kesehatan, jadi mari ketong cari penjelasan dari tenaga kesehatan yang kompeten. Nah, terakhir nih kakak dokter, bagi sebagian orang nih ya, tentunya mereka membayangkan tubuh ditusuk dengan jarum saja itu

0: Tapi butuh menerima respon sangat.
1: Iya.
0: Jadi kita butuh detensi 20 sampai 30 menit. Nah, biasa ada pasien yang takut, saya tidak akan paksakan. Jadi boleh pikir dulu, pulang dulu. Tapi ada yang langsung mau, ya sudah langsung tindakan. Kalau masih takut, mungkin saya bisa relaksasi tarik napas. Awal saya tidak kasih jarum yang banyak dulu.
1: Bertahap.
0: Jadi bertahap. Sambil ngobrol dengan pasien waktu tusuk, dia dong tidak tegang.
1: Biasa tegang juga bisa bikin sudah rileks tuh bisa.
0: Ada pengaruh ke hasil terapi nanti.
1: Benar. Jadi, karena kan butuh respon kan masalahnya kan.
0: Iya betul. Jadi ibu kalau takut pulang saja dulu. Nanti sudah siap baru datang.
1: Begitu ya. Rasa takut atau ragu juga itu tentu wajar ya.
0: Iya wajar.
1: Kakak dokter ya, terutama ketika seseorang mungkin dia belum pernah mencoba begitu. Nah yang terpenting di sini adalah itu dia pasien mendapatkan informasi yang benar ya,
0: jelasannya
1: ya. Terus juga memahami dia prosedur dan tentunya merasa aman untuk berdiskusi dengan dokter. Nah kalau kita bicara soal pelayanan kesehatan nih, tentu ada sisi pengabdian di dalamnya ya kakak dokter Estia. Kalau bagi kakak nih sebagai dokter sendiri, apa nih makna pengabdian seorang tenaga kesehatan kepada masyarakat?
0: Jadi pengabdian itu menurut saya ya, pengabdian seorang tenaga kesehatan itu tidak hanya saja memberi obat waktu pasien mengeluh. Jadi misalnya keluhannya apa, sakit kepala, kasih obat sakit kepala sudah selesai. Tapi seperti kayak kita mendengar dulu dia sebenarnya sakit kepalanya kenapa sebabnya. Kita mau mendengarkan ya, biar supaya pasien itu kayak lebih plong seperti itu. Lalu dengan mengedukasi, jadi tidak hanya mengobati tapi mengedukasi ke pasien bagaimana dia mengubah pola hidupnya, bagaimana dia tahap-tahapnya supaya dia berjuang menghadapi sakit yang dia derita seperti itu. Jadi pengabdian itu menurut saya memberi waktu untuk yang pasien yang kita terapi supaya mereka tuh tahu kalau tenaga kesehatan itu kayak peduli seperti itu.
1: Benar ya. Jadi bapak mama bapak saudara menjadi tenaga kesehatan itu tentunya bukan hanya tentang ya memberikan tindakan medis ya, tapi juga bagaimana ilmu yang dimiliki juga bisa memberikan manfaat dan tentunya membantu masyarakat. Kalau kakak Resti sendiri nih selama memberikan pelayanan akupuntur medik kepada masyarakat, tentu ada banyak pengalaman juga yang ditemui. Nah bagaimana nih kakak dokter melihat perjalanan pelayanan tersebut, apakah pengalaman yang paling berkesan nih bagi kakak dokter nih
0: ya? Jadi kebetulan saya dokter spesialis akupuntur medik pertama di NTT, satu-satunya. Karena kita spesialis akupuntur itu di Indonesia belum banyak, baru 300-an dan di NTT hanya saya sendiri. Dan saya sudah berpraktek akupuntur dan saya masih dokter umum dari 2018. Jadi setelah saya dokter umum, saya mengambil sertifikasi akupuntur untuk dokter umum,
1: dan
0: saya praktek. Jadi saya sudah lumayan lama ya dalam akupuntur ini. Saya melihat karena akupuntur ini kan tanpa obat. Jadi di situ saya punya passion, senang gitu melihat pasien yang tanpa obat dia sembuh. Dan tadi saya bilang akupuntur itu kan bertahap. Jadi pasien pasti datang, ada proses kesembuhan yang dia rasa, yang diceritakan itu membuat saya kayak menarik ini akupuntur. Makanya saya mengambil spesialis tahun 2022 di Universitas Indonesia supaya saya lebih mendalami. Karena kan akupuntur sudah medis ya, sudah ilmiah. Jadi menurut saya kalau saya spesialis saya bisa terapi pasien lebih bagus. Makanya saya spesialis lalu saya kembali ke Kupang.
1: Jadi itu kakak tertarik karena memang belum ada di Kupang ya, di NTT atau memang ada pengalaman-pengalaman tertentu di dunia akupuntur?
0: Memang waktu
1: gabung sama
0: gitu. Sebelum jadi dokter, waktu koas itu sudah ada dokter di tempat saya universitas dulu yang bisa akupuntur. Jadi saya sudah lihat sebenarnya dan saya sudah ngeh kalau akupuntur itu bisa bantu. Makanya saya sudah tertarik sih.
1: Apalagi ketemu pasien yang tadi kakak bilang kalau dong mulai pulih juga mereka senang. Kan
0: misalnya pasien stroke yang datang dengan kursi roda, nanti dia rajin kursi rodanya hilang, lepas pakai tongkat, nanti lama-lama tongkatnya lepas, itu kayak menarik kan.
1: Baik, setiap pasien tentu juga membawa cerita dan kondisi yang berbeda dan tentunya dari pengalaman itulah seorang tenaga kesehatan juga bisa semakin memahami kebutuhan masyarakat ya kakak ya yang dilayani, apalagi bahwa akupuntur

0: rumah satu-satunya di NTT ya?
1: Membantu saya sendiri.
0: Baik. Nah, Kak, kalau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu kan ini semuanya sonde berjalan tanpa tantangan ya. Kita ingin tahu tantangannya apa sih, Kak? Apa nih tantangan yang biasanya dokter akupuntur temui ini selama memberikan pelayanan akupuntur medik? Nah,
1: tantangannya itu tadi akupuntur medik masih belum banyak orang tahu. Orang tahunya Shinsei. Soalnya ini tradisional Cina, klasik bukan dokter.
0: Bukan medis.
1: Nah, bukan medis, gitu. Itu yang menjadi tantangan. Yeah. Bagaimana saya memperkenalkan akupuntur ke orang-orang kalau ini sudah ada pendekatan medisnya. Dan ini dokter spesialis loh yang yang lakukan. Yeah. Jadi itu tantangannya. Karena kita kan belum banyak ya di Indonesia.
0: Oke, ini juga tantangan juga bagian dari pelayanan ya kalau mau dibilang ya. Yang penting bagaimana juga tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan secara profesional dan memastikan pasien mendapatkan informasi dulu deh. Ya kan seperti tadi disampaikan dan juga penanganan yang tepat ya. Baik, Bapak-bapak, Saudara, sudah terasa nih ketong sudah hampir di penghujung obrolan kita Indonesia dan tentunya tadi sudah disampaikan dari awal apa itu akupuntur, lalu terkait dengan dia punya keamanan, dia punya tantangan, edukasinya seperti apa dan juga pentingnya pasien juga menjaga kesehatan ya. Karena ini semua tergantung juga dengan informasi yang ketong terima ya, disaring baik-baik dulu karena memang ini baru dan pertama di NTT juga ya, Kakak Dokter Restina. Kak, harapannya nih ke depan, apa nih harapan Kakak Dokter kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan pelayanan akupuntur medik secara bijak? Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan Kak sebelum seseorang memutuskan untuk menjalani terapi ini, seperti apa itu?
1: Jadi harapannya untuk masyarakat yang mau mencoba akupuntur karena di luar itu akupuntur itu banyak ya, tidak hanya dokter tapi ada yang praktisi lain juga melakukan akupuntur, jadi harus cek dulu apakah akupuntur yang saya mau coba ini dengan siapa supaya kita mendapat pelayanan yang sesuai sama kondisi tubuh kita. Benar. Tidak sembarang terapi. Seperti itu. Jadi meng-cross-check kewenangan klinis yang akan dilakukan seorang praktisi kepada diri sendiri apakah sesuai atau tidak.
0: Baik, jadi jangan ragu juga untuk berkonsultasi terlebih dahulu ya, Bapak-bapak, Bapak, Saudara, pendengar setiap perempat dan ketong juga pahami kondisi kesehatan ya. Jangan lupa juga sampaikan riwayat riwayat kesehatan kepada dokter dan pastikan pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten ya, pastinya ya kan. Pesannya nih Kak seperti apa nih sebagai penutup ya? Apa nih pesan Kakak Dokter kepada tenaga kesehatan lainnya agar kita semua dapat terus menghadirkan pelayanan yang sudah hanya profesional secara medis tapi juga penuh kepedulian dan kemanusiaan.
1: Untuk tenaga medis ya, pesan saya mungkin kita memang harus kepedulian itu memang harus kita bawa setiap hari dalam pekerjaan kita. Mungkin ini tidak mudah ya, kalau ngomong saya kayaknya enak tapi secara kita lakukan pasti susah, banyak-banyak tantangan pasti ada. Mungkin hambatan secara fasilitas, secara sistem yang buat kita jadi malas, kita lelah. Tapi mari kita belajar untuk peduli ya, mau edukasi, mau mendengar dulu pasien sehingga pasien mendapat pelayanan yang tidak hanya profesional tapi apalagi dia juga rasa kalau dia dipedulikan seperti itu.
0: Pada pada akhirnya tuh kan masyarakat bukan hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi ya, tapi juga butuh pelayanan yang diberikan dengan hati
1: ya,
0: ya, dan kepedulian dan juga rasa kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih Kak Dr. Resti sudah berbagi pengetahuan dengan ketong semua ya. Kayaknya ketong abis ini bisa coba tanya tempat praktek di mana?
1: Ke Band Boy yang.
0: Oh di Band Boy, oh langsung Band Boy ya. Oke, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sukses selalu Kakak Dokter dan juga tim dari Band Boy, Rumah Sakit Band Boy Kupang. Hari ini kita mendapatkan banyak hal penting tentang akupuntur medik ya, kita belajar bahwa pelayanan tindakan medis itu ya bukan juga tentang, bukan hanya bagaimana seorang tenaga kesehatan menghadirkan kepedulian, tapi juga ada empati, ada edukasi juga di sana dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan dari cerita Kakak Dokter Resti tadi, ketong juga diingatkan bahwa sebuah profesi itu dapat menjadi jalan untuk mengabdi, ya. Ya, dan ketika ilmu dan keahlian digunakan untuk membantu sesama, disitulah pelayanan kesehatan memiliki nilai kemanusiaan yang lebih luas. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita pada obrolan kita Indonesia hari ini, Dr. Resti Victoria Vangidaya, spesialis akupuntur, yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi bersama dengan Perempat RR Kupang hari ini. Setelah ini masih lanjut Bapak Mama Mbak Saudara Sasando Pagi yang akan menemani Bapak Mama Mbak Saudara semua, tetap di FM 104.3 Mega.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting pemerintah Provinsi NTT sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuela Kalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031 pada Rabu 16 September 2026. Ia menyebutkan pertanian NTT menghadapi berbagai tantangan mulai dari perubahan iklim, keterbatasan air, kondisi geografis, dan topografi yang beragam. Biaya produksi, akses pasar, fluktuasi harga, hingga persoalan regenerasi petani. Untuk itu menurutnya pertanian NTT harus semakin diadaptif, inovatif, dan berbasis teknologi. Pindah informasi berikut, solidaritas, kepedulian kemanusiaan dan kolaborasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores. Berbagai bantuan sudah hanya diarahkan pada kebutuhan material, tapi juga mencakup pendampingan psikologis, spiritual, pemulihan ekonomi, hingga pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan. Marcelinus Seludin, Ketua Komisi PSE Caritas Keuskupan Agung Kupang, menjelaskan Keuskupan Agung Kupang memiliki standar operasional prosedur atau SOP penanganan bencana yang menjadi acuan ketika terjadi bencana. Melalui jaringan Caritas, respon terhadap bencana dilakukan secara bersama dan keuskupan-keuskupan di wilayah terdampak. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Berita Feli, sampai jumpa.

consensus.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo ikut beta pi tanam pohon toh.
1: Is, lu nih ada apa panas setengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani.
0: Makanya mari Zuto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
1: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
0: Ai, jangan mau membanyak le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
1: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini le.

siang, berempat ada di Jepang. Kali ini ada informasi-informasi kuliner yang akan menemani Bapak Mama yang semua sampai di pukul 11 nanti. Ya, jam 10 nih waktunya untuk mulai memikirkan kira-kira menu makan siang nanti apa ya. Nah, kalau Bapak Mama yang kayaknya mendapatkan Mama sendiri itu sukanya apa? Ikan, daging, sayur, atau mungkin kombinasi 4 sehat 5 sempurna? Ya, kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang kalau menurut Kementerian Kesehatan ya itu adalah isi piringku. Itu piringku ya, itu beragam ya. Menu beragam, seimbang, jadi bukan hanya untuk balita sih.

Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan. Informasi tidak sekedar soal penyimpanan, tapi juga

0: Nah, kalau kita jalan-jalan ke daerah Jawa Timur nih, Bapak Mama katanya salah satu daerah yang punya makanan yang sudah cukup terkenal ya, makanan khas yang cukup terkenal itu adalah daerah Bondowoso. Ya, makanan khas Bondowoso yang paling terkenal itu adalah tape. Tahu tape itu sampai biasanya itu ada ya di es es campur
1: yang sudah diambil sebelumnya,
0: es campur. Tapi selain tape, ini Bondowoso masih punya beberapa makanan khas yang bisa dicoba. Ya, kalau tadi tape itu memang ini Bondowoso terkenal sebagai daerah penghasil tape ya, terutama tape singkong. Tape Bondowoso itu punya ciri khas teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis legit. Kadang-kadang kan tape itu kan asam ya, agak sedikit asam gitu. Tapi kalau khas Bondowoso itu katanya. Nah, selain tape ada juga nasi mamung. Nasi mamung ini adalah nasi yang dimasak dengan santan, serai, daun jeruk, dan daun salam. Waduh, terbayang nih rasanya nasi mamung ini udah dimasak pakai santan, dipakai aromatik kayak serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Waduh, itu pasti memancing untuk tambah lagi, ya. Ya, apalagi kalau ditambah dengan lauk seperti ya sambal teri ikan asin misalnya, atau juga ayam goreng. Ya, ini adalah beberapa makanan yang bisa dicoba ya bersama dengan
2: tua bangka jarak.

revolusi digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat.

rambut dengan gaya falungku diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan gula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

0: bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia, minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa?
0: Ada doi keluar, bukan masuk. Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
0: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu ya. Dibaca, biar pintar.

0: 0811-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama Kakaknya Kakak Nona, kalau tadi ada tape juga nasi mamong, ya. Bondowoso masih punya nih beberapa makanan khas lainnya, yaitu bakso gulung. Kalau biasanya bakso itu bulat-bulat gitu kan. Tapi kali ini Bondowoso punya nih bakso gulung. Bakso gulung ini adalah bakso yang digulung bersama telur dadar dan daging cincang. Kemudian diiris tipis dan disiram kuah. Ada juga rujak, waduh ini komplit ya. Tadi ada nasi, ada tape, ada bakso, ada rujak lagi. Rujak gobet, ini adalah rujak yang diserut atau dirajang kasar. Biasanya berisi buah-buahan segar dengan bumbunya pedas. Ini kesukaan nih, kesukaannya Betani. Kalau di siang hari, cuacanya lagi panas, lagi hot begitu kan. Kemudian makan rujak ditemani dengan es campur, kayaknya enak nih. Ada juga via tape adalah kue tiap.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem sumbat di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndeleo di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndeleo, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan bentuk menjulang tinggi ke atas.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sistem penentuan kelompok kesejahteraan masyarakat atau DESIL menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada pemetaan kondisi sosial ekonomi serta ketepatan sasaran bantuan pemerintah. Kebijakan ini dinilai sangat krusial dalam memperjelas kelas sosial warga dari skala paling rentan hingga paling sejahtera. Hal tersebut disampaikan oleh sosiolog Universitas Nusa Cendana Kupang, Lazarus Jihamat. Pengelompokan desil dari skala 1 hingga 10 pada dasarnya menggambarkan tingkatan kelas sosial dan kesejahteraan individu maupun keluarga di tengah masyarakat. Lazarus Jihamat menjelaskan bahwa secara sosiologis, pemetaan ini berkaitan erat dengan batas kesejahteraan dan prinsip keadilan sosial. Namun munculnya polemik serta protes masyarakat akibat fenomena naik turun desil membuktikan adanya kekeliruan pemahaman publik yang timbul dari kurang maksimalnya sosialisasi awal oleh pihak pengambil kebijakan. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Sumba Barat kembali menawarkan pesona wisata alam yang memukau melalui keindahan Pantai Watubela yang terletak di Kecamatan Lamboya. Pantai ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang mulai dilirik wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, berkat keasrian alamnya yang masih terjaga. Pantai Watubela dikenal dengan hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan air laut berwarna biru jernih. Tebing batu kapur yang menjulang di sepanjang pantai menambah keunikan panorama, menciptakan suasana eksotis yang jarang ditemukan di tempat lain. Deburan ombak yang tenang menjadikan lokasi ini cocok untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Kalau setengah hati jangan coba-coba ya. Yang di siang ini sedang bersantai di rumah atau mungkin di jalan menuju ke tempat aktivitas ya. Karena memang semua orang kan bekerja di dalam ruangan ya. Ada yang harus mobile kesana kemari dari satu pintu ke pintu yang lain gitu. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Apapun, dimanapun ya, bapak mama, saudara dong berada, baik itu di rumah, di pasar, di toko, di tempat usaha, di mana saja. Kita berharap bapak mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia. Semangat juga untuk melakukan aktivitasnya di siang ini. Kita Christine menemani bapak mama, saudara dong semua di Sasando Siang. Dan Ketong akan ini ya, di awal perjumpaan kita akan ada yang namanya teras UMKM. Jadi teras UMKM menemani bapak mama di pagi ini dengan cerita-cerita yang kalau mau dibilang sih ini bisa memotivasi, menginspirasi kita semua yang sedang ini ya mencari cara bagaimana caranya untuk bisa merintis usaha.

33499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram

pro 4.

0: apa nih kak? Feedback JSC ini.
1: Oke, okay, 19 September 2020.
2: Oh, berarti ini munculnya dari keresahan kita menulis dari
0: akhir pekan ya.
2: Iya,
0: berangkat dari keresahan nih.
2: Jadi waktu itu kayak
1: di 18 September ya, 2022.
2: Dan pengen healing begitu, tapi kalau pengen jalan-jalan
1: siang ya,
2: membuang-buang waktu.
1: Akan dihadirkan lah dia. Ini akan dihadirkan untuk Anda Indonesia sehat. Ya, Indonesia sehat. Informasi berkaitan dengan cek kesehatan medis dihadirkan untuk pendengar semuanya di rangkaian tukang siang awal kebersamaan kita untuk edisi di jam 12 siang nanti ada siaran langsung sholat Jumat. Ya, selepas itu ada Andika Berita dari Anak Nusa Tenggara Timur di jam 1 lanjut lagi dengan request and sharing ya sama dia sampai jam
2: 4 di jam 4 sore juga mulai berusaha
1: ekonomi digital juga
2: dia tawarkan ke kawan-kawan
1: digital tertarik jalur dia tentang ekonomi digital dan kita akan berusaha
0: sekali ya bapak mama bayar saudara kakaknya untuk ternyata sebuah usaha ini memang sering berawal dari

Sebagai bawa contoh begitu. Aduh. Supaya apa pendengar ya bisa lihat ya, karena kan untung sekarang juga live YouTube nih di RR Kupang. Tapi boleh ya, sebentar kita kasih kesempatan di mana pendengar bisa melihat contoh dari hasil karyanya Kakak Jessica ya, melalui sosmednya juga atau melalui di mana bisa disampaikan sebentar. Nah, berarti saat ini produk apa saja nih yang menjadi andalan dan juga paling sering diproduksi di Sweet Page ini?

0: belajar sendiri.
1: Dan setia begitu dari yang merangkai menjadi sesuatu yang indah begitu ya. Wah, biasa. Ini memang yang tahu-tahu aja dan yang mau-mau aja.
0: Tapi semua orang bisa.
1: Kerennya anak ada yang sangat menginspirasi. Nah, ini jadi akhirnya juga pelanggan punya banyak pilihan sesuai dengan punya selera dan kebutuhannya, Kak ya. Paling best seller sekarang ya gelang-gelang serut itu. Karena kita juga pecinta gelang serut ya. Dan memang sangat suka kayak kalau lihat orang kerja bidang manik-manik begitu tuh, kok bisa punya inspirasi menjadikan itu jadi indah. Padahal kalau manik-manik kan ketong lihat sesuatu yang simple, sederhana, ternyata kalau dirangkai menjadi apalagi cewek-cewek kan suka lihat

0: Oke, Kak, kalau dalam membuat desain yang unik dan berbeda, ini inspirasinya datang dari mana? Karena kan bukan hanya ketong melihat dari Pinterest atau lain sebagainya. Kakak juga pasti punya inspirasi yang lahir dari jiwa seni itu sendiri. Kakak biasa cari inspirasi dari mana tuh? Jalan-jalan atau lihat-lihat orang punya baju cocoknya dengan gelang apa atau seperti apa tuh?
1: Jadi gue tuh Kak,
0: dia bukan ikuti filmnya, ikuti.
1: Aduh, lihat
0: aksesorisnya. Lihat aksesorisnya ya.
2: Iya. Ya, pendengar, bicara tentang Indonesia sehat gitu ya. Ini dari limexkupangfajar.co.id. Sebanyak lebih dari 1,75 juta penduduk Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan screening kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. Tapi lebih dari 1,9 juta warga teridentifikasi membutuhkan tindak lanjut. Dan dari jumlah itu baru sekitar 34 ribu orang atau 3,14% yang mendapatkan
0: langsung berkilo seperti kebaya ya, kebaya dipakai di tangan loh gitu.
2: Saat menyampaikan pandangannya sebagai voice of beneficiary,
0: kalau kak sendiri ini pecinta manik-manik juga soalnya, karena kak sendiri pakai biasanya kan kalau owner tuh ya minimal pakai satu lah supaya bisa dipromosikan. Kalau kak sendiri memang suka kok sendiri pakai gelang-gelang begitu.
2: Selasa 15 September 2020. Jadi forum yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan RI mempertemukan pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, berbagai pemangku
0: di balik layar ya, lebih suka apa ya mempercantik orang lah, luar biasa ya. Benar sekali, memang ini kreativitas dari kakak Jessica ini bisa muncul dari mana saja ya. Lihat orang pakai apa mana nih yang cocok di mix and match begitu ya. Dan ini penting ya bapak-bapak dan saudara untuk melihat kembali bagaimana seseorang itu bisa mengolah sesuatu menjadi apa ya barang yang bernilai begitu ya.
2: Di kesempatan matanya tersebut ya, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan
0: Nah kalau untuk dia punya proses produksi sendiri nih Kakak Jessica, ini masih dikerjakan sendiri atau sudah ada
2: jumlah masyarakat yang sudah menjalani screening? Tapi ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat yang sudah menjalani screening diketahui membutuhkan pelayanan itu benar-benar memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan atau jadi ada tindak lanjutnya gitu ya. Kalau kita tahu kondisi kesehatan saya itu seperti ini dan bagaimana tindak lanjutnya untuk bisa mendapatkan perawatan selanjutnya atau pelaksanaan selanjutnya. Ya, itu informasinya dan kita masih terus lanjut di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Selamat

bersama, dikomunikasikan bersama ya. Akhirnya kenapa tuh sering nunggu 1-2 hari ya. Ini kan akhirnya membangun relasi juga ya. Kan kuliah waktu itu apa? Jurusan Mas, ini kayaknya bisa penyiar juga nih. Oke.

0: belajar yang tinggi ya kak.
1: Tahukah anda dapat apa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik?
0: Eh jadi kamu kan kurang ini, jadi kamu kurang ini, jadi kamu coba ada warna-warna ini yang
1: saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih lebih banyak dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
2: Jadi ini jarang juga sih kak, kalau kita dong bilang dia kenapa kenapa yang paling kalau kita tergantungan itu ada yang nyaman itu ada yang kadang kerja kerja pecah itu
0: itu maningnya maning juga berbagai ukuran ya kak ya,
2: ada yang ukuran 2 mm yang ada juga yang ukuran yang besar, kalau yang kecil itu biasanya karena kan kalau misalnya maning tipis
0: kalau dibandingkan dengan produk pabrikan ya, yang mungkin harganya lebih murah, bagaimana nih dari Sweet Patch tetap bersaing? Karena kan kalau bukan hanya sesama ini ya crafter ya, ternyata istilahnya ya ada dengan apa

0: mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis minimal satu kali dalam setahun. Karena kini ya cek kesehatan gratis itu diikuti oleh tindak lanjut apabila ditemukan faktor resiko penyakit.
1: Nah, juru bicara digital ya, digital ini memang punya peran yang
0: pelayanan cek kesehatan gratis itu tidak hanya berhenti pada tahap pemeriksaan atau diagnosis awal saja.
1: Nah, tapi langkah dari
0: yang dilakukan supaya mendeteksi resiko masalah kesehatan sedini mungkin serta mencegah timbulnya komplikasi penyakit yang berat di kemudian hari. Jadi kalau misalnya dalam pemeriksaan ditemukan faktor resiko maupun penyakit, ya masyarakat dipastikan untuk bisa mendapatkan tata laksana medis ataupun pendampingan. Dan penanganan ini dikoordinasikan langsung dengan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan. Jadi layanan cek kesehatan gratis itu dirancang supaya mudah diakses, cepat, dan berstandar tinggi. Ya, ini untuk memberikan kenyamanan ya bagi ya maksimal lah gitu ya bagi masyarakat. Gitu ya. Jadi ada
2: produk yang sangat
0: efisiensi jalur pelayanan di puskesmas dan juga fasilitas kesehatan di tingkat pertama yang terus
1: mengikuti kebutuhan pasar dan tetap memper-

0: berdebar.
1: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut mah.
0: Eh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Mak.
0: Wah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis.
2: Ini memang kualitas memang jadi kunci utama ya. Kayak supaya pelanggan mau kembali membeli dan pasti itu mereka juga bisa merekomendasikan kepada orang lain. Itu yang harusnya menjadi tolak ukur ya,

0: Iglesia Senja de Manchester, Inggris. Peringatan Puskesmas OMU
1: luar biasa. Nah, terakhir nih Kak, mungkin kita penasaran nih kalau dari sisi
0: 60,2% angka ini ya merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 26 puskesmas lainnya
1: yang mau coba atau bahkan
0: keberhasilan ini tergolong istimewa ya, karena rata-rata wilayah TPU itu masih berjuang untuk bisa mendekatkan
1: jiwa-jiwa seni ini.
0: Nah, menurut Kepala Puskesmas OMU Edianto Yosef Bota SKVMS, kunci sukses utamanya itu adalah kombinasi pengumpulan data primer dan sekunder secara terpadu. Nah, data primer ini diperoleh lewat integrasi lintas program ya, seperti layanan kesehatan ibu dan anak, ya, posyandu, imunisasi, pelacakan ibu hamil yang berisiko tinggi, ada screening penyakit menular seperti HIV dan TBC. Nah, kalau data sekunder itu dihimpun langsung dari pasien yang berkunjung dan berobat di fasilitas kesehatan tingkat dasar ya, seperti di pustu, puskesmas pembantu, puskesmas pembantu, ada polindes dan juga puskesmas kemudian. Jadi strategi ini menyatukan kombinasi pelacakan aktif, data primer dan juga pencatatan kunjungan data sekunder secara efektif gitu ya, untuk mengoptimalkan input data target ke dalam aplikasi SIK, aplikasi Sehat Indonesia. Ya, memang ada kendala gitu ya yang dihadapi ya, seperti keterbatasan petugas untuk bisa menginput data ke aplikasi, dan solusinya adalah puskesmas ini membentuk tim kerja khusus supaya proses pengolahan data hasil cek kesehatan gratis ini berjalan lebih cepat dan juga efisien. Informasi ini dari rri.co.id dan

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menyambut kedatangan Kepala BGN Sudaryono di Bandara El Tahri Kupang. Kunjungan Kepala BGN bersama rombongan ke NTT menjadi salah satu agenda untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang ada di Kota Kupang. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BGN dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal, tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Beralih ke informasi berikut, Laut Mati di Desa Soti Mori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keunikan berbeda. Objek wisata ini menghadirkan perpaduan panorama perairan tenang dengan fenomena alam yang jarang ditemukan di daerah lain. Lokasi tersebut dapat ditempuh sekitar 90 menit menggunakan kendaraan bermotor dari Kota Baa. Perjalanan menuju kawasan ini menyuguhkan pemandangan alam khas Pulau Rote yang masih asri. Daya tarik utama Laut Mati terletak pada gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah perairan. Wisatawan dapat menikmati keindahan kawasan tersebut dengan menggunakan wahana jet ski. Keunikan lain terlihat pada hamparan pasir yang terbentuk dari pecahan kulit kerang atau keong. Karakter pasir tersebut menjadi ciri khas untuk membedakan Laut Mati dari destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Rotendao. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perompat error ku bang, dan selamat siang bapak mama bahasa daerah doang semua. Semakin siang berangin dan juga semakin panas ya di seputaran Tompilo 8. Dia punya matahari itu bersinar dengan cerah sekali ya, sampai-sampai kalau misalnya kotong keluar rumah ini siang di pukul 12 sekarang ya, kotong kira rasa-rasa sudah bakar. Ya, jadi yang pasti bapak mama bahasa daerah jaga kesehatan selalu ya. Jaga kesehatan diimbau bukan hanya pas masa pancaroba saja ataupun pada saat musim hujan tetapi di kondisi-kondisi seperti sekarang ini juga kotong perlu jaga kesehatan ya. Batuk pilek juga terkadang sering menyerang kita di sela-sela aktivitas ya. Jadi mengganggu kotong pun pekerjaan. Dan yang pasti kalau supanas begini, apalagi kotong pun aktivitas full ya, padat begitu di luar ruangan, juga kotong dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang banyak kandungan airnya, biar sonde dehidrasi, sonde kekurangan mineral dalam tubuh ya. Dan juga kotong diimbau untuk minum air putih secukupnya, sesuai takaran. Kalau dewasa 8 gelas per hari ya. Jadi buat bapak mama saudara, selamat beraktivitas di siang ini, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Beta Christine masih menemani bapak mama di ini siang, tentunya dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pendengar, Liang Bua adalah nama sebuah situs sejarah yang terletak di Dusun Golomanuk, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs Liang Bua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar yakni Wai Racang atau Sungai Racang dan Wai Mulu atau Sungai Mulu.

0: Gua Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores. Tinggi badan manusia flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia. Selain itu ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura, biawak, dan sebagainya. Secara keseluruhan, lapisan yang mengandung temuan-temuan tersebut berumur antara 95.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Bapak Zacharias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, mencoba menceritakan mengenai situs sejarah yang terkenal di kalangan ilmuwan ini.
1: Liang Bua itu terletak di Kabupaten Manggarai, di Dusun Golomano, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Liang Bua itu berada di bagian utara dari Kota Ruteng, kota Kabupaten Manggarai. Liang Bua itu dalam cerita masyarakat awal mulanya tidak terlalu luar biasa. Dalam artian karena itu liang dan kita tahu Kota Ruteng itu kota hujan. Jadi kalau orang dalam perjalanan, Liang Bua itu menjadi tempat berteduh. Entah itu dia ke arah utara, entah dari utara kembali ke selatan. Di situ mereka berteduh kalau terjadi hujan. Liang Bua itu juga menjadi tempat perdagangan tradisional ala barter. Ukuran gua itu panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 40 meter, dan tinggi 25 meter. Siapa yang menemukan pertama liang itu sehingga liang itu menjadi terkenal? Sesungguhnya penelitian geologis tentang kepurbakalaan itu bukan baru dimulai di Flores. Sudah berjalan lama di Jawa, kita tahu ada Dubois menemukan manusia di Sangiran, ada Van Heckeren. Mereka sekitar tahun 1930-an sudah membuat penelitian di gua-gua di Jawa. Lalu ditemukan di sana itu apa yang namanya Pithecanthropus erectus yang terkenal itu. Lalu bagaimana dengan Liang Bua? Siapa yang pertama menemukan Liang Bua itu dari sisi tulisan kita susah. Tapi untuk sementara kita berpendapat bahwa orang asing yang pertama mempunyai perhatian terhadap Liang Bua itu adalah seorang misionaris Katolik namanya Theodorus Verhoeven.
0: Gua Liang Bua diperkirakan mulai terbentuk sekitar 190.000 tahun yang lalu. Hal ini didapat dari uji laboratorium terhadap sampel sedimen di pojok selatan gua tersebut. Gua Liang Bua berhias stalaktit cantik yang menjuntai dari langit-langit gua. Berkat penelitian dan penemuan tersebut, Gua Liang Bua semakin dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai tempat penelitian kelas internasional. Liang Bua lebih terkenal sebagai tempat penelitian daripada tempat wisata. Magnet Liang Bua sebagai tempat penelitian terjadi sejak era 1960-an. Sejak saat itu, Gua Liang Bua sebagai tempat kajian arkeologis yang menyimpan berlaksa daya tarik. Berdasar penelitian itu, tampak bahwa Gua Liang Bua dihuni manusia modern sejak 10.000 tahun silam. Jauh sebelum itu, ada hobbit yang menjadikan gua tersebut sebagai rumah. Pada tahun 2003 yang lalu, Liang Bua semakin terkenal dengan ditemukannya kerangka manusia purba yang kemudian dinamakan Homo floresiensis. Berawal dari temuan tersebut, hingga saat ini, banyak arkeolog-arkeolog dunia yang tertarik untuk menjadikan Liang Bua sebagai pusat penelitian mereka. Sehingga Liang Bua dapatlah disebutkan sebagai laboratorium purbakala dunia.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional, University of New England, Australia, yang dipimpin oleh Dr. Morwood dan dari Indonesianya R.P. Sujono. Nah, dalam penemuan mereka itu ditemukanlah apa yang mereka namakan itu Homo floresiensis. Bersamaan itu ditemukan juga di situ perkakas batu yang menurut tafsiran itu digunakan juga oleh Homo erectus di Sangiran di Jawa. Juga ditemukan lagi di situ sisa tulang gajah purba, Stegodon, lalu ada juga biawak raksasa yaitu komodo, ada tikus besar yang dalam bahasa Manggarai disebut betu, itu biasa dikejar orang untuk dimakan, dan ada burung raksasa. Jadi konon mereka mengatakan ada 5 barang-barang atau binatang-binatang purba yang ditemukan bersama manusia purba itu. Homo floresiensis itu adalah manusia purba, dan di dalam perkiraan rentang fosilnya itu masuk dalam zaman Pleistosen. Dari sisi klasifikasi ilmiah itu, dia masuk dalam Animalia, lalu dia masuk filum Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya primat, familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo floresiensis. Nama yang dikenal secara binominal itu istilah daripada arkeologi, namanya Homo floresiensis, atau dikenal dalam bahasa Indonesianya manusia flores. Manusia flores itu dijuluki hobbit.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Bapak Zakarias berharap bahwa kedepannya nanti Liang Bua sebagai laboratorium purba kala dunia akan semakin membuka mata dunia bahwa sesungguhnya peradaban manusia menjadi sesuatu yang spesial untuk dipelajari sehingga menghasilkan manusia-manusia yang memahami dan mencintai budayanya sendiri. Saya Christine dari Pro 4 RRI Kupang, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

104,3 MHz, Pro 4 RR Kupang, dan Bapak Mama Saudara dong semua. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Ini biasanya hari Jumat dulu ya dikenal dengan hari pendek. Sekarang work from home atau work from anywhere ya. Jadi banyak yang sudah punya rencana, menyusun rencana besok akan jalan-jalan kemana atau mungkin mau makan apa ya, makan yang mungkin sudah lama diimpi-impikan ya, asal jangan makan teman, itu bahaya. Ya, yang pasti Bapak Mama Saudara dong semua, kalau kita lihat cuaca di seputaran Tompelo 8 siang ini ya, dia pun cuaca masih sama seperti hari-hari kemarin, panas dan juga berangin. Jadi di seputaran Tompelo 8 depo angin cukup kencang Bapak Mama Saudara dong semua. Kalau kita melihat perakiraan cuaca dari ini ya, BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 L Tari Kupang, dikatakan bahwa untuk Nusa Tenggara Timur itu masih dipengaruhi oleh angin monsun timur. Jadi musim kemarau itu masih ada, masih terjadi di wilayah NTT. Belum ada tanda-tanda hujan ya. Padahal kami sudah sangat merindukan hujan. Ya, apa dikata? Musim itu harus diikuti ya, bukan dipaksa. Seperti dia yang memilih pergi dengan sukarela. Ya sudahlah. Baik, Bapak Mama Saudara dong semua. Untuk siang ini ya, untuk siang ini di Kota Kupang katanya merupakan daerah yang berpotensi mengalami angin kencang dan sudah terjadi. Terus itu Kabupaten Kupang juga, yang ada di Kabupaten Kupang selamat siang, angin cukup kencang kok di Kabupaten Kupang, yang ada di Saburai Jua juga ya, dan juga di Rotendao. Dan seperti biasa Bapak Mama Saudara, kalau angin suka kencang begini, terus itu juga musim kemarau, kita bisa lihat bahwa daun-daun yang hijau mulai berubah warna ya, jadi kekuningan. Jadi dia ala-ala gold begitu, padahal bukan ya. Ya mungkin rumput tetangga yang dulunya hijau sudah menguning dan sudah tidak terlihat cantik lagi ya Bapak Mama Saudara, karena jarang disiram mungkin. Dan atau mungkin lahan-lahan di sekitar tempat tinggal ketong, lahan-lahan kosong ya, yang juga waktu musim hujan kemarin menghijau, sekarang sudah menguning ya. Ini juga perlu diwaspadai. Jadi jangko, orang Kupang bilang jangko foe-foe ya. Tiba-tiba ada ide ya untuk bakar lahan ya, dan akhirnya terjadi kebakaran yang bisa jadi menyebar luas. Terus itu juga bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitar tempat ataupun lokasi kebakaran tersebut. Jadi waspada Bapak Mama Saudara, angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pendengar, cerita rakyat adalah salah satu warisan leluhur yang eksistensinya masih terjaga hingga kini. Bahkan, semakin berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu cerita rakyat yang ada dalam kebudayaan masyarakat Sabu adalah kisah Nalalu. Kisah Nalalu ini merupakan pandangan hidup dari orang Sabu yang selalu berkaitan dengan dunia Moneama atau langit, bumi, dan bawah air atau laut. Seperti apa dan bagaimana cerita rakyat ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakannya untuk Anda.
3: Legendanya ialah bahwa perahu dari Nalalu itu ada di pantai selatan Pulau Sabu, yang memang tepatnya diabadikan menjadi Gelana Nalalu, tepatnya di Desa Wadumedi. Nama pelabuhannya Pelabuhan Gelana Nalalu. Di situ ada tiang batu tegak yang kurang lebih 10 meter dia punya tinggi. Kemudian 100 meter di dalam laut itu ada sebuah batu yang timbul tenggelam dimainkan ombak di situ. Yang kalau kelihatan muncul dia itu bentuknya seperti bentuk bulat telur. Nah jadi dalam kisah Nalalu itu batu bulat yang ada di dalam laut sekitar 100 meter dari pantai itu badan perahu Nalalu. Kemudian batu tegak yang tinggi itu tiangnya yang berdiri tegak di situ. Kemudian bersifat mitos begini, kalau kita baca ceritanya, itu yang pertama ada keajaibannya burung kuak itu ada semacam burung pemakan buah-buahan. Nah burung ini jinak dia dengan manusia, tidak terlalu liar begitu. Jadi dalam kisah cerita itu, Nalalu atau anak yang miskin, yatim piatu itu ketika mereka mencari buah-buah di bukit, di hutan, mereka bertemu dengan pohon yang manis itu buahnya, yang disebut kebo. Dan burung kuak makan juga di situ. Jadi burung kuak ini seperti penjelmaan dari leluhur. Ini kita harus tahu dulu latar belakang seluruh cerita rakyat di Sabu, ya. Nah, yang berkaitan dengan pencipta. Nah, penciptanya Dewama begitu. Mm-hmm. Kemudian dunia Dewama itu Rai Liru yang disebut Liru Bela. Kemudian bumi ini disebut Rai Bela. Kemudian yang di bawah air ini disebut Dahi Bela. Nah jadi selalu cerita itu berhubungan seperti itu. Nah kemudian orang yang menghuni Liru Bela itu adalah Doliru, orang langit. Kemudian orang yang menghuni Rai Bela itu kita manusia. Kemudian yang menghuni bawah laut itu Domenata, artinya orang di bawah laut. Nah latar belakang cerita begini, jadi supaya kita mengerti ini alur cerita Nalalu ini, yeah. Saya harus ceritakan ini dahulu, yeah. Sebagai pandangan hidup dari orang Sabu, sehingga lahirlah cerita-cerita rakyat yang selalu berkaitan antara Dauliru, Daurewawa dengan Domenata. Jadi yang diketahui oleh orang Sabu itu ada Dewama sebagai pencipta. Dewama itu berkuasa antara tiga dunia ini tadi. Berkuasa di Liru Bela, berkuasa di Rai Bela, berkuasa juga di

0: sebagaimana sifat kita manusia, selalu ada kebosanan begitu.
1: Iya.
0: Jadi ketika ini anak-anak pergi ke rumah mereka, ada yang mencibirkan bibir, tidak mau kasih apa-apa, tidak mau kasih makan gitu.
1: Iya.
0: Mereka kecil, kemudian dipelihara oleh pengasihan. Dorae dokoa artinya orang kampung. Nah, jadi dipelihara di situ dan besar. Tetapi lama-lama mereka mengerti karena melihat sikap, melihat perilaku dari orang-orang kampung yang tidak menerima mereka dengan tulus. Nah, makanya ya, mereka lebih baik kita pergi di hutan cari buah-buah saja. Nah, mereka lebih mencari sendiri mandiri. Nah, jadi mereka mengumpul kayu bakar katanya. Lantas mereka antar-antar ke tetangga yang menerima mereka dengan tulus. Sedangkan yang tidak menerima mereka dengan tulus itu, nah, mereka tidak mau datangi
1: tidak
0: lagi.
1: Mau datangi.
0: Nah, tidak mau datangi lagi.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, kemudian sementara mereka di gunung ada pohon ya, jadi di Sabu ada satu nama pohon yang nama pohon kebo dia, yang buahnya bulat manis. Selalu burung-burung suka makan dan kita anak-anak kecil kalau lihat buahnya, woy, manis sekali dan tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, jadi selalu hadir ini pohon dalam cerita pohon kebo. Jadi anak-anak ini ketika lihat, oh ada banyak. Jadi selalu ke situ. Nah, burung juga yang tadi penjelmaan leluhur itu burung kuat juga makan di sana. Jadi sama-sama dengan mereka. Kemudian mereka bilang, ini burung ini juga yang mau makan ini habis kita punya makanan. Mereka lempar. Tapi kembali lagi burung itu begitu. Akhirnya mereka penasaran bagaimana ya. Mari kita jerat. Jerat, lantas ya dapatlah itu burung satu ekor. Nah, mereka senang, wah sudah bisa daging ini, jadi dipotong begitu. Tapi ada satu hal, ya inilah namanya cerita ya. Ketika mereka sampai di rumah, api tidak ada. Lantas ya lalu yang kakak ini adipi ambil api dulu dari rumah tetangga. Tetapi sementara itu dia ingat, oh bapaknya dulu ada pegang PT itu yang dari batu waduh deh udah bernama. Jadi dia pergi ambil dari tempat simpan. Ya, dia bikin api jadi. Sebentar adiknya ada cari-cari api di rumah tetangga. Begitu. Nah kemudian dia kehidupkan api, dia bakar, panggang. Karena mungkin dia lapar ya. Dia tidak ingat adiknya.
1: Iya.
0: Nah, dia makan semua tinggal ini tulang. Di dalam bahasa Sabut kerak dah. Nah jadi ketika adiknya datang, dia bilang, sudah saya sudah bakar. Burungnya sudah jadi daging. Itu kamu punya di dapur itu ada. Nah, dalam kerogo dia bilang. Adiknya pergi di sana.
2: Ternyata tulang saja. Tulang itu yang ada. Jadi dia tidak mau makan. Tidak ada daging. Jadi dia remas-remas. Nah, terjadilah keajaiban. Itu bentuk seperti perahu. Lantas dia pun pikiran dan mereka punya rumah dekat laut. Dia lebih biasa bermain. Untuk menghilangkan kekesalan. Dia pergi sudah di laut. Nah, pergi di laut, kemudian dia main-main. Dia ikat dengan tali baru tarik-tarik di air laut. Tapi tiba-tiba ada burung laut yang sambar ini. Itu perahu bawa ke atas. Dia lihat itu. Burung ini sudah ini bawa saya punya perahu mainan ini ke atas. Ini. Nah, dia kesal memang. Tapi tiba-tiba burung itu datang lagi. Datang begitu memperlihatkan diri kepadanya, lantas tiba-tiba ada perahu benaran, tetapi itu perahu biasa, yang betul-betul. Jadi ini nalalu ini juga, wah ini bagaimana bisa terjadi? Tapi dia bilang dia lihat ini perahu, saya suka dengan ini perahu. Dia coba naik sudah, naik dia kayu ke tengah, dia coba layar, dia berlayar. Rupanya waktu itu angin barat. Itu pulau Dao ini di sebelah timur, pulau Sabu. Nah, jadi cepat sekali dia pergi. Nah, itu hanya karena kekesalan saja. Nah, akhirnya sampai ke pulau Dao.
3: Menurut Bapak Hendrik Bunga, pada zaman sekarang, cerita rakyat seperti ini sudah tidak terlalu diperhatikan. Sehingga sangat disayangkan jika cerita rakyat yang punya banyak nilai ini hilang begitu saja.
2: Memang kalau saya amati saat ini, anak-anak muda sekarang sudah kurang memperhatikan. Tapi kalau dari dulu sampai kami itu masih diceritakan. Karena sarana menceritakan cerita-cerita.

0: begini dulu.
1: Iya.
0: Ya, jadi kami selalu diceritakan oleh ibu bapak kami. Jadi ada memang perubahan yang saya lihat bahwa anak-anak sekarang sudah tidak menghiraukan ini. Mereka ingin untuk lihat cerita film yang dibuat itu. Tidak ada dasar. Nah, tapi cerita-cerita lain ini ada punya dasar. Nah, begitu. Yang sebenarnya pernah terjadi. Ada yang dongeng betul untuk pelipur lara. Sekarang ada perubahan. Perubahan nilai seperti saya katakan. Karena pengaruh globalisasi. Jadi sudah kurang diperhatikan. Tapi dalam sistem pendidikan yang sekarang, kurikulum sekarang ada kurikulum muatan lokal. Iya. Nah, ini seharusnya kita orang tua harus sadar ya, untuk membukukan lagi cerita-cerita, menghidupkan lagi. Karena dia turun-temurun ada.
2: Menurut Bapak Hendrik, banyak nilai yang bisa dipetik dari kisah Nalalu ini.
0: Cerita ini punya nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai ya, kemanusiaan yang luar biasa kalau kita gali.
1: Iya. Nah,
0: seperti cerita Nalalu ini nilainya banyak. Perubahan dari sini tadi mengenai kepercayaan terhadap leluhur, mengenai terjadinya keajaiban. Nah, kemudian bagaimana orang dulu bisa, ya apa benar, betul itu perahu Nalalu, itu tiang batu tegak yang sudah membatu sekarang itu perahu Nalalu. Iya. Kemudian batu bulat di laut itu badan perahunya. Mereka sebut Dabajiu karena bentuknya seperti bokor, tapi mereka bisa ya, bagaimana ya, apakah benar terjadi. Jadi saya menginginkan agar Pemda Saburejwa itu bisa memperhatikan tempat-tempat itu di selatan itu, apalagi ada di situ yang namanya Kelop Pamaja. Ini kita harus ceritakan kepada anak-anak.
2: Bapak Hendrik sendiri punya harapan agar cerita rakyat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan cerita rakyat dari Pulau Sabu khususnya dapat digali lebih dalam melalui dunia pendidikan lewat kurikulum muatan lokal yang ada agar tetap lestari.
0: Harapan saya, ya ini kepada pelaku pendidikan, guru-guru di jenjang mana saja, baik di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu, ya memperhatikan ini. Ada muatan lokal kurikulumnya, tapi mereka tidak berusaha menggali. Dari mana ini digali? Banyak orang-orang kampung itu tahu semua cerita. Cerita turun-temurun yang tersebar di seluruh Sabu itu, bahkan di orang Sabu di luar. Nah, cobalah digali. Jangan hanya duduk, kemudian bikin batasan pelajaran. Coba cari. Oh, cari di orang kampung cerita. Kemudian coba ditulis dan diceritakan. Itu nilai yang harus diturunkan baik-baik sehingga sikap perilaku kita sebagai orang Sabu terlihat di dalam diri kita. Hidup tolong menolong, ya memberi tumpangan kepada orang lain. Begitu.

Sidor seputaran jalan pemilu nomor 8 dan Bapak Mama Bakso Daerah Dong semua masih di Sasando Siang ya. Kondisi juga masih sama, berangin, panas juga ya. Anginnya cukup kencang, Bapak Mama Bakso Daerah yang ada di jalan apalagi menggunakan kendaraan roda 2 dan menuju ke luar kota ke arah-arah Kabupaten Kupang ya. Atau mungkin ke arah-arah Kabupaten TTS. Hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut Bapak Mama Bakso Daerah Dong semua ya. Kotong tahu bahwa angin kencang begini, apalagi kalau misalnya kotong pakai motor, biasanya terjadi hal-hal yang sonde kotong inginkannya, dijauhkan ya, jangan sampai. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan yang pasti ketika kotong berada di jalan, kotong juga selalu diingatkan untuk bukan hanya sekedar menjaga keselamatan diri sendiri ya, tetapi juga menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Dan diharapkan kita sudah menggunakan handphone ya, sudah melakukan aktivitas seperti telpon ataupun balas chat ya, biar dibilang bahwa laki-laki siaga begitu ataupun pasangan siaga ya, yang selalu siap untuk membalas 1x24 jam begitu ya. Kalaupun memang harus ya menepi sejenak ya Bapak Mama Bapak Saudara, kalau misalnya panggilan ataupun chat ataupun pesan singkatnya itu bersifat urgent ya, jadi ya, harus segera dibalas ya, menepi terlebih dahulu biar kotong juga bisa selamat ya, orang lain pengguna jalan lainnya juga bisa aman begitu, selamat begitu ya di saat dia berkendara juga. Yang pasti Bapak Mama Saudara sehat-sehat selalu di siang ini, yang sudah mau istirahat, yang mau menyantap makan siangnya, selamat makan siang ya. Semoga makin menyenangkan ditemani oleh Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Berita Pro 4, RRI Kupang.

Bapak Mama, Saudara, berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas dalam rancangan perubahan APBD tahun 2026. Perbaikan akses jalan dinilai berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi daerah. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menyampaikan hal tersebut saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD NTT. Penyampaian tanggapan berlangsung dalam rapat paripurna ke-90, masa sidang pertama tahun 2026-2027. Pemprov NTT dikatakan terus melakukan koordinasi untuk mempercepat penanganan ruas jalan strategis daerah. Sejumlah usulan perbaikan jalan provinsi dan lintas wilayah juga disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Menurut Wakil Gubernur Joni Asadoma, kondisi infrastruktur jalan turut menentukan kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari. Akses yang lebih baik juga dibutuhkan untuk mendukung distribusi hasil produksi dan pergerakan barang antar wilayah. Beralih ke informasi berikut, Pantai Faifua di Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur menawarkan pesona pasir putih dan batu karang berbentuk hati. Destinasi ini menjadi salah satu wisata alam yang masih alami di Kabupaten Rote Ndau. Pantai Faifua berjarak sekitar 55 km dari Kota Baa. Perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Keunikan utama pantai ini terletak pada batu karang berbentuk hati di bibir pantai. Formasi batu tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk berfoto dan menikmati panorama laut. Saat air laut surut, pengunjung dapat berjalan menuju gugusan batu karang. Beragam ikan kecil dan biota laut terlihat hidup di sela-sela karang yang jernih. Kawasan pantai juga dikelilingi pepohonan pinus yang menghadirkan suasana teduh. Pemandangan tersebut menambah kenyamanan wisatawan menikmati keindahan pesisir Pulau Rote. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Benggong. Salah satu lagu khas ya dari Manggarai, dan lagu ini mungkin bapak mama bahas saudara yang sudah ketong dengar dari kecil ya. Ini menggambarkan tentang perlawanan dari masyarakat Manggarai ya. Karena memang kalau ketong cari tahu dia punya arti dari lagu ini ya. Ini menceritakan tentang sejarah tragis perbudakan di abad ke-19 yang memisahkan rakyat Manggarai dengan orang tua, anak dan keluarga akibat kerja paksa di bawah tekanan penjajah. Dan lagu ini sebagai bentuk pemberontakan ya, perlawanan dari masyarakat Manggarai. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani bapak mama bahas saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi sampai nanti di pukul 17 ya. Yang belum sempat makan siang, jangan lupa makan siang bapak mama bahas saudara dong semua. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, cobalah untuk beristirahat sejenak biar ada tenaga untuk bisa menyelesaikan semua tugas dan juga tanggung jawabnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak etnis, suku, dan kepercayaan. Tak salah kalau dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia memiliki beragam tradisi unik yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Tradisi-tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Nusa Tenggara Timur memiliki bermacam-macam tradisi. Salah satunya adalah tradisi Parina Uhu yang merupakan sebuah tradisi injak padi masyarakat Sumba Timur. Tradisi ini merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan pasca panen padi untuk merontokkan atau memisahkan gabah dari tangkai atau jeraminya. Proses tradisional ini sangatlah unik karena dilakukan oleh beberapa orang yang menari-nari di atas padi atau parina dan diiringi dengan nyanyian serta petikan musik tradisional yang dinamakan jungga. Yudi Rawambaku, salah seorang pemerhati budaya Sumba Timur, menceritakannya untuk Anda.
3: Parina itu salah satu tradisi adat budaya yang ada di Sumba Timur ya. Untuk padi yang sudah dipanen, kemudian dirontokkan tidak menggunakan alat yang modern, tapi dengan cara bernari sambil menginjak padinya dengan lantunan musik. Biasanya dengan jungga ya, kalau zaman dulu, jungga itu musik yang dua senar, bertali dua ya. Ada beberapa orang yang menyanyikannya, itu biasanya mama-mama ya, atau ibu-ibu. Mereka menyanyi sambil memberikan semangat kepada para bapak-bapak atau lelaki yang sedang menginjak padi seperti itu.
2: Yudi menceritakan, sebelum melaksanakan tradisi Parina Uhu, masyarakat terlebih dahulu akan melaksanakan ritual magejing. Ritual ini sendiri dilaksanakan dengan maksud agar tanaman padi maupun ternak masyarakat terlindungi dari bahaya seperti gagal panen maupun penyakit hewan.
3: Uniknya, sebelum melakukan parina tadi itu, masyarakat adat mereka mengadakan satu ritual, biasanya mengejing namanya. Jadi sebelumnya mereka ritual itu termasuk penghayat kepercayaan Marapu namanya. Jadi mereka mengadakan ritual mengejing tadi, mengejing itu dengan maksud mereka memohon, meminta berkah, perlindungan bagi sawah, bagi kebun mereka, bagi ternaknya, bagi kehidupannya kepada Sang Maha Kuasa. Dan mereka juga memohon untuk Yang Maha Kuasa memberikan hasil yang melimpah. Terus mereka melaksanakannya, ya itu tadi dengan cara padi yang sudah dipotong semua. Mereka sebelum itu kan mereka masuk ke sawah, keliling ke sawah, ada beberapa nyanyian-nyanyian yang mereka lakukan. Kemudian itu mereka turun ke sawah dan potong padinya yang sudah menguning, yang sudah siap untuk dipanen. Sambil bernyanyi juga dalam baitan bahasa daerah Sumba Timur. Setelah itu dikumpul, kemudian mereka taruhlah di bawah satu tenda atau di bawah pohon gitu ya. Mereka banyak-banyak, taruh banyak itu, kemudian mereka dengan beralas tikar. Kalau zaman dulu itu dengan memegang tali, di bentang tali di situ untuk mereka pegang sambil injak, sambil mendengar lantunan musik tadi, lantunan nyanyian-nyanyian tradisi seperti itu.
2: Tradisi yang dulunya sangat ramai dan menjadi tontonan rakyat sebagai media hiburan ini, lambat laun mulai menghilang seiring perkembangan zaman dan teknologi memanen padi yang menggunakan alat-alat modern. Walaupun masih ada beberapa desa di Sumba Timur yang tetap mempertahankannya.
3: Di saat sekarang ini, dalam waktu mungkin sekitar 4-5 tahun ini sudah mulai pudar, sudah tidak ada lagi seperti itu. Tapi ada palingan di beberapa tempat-tempat ya, seperti dusun-dusun di satu Sumba Timur ini kita kan ada punya 22 kecamatan, ada 100 lebih desa yang ada di situ, apalagi dusun segitu banyak ya. Hal ini sering ada juga yang masih melakukan seperti itu.
2: Sebagai seorang pemerhati budaya, Yudi mengatakan Pulau Sumba saat ini sudah terkenal dengan wisata tematik dengan adanya desa-desa wisata yang tersebar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kekayaan budaya berupa tradisi Parinauhu walaupun hanya sebatas atraksi, sehingga kaum muda tidak serta-merta melupakan tradisi ini.
3: Tradisi ini tidak akan pernah punah ya, masih terus dilaksanakan. Cuman kalau saya mau lihat sudah dari beberapa tahun ini tidak ada, mungkin karena COVID hampir 3 tahun ini ya, dari 2019 itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini masing-masing tempat itu dapat melaksanakannya sehingga menjadi satu kegiatan budaya yang menjadi atraksi untuk pariwisataan. Karena Pulau Sumba itu sendiri dia lebih terkenal dengan wisata budaya yang didukung oleh wisata alam dan wisata bahari. Kalau bisa ke depan itu, kebetulan di Sumba Timur ini ada sekitar 8 desa wisata yang tematik dengan 3 kategori. Tadi wisata desa, wisata budaya, wisata alam, wisata bahari. Setiap desa itu bisa menampilkan atraksi tadi, walaupun hanya sebagai atraksi saja untuk menarik minat wisatawan tadi di desa wisata. Nah, hal ini juga saya pikir untuk ke depan itu dia lebih ditingkatkan, digiatkan kegiatan-kegiatan tadi, walaupun hanya dalam beberapa desa, membawa suatu edukasi buat generasi-generasi kita yang akan datang nanti. Mereka dapat melihat seperti ini sehingga mereka mempertahankan.
2: Yudi berharap dengan tradisi ini dapat berjalan sebagai sebuah atraksi budaya yang mampu mengenalkan Sumba ke mata dunia. Ia juga ingin perkembangan teknologi yang ada saat ini bukan menggeser keberadaan tradisi Parinauhu sebagai sebuah kekayaan budaya masyarakat setempat, melainkan menjadi sebuah kekuatan untuk mengenalkan Sumba secara keseluruhan.
3: Harapan saya tradisi Injak Padi ini tidak-tidaknya bisa berjalan sampai kapanpun dan menjadi satu atraksi wisata budaya bagi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur atau di Pulau Sumba seluruhnya. Saya pikir kegiatan ini juga bukan hanya ada di Sumba Timur, di Sumba yang lain, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya pun pasti demikian. Cuman namanya yang berbeda. Harapan kami tetap dia berjalan hal-hal seperti ini hingga menjadi atraksi yang luar biasa ke depan.
2: Pendengar, mempertahankan sebuah tradisi yang diturunkan oleh leluhur memang bukan perkara mudah. Namun, jika kita menyadari bahwa tradisi itu ada dari kita dan untuk kita, serta dapat menjadi sebuah identitas diri yang melekat, maka bukan hal yang tidak mungkin. Tradisi baik ini dapat bertahan dan tak punah dimakan zaman. Saya Christine untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Masih dari seputaran Jalan Pemilu nomor 8 Ovelangga, merupakan lagu
1: Keas ya, lagu daerah asal Pulau Rote yang menceritakan tentang kerinduan keluarga dan juga penantian panjang atas kepulangan suami atau ayah yang pergi merantau, atau bisa dikatakan bahwa ini dipaksa untuk bekerja ya pada masa penjajahan Belanda. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, lagu ini lahir ataupun diciptakan itu di tahun 1942 sampai 1945 antara itu ya. Karena kita lihat bahwa di masa-masa itulah penjajahan dari Jepang ya. Dan kita tahu bahwa dulu kan ada Romusa yang diterapkan oleh tentara Jepang, memaksa kaum laki-laki khususnya yang ada di Pulau Rote untuk berlayar dari Rote menuju ke Kupang untuk melakukan kerja paksa. Dan kadang ya, kalau kita melihat beberapa cerita sejarah menunjukkan bahwa ada yang tidak pulang ya. Dan lagu ini menggambarkan kesedihan istri, anak, dan juga keluarga yang ditinggalkan serta penantian bertahun-tahun dalam masa-masa sulit ya, berharap bahwa orang yang dikasihi bisa pulang kembali. Ya, yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, lagu-lagu daerah ini ya bukan hanya sekedar untuk menghibur kita semata, tetapi juga ada kisah-kisah sedih, ada juga kalau mau dibilang sih
0: rasa penantian. Ada cerita-cerita di balik setiap lirik ataupun setiap kata-kata yang dinyanyikan ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat

0: Fatihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote. Asal-usul Fatihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fatihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fatihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fatihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka, mesti ada itu. Entah seberapa aslinya, saya kurang tahu. Tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote, itu kebanyakan hanya fotinya saja. Pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus. Dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu asal berasal dari akar kata hu. Hu di Rote. Ini mungkin Anda, Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab. Sumber, akar, atau batang, atau asal-usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah, artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar to'ohuk, to'ohuk artinya dari situ kita berasal. Karena to'ok adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. To'ohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bahan. Atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fatihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fatihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Manleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fatihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda. Sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fatihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan.

Jadi sebenarnya host itu ada di seluruh rote. Karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan host. Tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada host ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu host kedua, host ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu host berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap host ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini berbeda-beda. Host pertama apa yang dilakukan? Host kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada host yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya host tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya host, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Lakmane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan, atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohonitas. Pohonitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohonitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohonitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona, turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek, ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya Farm Mesa. Lalu itu. Nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela Nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu kata-kata. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Terman, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu hus Ingunau, itu klan Ingunau. Dia disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana, ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut Hus Kotadea. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga, tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno. Humeno, itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasoleh, ada juga serangkaian rituan rumit. Termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolut. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao. Apa yang disebut Saigo? Hus ini merupakan Hus clan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan. Misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya. Orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sampah rumah tangga yang selama ini dianggap sonde berguna ternyata bisa jadi sumber penghasilan tambahan buat warga Kota Kupang. Melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah yang diusung Bank Sampah Mutiara Timur, barang bekas sonde terpakai dapat disulap menjadi uang tunai hingga tabungan. Direktur Bank Sampah Mutiara Timur, Melsi Mansula, bilang bahwa prinsip kerja bank sampah sangat mirip dengan bank konvensional. Bedanya, nasabah menyetorkan sampah anorganik maupun organik yang sudah dipilah dari rumah untuk dikonversi menjadi rupiah. Meski bagi skala individu jumlahnya bertahap, insentif dari bank sampah terbukti sangat membantu kebutuhan harian warga. Beralih ke informasi berikut. Pengembangan kreativitas pemuda melalui keterampilan digital jadi salah satu perhatian dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan tahun 2026 di Nusa Tenggara Timur. Salah satu bentuknya diwujudkan melalui pelatihan kreativitas pemuda bidang desain grafis dan advertising yang digelar di Larantuka, Flores Timur pada 12 September 2026. Peserta diberikan ruang untuk kasih kembang dia pung ide dan gagasan melalui pemanfaatan teknologi digital. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, Norita Afrijanti, berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pemuda di Flores dan Sika semakin maju dan berdaya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya Abang Po ya. Kali ini ya kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya halo, mana?
4: Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta, boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong baik, lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Ya.
4: Oke. Okay. Ya. Masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman nggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra SIKOM MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Oh, udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linggu Nalatai, salam sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Suaranya iya, nah ini timbul lagi. Iya. Ya. Ya. Tadi masih double-double ya?
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
5: Selamat siang Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, Kula Pahari, kita juga undang nih ya nanti kebersamanya di lain telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting nih ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta, selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa, menciptakan suatu, budaya seperti itu ya. Bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu. Tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat-masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke. Itu tadi ya, kelopak hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan sama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah, agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini, semacam bentuk kearifan lokal ini, memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke. Kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau arah. Satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya ya, oh seperti itu saja. Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan. Siap. Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan kearifan lokal secara teoritis seperti ini, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Kali kalau cuma teori, mereka juga masih belum terlalu
5: paham. Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakatnya ada yang kurang sadar juga ya, bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ, dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya. Sungguh jelas nih seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Karena misalnya, apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
5: Betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya, sudah saya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu enggak enak.
5: Betul. Paru-paru kita seperti manggah ya.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir penutup gitu ya, maksudnya apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri yang masuk, pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di
5: Palangkaraya
4: di Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Kenapa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Dia. Pendengar perempuan tarar ini seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Nah, untuk kolaborasi hari yang gak sabar banget sih ya untuk bergabung, kita kembali ke Roba Jakarta dulu.
3: Oke. Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
4: Iya, Pak Nova.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536 3235 9.
3: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Benjangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya. Di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-4928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Jadi 0536-3235-9 atau di WhatsApp 0811-5284-1.
3: Baik, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran Perjalanan Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng. Dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta. Orang. Oh iya, oh, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net, narasumbernya mana? Kak Nova gitu, Mpok Nope ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0516 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3235 9 3
1: 0218-0215-045-10. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.

0: Kumponova yang leem-leem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, lanjut Kak Suneta.
0: Leman di lap. Suneta. Halo?
1: Iya.
0: Leman di Lampung.
1: Suleman.
0: Kamu di Lampung. Iya, Leman di Lampung.
1: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
0: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Aditya.
2: Selamat siang.
0: Iya, benar.
2: Salam kenal Bapak. Ya.
0: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Satu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu macam makhluk halus gitu kan. Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja. Makasih.
2: Iya. Terima kasih. Selamat
0: siang. Wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
3: Iya,
1: silakan.
3: Selamat siang, Ponopa, lagi Ponopa, Bram.
1: Iya, Cigu.
3: Halo, Kakak Suneta. Bahala, panas. Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
3: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak Cigu. Baiklah,
4: langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan nah, pertanyaannya.
5: Juga buat Bapak narasumber ya. Nah, ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern 2-3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak. Oh, enggak kedengeran. Halo, bisa dengar saya? Sudah?
2: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengeran kah?
2: Kedengeran, Pak.
1: Oh, kedengeran.
2: Kedengeran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.
2: Oke, terima kasih, Pak. Salam kenal, saya Adit.
1: Salam kenal kembali.
2: Khususnya kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Pak. Oh, wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
2: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu, yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Ya, benar.
2: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Yang enggak salah juga, Pak. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita, mohon maaf, buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, ya otomatis kan yang punya

0: sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya Mpok ya.
1: Yeah.
0: Mungkin ada seperti itu ya seperti cuman iya tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
0: Nah artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
0: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dengan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
0: Seperti itu, Mpok
1: Alpa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya? Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
0: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mpok ya. Enggak. Jadi begini. Kalau saya lihat, khususnya di media ya, Mpok orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alma, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun. Kemudian mereka bisa mencari ikan. Kemudian mereka bisa masuk ke dalam hutan mungkin misalnya mencari madu gitu. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja. Nah itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
1: Baik kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
0: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan kualitas Tengah ini?
0: Iya, parah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
0: Itu bisa 1100, 1200 bahkan pernah tembus 2000 juga. Jadi sudah level berbahaya.
1: Begitu, Mpok. Bagaimana penanganannya di sana Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
0: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alpa. Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul, padi ya.
0: Betul, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap.
1: Iya gitu, benar. Iya betul.
0: Nah itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
0: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
0: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya, sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu. Karena
1: alhamdulillah,
0: ya sangat susah sekali, Pak. Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?

0: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya,
1: karena harus ada tangkap tangan namanya, gitu ya.
0: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu
0: tapi
1: ya.
0: Ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Okay.
0: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya Mpok ya.
1: Ya Allah.
0: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
0: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
0: Jadi ya itu di awal-awal Mpok. Nah ya. Tapi yang saat ini yang apa namanya yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi
1: ya.
0: Itu ada di tengah-tengahnya Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Okay.
0: Nah yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali. Apalagi kalau tidak ada akses Mpok.
1: Iya.
0: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
0: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Okay.
0: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu,
1: Pak. Okay, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya bagi para korban Kaudla di Kalimantan. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate, Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
0: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya Mpok.
1: Iya.
0: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
0: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
0: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai meningkat ya Mpok. Mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan,
0: seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Okay, baik. Sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
0: Betul.
1: Okay. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih
1: penelpon. Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 02135045510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 08121124928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung kita bacakan ya. Salam budaya semuanya. KB Selamat Linguna Latai, salam sujud kerenda Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Bunda Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia ini, mohon maaf saya bertanya. Dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama? terutama agama keharingan demikian.
1: Oke, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga, kita sehat selalu. Selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan satu, salam sujud kerenda melempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak. Oh iya, sama terus tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta silakan. Silakan Kak Aditya. Oke,
0: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya
0: Haris. Oh, dari Haris ya, dari Jogja ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu, karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, salam kenal, Mas. Saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali. Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali Pok dan Mas Haris ya tadi kalau salah penanya. Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah, kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Baik. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan.
1: Iya.
0: Tidak boleh membakarnya secara membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti itu, untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Pak Nopa Kalista yang cantik belak-belak di Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Dan destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2026 terhadap 100 responden di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat dan tetap berada pada level optimis. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen Nusa Tenggara Timur sebesar 122,00, meningkat dibandingkan 118 pada Juli 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adidoyo Prakoso mengatakan, perkembangan tersebut sejalan dengan keyakinan konsumen secara nasional dengan IKK Nasional Agustus 2026 meningkat menjadi 118,5 dari 116,8 pada Juli 2026. Penguatan keyakinan konsumen ditopang oleh membaiknya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan meningkatnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Beralih ke informasi berikut. Tidak jauh dari Kota Kupang terdapat destinasi wisata alam terkenal bernama Air Terjun Oenisu. Air terjun yang terletak di Desa Oenisu, Kupang Barat, menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena memiliki suasana yang sejuk dan alami. Dikelilingi pepohonan hijau, Air Terjun Oenisu menawarkan kesegaran yang sangat berbeda jika dibanding cuaca panas khas Kota Kupang. Jarak yang dapat ditempuh dari Kota Kupang menuju ke lokasi wisata ini kira-kira sekitar 30 menit. Air Terjun Oenisu memiliki beberapa tingkatan air yang mengalir melalui bebatuan alami. Air terjunnya jernih dan dingin sehingga banyak pengunjung memilih berenang atau sekedar bermain air bersama keluarga. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso di arah dong semua. Pro Dangdut hadir kembali menemani aktivitas sore Bapak Mama di hari ini ya. Dan satu pantun pembuka buat menyapa Bapak Mama di hari ini. Jalan-jalan ke Kota Soe, mampir sebentar di Kolam Buat. Bapak Mama Baso saudara selamat sore, mari gabung di Pro Dangdut. Ya, dan buat Bapak Mama dong semua yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Jadi sore hanya berbagi pantun, puisi, atau teka-teki, Bapak Mama juga bisa menyapa orang-orang terkasih ya. Menyapa saudara, kenalan, atau si dia yang jauh di mata dekat di hati. Silakan gabung dan Pro Dangdut menemani aktivitas sore Bapak Mama sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok. Pemainnya

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bapak Saudara masih di Pro Dangdut ya. Sore ini di seputaran Tompilo 8 masih sama dia punya cuaca. Masih panas Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dan juga sedikit berangin. Sama kita di siang. Kalau tadi siang kan dia pun angin lumayan kencang ya. Kalau sekarang ya dia su agak reda-reda, agak sepoi-sepoi sedikit. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau untuk cuaca sendiri karena memang kotong masih dipengaruhi oleh angin monsun timur, jadi masih masuk dalam musim kemarau ya. Belum ada tanda-tanda hujan. Hanya saja di ini bulan berdasarkan perakiraan dari BMKG ya. Jadi dari tanggal 18 sampai 21 September 2026 itu untuk Pulau Sumba dikatakan berpotensi ya mengalami hujan ringan. Jadi umumnya cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi mengalami hujan ringan. Ya, dan sama juga di Pulau Flores ya. Jadi umumnya cerah berawan berawan berpotensi hujan ringan juga. Kalau Kota Kupang umumnya cerah berawan ya. Ya senjojo beda dengan cuaca ini hari. Yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara sehat-sehat selalu, bahagia selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di ini sore. Dan buat Bapak Mama yang mau gabung terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini sore sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah dengar istilah bioflog? Bukan cuma tren. Ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya masyarakat.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi, selamat sore ya, semangat pagi maksudnya. Karena Bapak Maba, Saudara, kenapa Beta bilang semangat pagi? Karena memang untuk jam-jam begini adalah jam-jam yang rawan ya. Banyak yang lelah dan yang pasti mau cepat-cepat pulang. Dan mungkin ada juga yang sedang siap-siap untuk sip malam ya. Ya, yang pasti buat Bapak Maba, Saudara dong semua, selamat sore, selamat beraktivitas dengan semua kesibukannya, yang siap-siap buat jalan-jalan sore atau yang siap-siap buat ini ya, buat olahraga di sore ini. Dan juga ada yang mungkin ada di antara Bapak Mama, Saudara dong semua yang baru mau pulang dari tempat aktivitas. Yang pasti apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya ya, Pro Dangdut masih tetap setia menemani Bapak Mama dong semua. Lagu tadi Semalam di Malaysia, atau dia punya judul asli itu Semalam di Malaya, menceritakan tentang kisah seorang perantau asal Indonesia yang pulang ke Malaya setelah bertahun-tahun pergi. Jadi Bapak Mama, Saudara, tokoh dalam lagu ini merasa sangat sepi karena hidup sebagai perantau. Yang pernah merantau pasti pernah merasakan ya. Dan saat kembali, ia tidak lagi menemukan kekasih hatinya yang dulu berjuang bersama. Jadi kekasih hatinya itu sudah pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan. Dan ia merasa hidupnya menderita, cintanya hampa, dan menganggap dirinya sebagai pengembara yang malang ya. Nah, lagu ini Bapak Mama, Bapak Saudara, diciptakan oleh komponis legendaris Saiful Bahri di tahun 1961. Dan kalau kotong tahu ya, pasti ada di antara Bapak Mama yang sangat suka dengan lagu ini. Lagu ini sangat lekat oleh penyanyi Hamdan Atiti. Walaupun tadi yang menyanyikan adalah Mbak Sofi Sudirman ya. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, di lagu ini ya, lagu dangdut ini itu beririma melankolis khas musik Melayu yang menggambarkan perasaan rindu bercampur dengan pilu. Yang pasti juga Bapak Mama, Bapak Saudara, semoga yang menyukai lagu ini, lagu dangdut tersebut Semalam di Malaysia ini, bisa merasa lebih terhibur. Karena terkadang ya, lagu dangdut itu bisa menjadi nostalgia juga untuk ketang kembali mengenang kisah-kisah di masa lalu. Ya, selamat sore sekali lagi, selamat beraktivitas di sore ini. Yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua.

0811-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mandoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Shikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Beta Christine masih menemani Bapak Mama di Pro Dangdut. Dan ketang masih dangdutan tentunya ya. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketempung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Nomornya masih sama, Bapak Mama Bahas Saudara, masih di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi di sore ini, di sela-sela kesibukan Bapak Mama Bahas Saudara, mungkin mau menyapa orang-orang terkasih ya, mau menyapa teman, sahabat, keluarga, silahkan gabung. Ketong ramaikan ini sore di Pro Dangdut ya. Jadi sekali lagi buat Bapak Mama dong, silahkan gabung melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Apa kabar yang sore ini Ju masih sibuk dengan segala aktivitasnya atau mungkin sedang bersantai, sedang menikmati indahnya sore ini? Cuaca yang sudah sunyi terlalu panas lagi walaupun dia punya sinar matahari masih menyala. Nah yang pasti Bapak Mama Bahas Saudara di ini sore ya. Sekali lagi yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, talalu boleh melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bahas Saudara setelah barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mabah, Saudara Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Kasus rabies di Nusa Tenggara Timur disebut mengalami penurunan sepanjang tahun 2026. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan sistem respon cepat untuk memastikan setiap dugaan kasus dapat segera ditangani sebelum berisiko lebih luas terhadap masyarakat. Kepala UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Hewan Hilda Berek mengatakan, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam penanganan setiap laporan dugaan rabies. Menurut Hilda, ketika terjadi kasus gigitan atau ditemukan hewan yang dicurigai terjangkit rabies, petugas di kabupaten atau kota akan berkoordinasi dengan UPTD Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu bagian penting dari sistem penanganan tersebut adalah pengambilan sampel dari hewan yang diduga rabies. Hilda menjelaskan ketika seekor anjing telah mati dan sebelumnya menunjukkan gejala klinis yang mengarah pada rabies, petugas UPTD Veteriner akan turun melakukan pengambilan sampel. Beralih ke informasi berikut, para pelancong yang antusias mungkin tertarik mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama karena keberadaan pantai-pantai indah seperti Puru Kambera. Pantai ini terletak di Kabupaten Sumba Timur, Indonesia. Tepatnya pantai eksotis ini berada di Desa Mundu dan termasuk dalam Kecamatan Kanatang. Letaknya juga dekat dengan Kota Wengapu, sekitar 25 km. Keindahan dan aksesibilitas yang sangat baik menjadi dua faktor yang membuatnya populer di kalangan wisatawan. Orang-orang terus datang ke tempat ini untuk menikmati aktivitas pantai, seperti snorkeling, berjalan-jalan di pantai, fotografi, dan bersantai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso, Saudara Dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Dan Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Satu pantun lagi beta kasih buat Bapak Mama Dong semua. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya mampir membeli jamu. Kalau hati sedang bahagia, dengar lagu dangdut pasti semakin seru. Jadi silahkan buat yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, bisa melalui ketompong lain telpon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi Pro Dangdut menemani Bapak Mama Bah, Saudara Dong semua di ini sore. Seperti biasa di Pro Dangdut sampai pukul 17 ya waktu Indonesia Tengah. Dan di ini sore juga buat Bapak Mama yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, selamat beraktivitas. Atau mungkin yang sedang duduk santai di rumah menikmati indahnya suasana sore hari ya, sendiri, beramai-ramai, atau hanya berdua saja juga boleh ya. Bisa gabung untuk menyapa orang-orang terkasih dan juga bisa berbagi pantun melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore ya. Dan ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan juga di playlistnya Pro Dangdut. Jadi Bapak Mama juga nanti bisa pilih salah satu lagu untuk bisa menghibur, menemani Bapak Mama di ini sore ya, menemani aktivitas sore Bapak Mama Dong semua. Dan apa kabar buat yang ada di jalan, hati-hati di jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan yang pasti untuk Bapak Mama Dong yang akan keluar kota juga hati-hati di jalan, karena biasanya kalau di luar kota ya itu jalan juga agak parah-parah begitu ya. Jadi lebih berhati-hati lagi, dan sekali lagi semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi helketa menurut leluhur menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan masih di Pro Dangdut. Ketong masih dangdutan ini sore sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat sore buat kakak Oyan Kings Pro. Gue yang Dumang su hadir buat kakak ya, dan juga kakak Novaldo 13 yang tadi su kasih informasi tempat wisata yang bisa ketong kunjungi di akhir pekan itu air terjun Oenaik yang ada di Desa Benlutu, Kecamatan Kita sapa dulu yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Sore Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kita. Apa kabar orang?
1: Kabar puji Tuhan baik. Kalau si cantik?
0: Iya, kabar baik-baik, selalu baik ya.
1: Mungkin hari kita bersemangat.
0: Eh. Begitulah.
1: Bisa lah kenal.
0: Mulai su.
1: Berpikir. Nona baru dari mana?
0: Kakak Bendi.
1: Ya sayang.
0: Di sana panas kok, semula hujan-hujan.
1: Sayang cinta badarai ini ada panas selalu.
0: Wih, bukan main sama deh yang di Kupang. Ba angin juga.
1: Ya angin, tapi begitu sudah.
0: Begitu su, maksud?
1: Maksudnya angin cepoi-cepoi.
0: Angin cepoi-cepoi, baiklah. Sehat-sehat ya Kakak Bendi. Ya. Baik.
1: Walaupun rinduku selalu ada untukmu.
0: Bye-bye. Nanti yang di sana blokir ame deh. Nanti baru curhat menangis-menangis eh.
1: Tonde, yang di sana itu aman-aman.
0: Ya, baiklah. Semoga eh.
1: Cintaku hanyalah untuk dia, cintaku hanyalah untukmu.
0: Wah, bahaya kalau model-model begini ini. Ini bahaya ini. Kakak Fendi, silakan. Ada pantun puisi tak kata Kiko?
1: Ini pun kata terakhir bilang begini.
0: Apa itu?
1: Setitip luka paling dalam.
0: Cakep.
1: Sebuah peta kecewa.
0: Oh, cakep. Siapa? Siapa yang sedikit Kakak Fendi kecewa?
1: Bikin luka di hati saya.
0: Kira-kira siapa yang sedikit nih?
1: Neo. Apapun itu orang betul tetap.
0: Baik. Silakan Kakak Fendi mau dengar lagu yang mana di sini kau tercipta bukan untukku, kayaknya ini pas. Dagdikduk, lebih baik sakit gigi, kelepek-kelepek, mobil dan bensin sama terlena.
1: Kau tercipta bukan untukku.
0: Kecurhatan.
1: Soalnya Kak Kristin bukan tercipta untuk beta.
0: Nih, setawa. Ya, silakan Kakak Fendi.
1: Kau tuh bercerita sedikit dulu tentang panas-panas begini.
0: Tempat wisata di Oeteta.
1: Kalau tempat wisata di Oeteta itu hanya di Tanjung Toda satu.
0: Tanjung Toda di
1: Sulamu.
0: Oh, Sulamu. Itu ya, ada
1: di
0: apa
1: kan?
0: Oh, ini ada tempat mancing tuh kok?
1: Iya, mancing.
0: Baik.
1: Kalau di Oeteta nampaknya Kak Kristina tahu.
0: Tambak saya, tambak garam eh.
1: Kapan-kapan tempat siar lah.
0: Siap, nanti kotong kalau ada kegiatan kotong info lagi ya.
1: Oke deh, kotong tunggu.
0: Siap, baiklah.
1: Biar ku datang, ku langgar ke rumah justru apa-apa.
0: Kotong su makan kelapa, biar rasa.
1: Oh iya, makan kelapa, tapi bukan di rumah kok.
0: Oh begitu.
1: Soalnya datang singgah, ku minum air putih,
0: ku apa. Risa. Nanti, berarti, itu berarti nanti, lain kali lagi. Kalau misalnya kemarin ketong datang, nanti Sony bisa mampir lah.
1: Nah, itu sudah.
0: Baik.
1: Saling saling menyapa, saling satu kenal dengan.
0: Iya.
1: Baik. Pokoknya saling pakai nato.
0: Betul sekali.
1: Tak ada, pokoknya semakin kenal, semakin disayang.
0: Baiklah kalau begitu. Kakak Fendi, silakan mau salam-salam buat siapa?
1: Banyak cuma masuk.
0: Baru Kakak Fendi.
1: Aduh. Yang lain aku gimana? Tidur kok.
0: Kayaknya ada sibuk ya. Sore-sore begini.
1: Salam pertama buat Kakak Kristin. Besok Bapote kok?
0: Besok Bapote.
1: Masuk kok?
0: Boleh. Dengan senang hati.
1: Kak Kristin bawa Bapote ke sana.
0: Bawa
1: Oh, nanti besok kita masuk.
0: Terima kasih.
1: Intinya kalau Kak Kristin yang masuk, pasti kita masuk.
0: Baik. Ya, silakan.
1: Bapak Miner.
0: Iya.
1: Cecilia di Fantasi, Bapak Dan,
0: iya.
1: Bapak Yoga. Malam ini siapa yang bawa pesenggol ya?
0: Dengar satu, kayaknya ketong harus ini ya, harus rahasia dulu, ya. RHS dulu supaya kau semua dengar. Jangan berpilih ya, berasa.
1: Baik. Kapan Kak Kristin bawa di masa yang kalau salah malam dulu.
0: Baiklah.
1: Sudah maksudnya Kak Kristin bawa.
0: Siap, siap. Silakan kakak.
1: Ah, buat semua, Sasu.
0: Buat semua.
1: Spesial buat dia yang jauh di sana, salam saya.
0: Baiklah.
1: Kangen, kita kangen dia. Spesial buat Kak Kristin, salam kangen. Cu.
0: Terima kasih.
1: Ya, untuk telepon sama angkat.
0: Baik, okay. Terima kasih.
1: Kak Kristin.
0: Ya.
1: Kak Kristin.
0: Yowie. Dah. Terima kasih buat Kak Fendi di Oetita ya. Terima kasih sudah gabung Kak Fendi dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Beta kembali menyapa ada Kak Novaldo 13 di TikTok-nya Pro 4, TikTok-nya RR Kupang ya. Dan juga selamat sore buat yang sudah gabung ada Kak Frida Al-Nabi ya. Semoga saya tidak salah sebut. Katanya di Amarasi Timur Tanggung Batu Putih. Terus itu juga buat Kakak Gadis 26, selamat sore Kakak Frida. Lagu Kopi Dangdutnya nanti akan beta putarkan ya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama. Dan yang pasti ini ya, Ketong punya lagu dangdut, bukan lagu dangdut saat, tapi ada pantun buat Bapak Mama Basodara dong semua. Satu pantun buat Bapak Mama, burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Kalau musik dangdut sudah bergoyang, jangan lupa untuk ikut bergoyang. Karena memang ya, Bapak Mama Basodara dong semua, kalau lagu dangdut seputar, apalagi kalau misalkan di tempat pesta, jangan harap kok ada yang duduk diam ya. Semua pasti ikut berjoget. Nah, memang lagu dangdut ini seperti menghipnotis banyak orang. Apalagi kalau misalnya dia punya musik itu yang musik-musik semangat, biar ada di biar ada jauh dari sumber suara juga, Kotong akan ikut berjoget ya. Biar tetangga yang putar musik dangdut, tapi Kotong juga ikut dengar, Kotong juga ikut ya. Biar cuma goyang jempol tangan juga, sudah masalah ya. Ya, yang pasti selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini, dan selamat sore buat Bapak Jailan Ahmad ya. Selamat sore Bapak. Apa kabar di Madura, Sumenep? Sehat-sehat ya Bapak ya, bersama dengan angkasawan-angkasawati yang ada di Madura, Sumenep. Dan buat Kakak Riki Dias, selamat sore, selamat beraktivitas. Nomor teleponnya Pro 4 masih sama seperti dulu ya. Masih di 0811-3820-1043. Atau bisa juga Kakak bisa telepon di 0380-833-499. Kakak Reti, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini ya. Terima kasih Kakak. Su puji Kotong ya. Itu pujian lebih dari segala-galanya. Ya, yang pasti selamat sore buat semua, buat Bapak Mama Basodara dong semua. Sehat-sehat, bahagia selalu ya. Semangat juga untuk menjalani aktivitasnya. Yang ini sore mau jalan-jalan, punya rencana untuk jalan-jalan, selamat berolahraga ya. Kan sekarang ini olahraga sonde harus yang berat-berat begitu. Yang ringan-ringan sa, jalan sore 1-2 kilo dari Kupang, Kupang tembus Oesao sampai di sampai di Soe ya. Lumayan bikin hosa. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Basodara dong semua, Beta Christine masih menemani Bapak Mama di ini sore. Dan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung. Atau mungkin Bapak Mama dong mau request lagu juga bisa melalui ketompung lain telpon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Basodara dong semua ya di ini sore. Dan yang pasti

menyapa orang-orang terkasih ya, sahabat, kenalan, keluarga, atau si dia yang jauh di mata, dekat di hati, dan sudah dekat dengan hati orang lain. Silakan gabung melalui ketampung lain telepon. Jadi lain teleponnya masih sama di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. This is one DJ.

nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat.

0: Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.
1: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut dan

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama saudara, lebih baik sakit gigi atau sakit hati ya. Kalau kata kakak Superman yang sudah ini gabung di live TikToknya Pro 4 RR Kupang bilang sakit dompet. Terima kasih kakak Superman. Dan Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore kakak Wati, apa kabar?
1: Baik, Kak Kristen, apa kabar?
0: Baik, kabar baik-baik. Sehat-sehat kok, Perumnas masih berangin kok.
1: Ini angin kencang sekali, Kak Kristen, panasnya terik.
0: Itu sudah, di musim lah.
1: Sudah.
0: Iya, Kakak Wati ada pantun puisi atau mau salam-salam?
1: Ada pantun.
0: Silakan.
1: Buah semangka, buah duren.
0: Cakep.
1: Tak disangka, Pro 4 keren.
0: Cakep, luar biasa ya. Terima kasih, Kakak Wati. Iya. Dan ini sore mau salam-salam buat siapa atau mau dengar
1: salam
0: lagu?
1: Untuk yang sudah lewat aja, yang sudah lewat. Yeah. Dan yang lagi monitor. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal juga buat Kak Kristin dan yang bertugas. Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore. Terima kasih. Lagunya terserah Kak Kristin.
0: Siap, nanti Beta putarkan. Baik. Oke, terima kasih. Selamat sore Kakak Wati di Perumnas ya. Ya, dan terima kasih buat bapak mama, saudara dong semua, selamat beraktivitas di sore ini ya. Dan Pro Dangdut masih bukan masih ya, tapi sampai di sini sudah perjumpaan kita. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah gabung tadi, ada Kakak Fendi, Kakak Wati, dan juga buat bapak mama, saudara yang sempat gabung melalui live TikToknya Pro 4 RRI Kupang. Sehat-sehat semuanya, jangan sakit-sakit. Biar ketampung aktivitas sonde terganggu ya. Dan seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Do you do the light, light,

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mabal, Saudara Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Hutan mangrove di Lifu menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata ini menawarkan suasana yang asri dan tenang, ditemani suara kicauan burung yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Objek wisata ini terletak di sepanjang garis pantai Dusun Baudale, Desa Muabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao. Lokasinya berjarak sekitar 39 km dari pusat kota Baa atau ibu kota Kabupaten Rotendao dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 1 setengah jam perjalanan darat. Hutan mangrove di Lifu dikenal sebagai salah satu hutan mangrove tertua di Indonesia. Hutan ini diperkirakan telah berusia sekitar 1000 tahun dan memiliki jenis pohon mangrove yang sangat lengkap. Selain menjadi kawasan wisata, hutan mangrove ini juga berperan penting sebagai habitat berbagai satwa seperti burung-burung pantai, ikan-ikan kecil, hingga kepiting. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur kembali menawarkan pesona alam memikat melalui keindahan air terjun Waikuli yang alami. Destinasi wisata tersebut berada di Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, dengan suasana alami masih sangat menenangkan bagi wisatawan. Para wisatawan membutuhkan perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam dari Kota Ruteng menggunakan kendaraan pribadi setiap harinya untuk ke sana. Pemandangan sepanjang perjalanan menuju kawasan Reok Barat menghadirkan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata wisatawan selama perjalanan. Sesampainya di lokasi, pengunjung langsung merasakan udara sejuk khas pegunungan yang terasa bersih serta menyegarkan bagi para wisatawan. Air terjun tersebut berada di tengah kawasan hutan alami dengan pepohonan rindang yang menciptakan suasana menenangkan di sekitarnya setiap hari. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndau yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopok kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Perompatan RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat sore untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara dong semua. Di sore hari ini apa kabar? Ya, semoga kabar baik, pasti dalam keadaan semangat untuk melakukan berbagai aktivitas ya di rumah ataupun juga yang sore hari ini lebih pilih kotong olahraga sadolo, apalagi untuk tempat-tempat berolahraga di Kota Kupang sudah terlalu banyak. Tergantung kota mau olahraga di mana. Tapi olahraga betul-betul olahraga ya, jangan sampai kota pi olahraga tapi di kota pusaku dong ada simpan uang. Nah, lari baru satu putaran andi ya. Lihat-lihat jajanan kotong langsung pergi beli, ini yang bahaya. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, selamat sore saja yang masih terus bersama kotong di Perompat RRI Kupang untuk sore hari di Beta Rogan kembali hadir untuk temani Bapak Saudara dong semua sampai nanti di pukul 24 malam tentunya di Sasando Malam. Informasi-informasi tentang kotong pembudaya dan jangan lupa informasi ya seputaran perkembangan-perkembangan daerah dan juga hiburan lagu-lagu daerah yang akan kita kasih untuk kotong semua di sore hari ini untuk lebih semangat dalam melakukan kotong pung aktivitas. Selamat sore juga ya untuk saudara dong yang ada di rumah duduk berkumpul dengan keluarga menikmati kopi panas, teh panas dengan pisang goreng ya, apalagi pisang goreng panas-panas ya yang dibuat kotong pung mama dong. Aduh, lengkap sudah kotong punya kebersamaan di sore hari. Ataupun juga untuk kita punya saudara dong semua yang sementara ini di perjalanan ya dari tempat kerja pulang ke rumah untuk selalu berhati-hati. Jangan usah terlalu ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja, yang penting kotong bisa sampai di rumah dengan selamat. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat sore dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan laut atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuitnamon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Timur semerbak harum cendana, alur asih kasih kenari. Kelimutu telaga warna, Komodo ikon leluhurku. Sinergi berdaya ubah, loba mora manisih.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

0: Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basudara dong semua, 12 finalis bintang radio tingkat RRI Kupang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur NTT, Joni Asaduma, atas perhatian dan dukungan melalui pemberian hadiah uang pembinaan bagi para talenta muda berprestasi di dunia seni suara Selasa 15 September 2026. Ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asaduma atas dukungan dana pembinaan disampaikan perwakilan 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Listiani Avilia Kapitan usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto di ruang kerjanya pada Jumat 18 September 2026. Baralih pikotongpung informasi berikut. Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Nusa Cendana menyediakan 50 vaksin gratis bagi hewan peliharaan masyarakat dalam rangka memperingati Disnatalis Universitas Nusa Cendana ke-64 sekaligus memperkuat kampanye pencegahan rabies di Kota Kupang. Pemberian vaksin gratis tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick off sterilisasi massal yang berlangsung di RSHP Undana Naikoten Kota Kupang pada Jumat 18 September 2026. Informasi tadi mengakhiri kotong pum berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, pantai yang terletak di Kelurahan Oisapa, Kecamatan Kelapa Lima ini bernama Pantai Warna. Bukan karena dia punya pasir atau dia punya bebatuan pantai yang warna-warni, tetapi karena memang dia punya fasilitas pendukungnya yang berwarna-warni. Nah, misalnya nih, Bapak Saudara semua, hiasan-hiasan atau fasilitas dari kafe-kafe yang ada di pesisir Pantai Warna yang berwarna-warni, sehingga pantai ini dinamakan Pantai Warna-Warni. Jadi untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang berada di seputaran Kota Kupang, pasti sonde asing dengan pantai yang berada di Oisapa. Kalau orang bilang pantai warna-warni, pasti kota punya otak langsung berpikir bahwa oh, ini di Oisapa. Nah, Pantai Warna Oisapa ini ya bisa menjadi salah satu pilihan tempat wisata untuk Bapak Saudara semua kunjungi untuk menikmati indahnya pantai dengan hamparan pasir lembut saat air laut surut. Untuk itu, Pak Saudara semua, memang untuk waktu yang paling cocok untuk datang ke tempat ini pada saat sore hari dan juga pada malam hari, banyak kafe-kafe yang berada di seputaran Pantai Oisapa ini yang bisa Pak Saudara dong datang untuk nikmati. Jadi untuk itu, Pak Saudara semua, banyak pilihan menu ya yang ditawarkan oleh kafe-kafe yang ada di sana. Contoh seperti jagung bakar, ataupun juga pisang gepeng, dan banyak lagi juga makanan-makanan yang dijajankan oleh kafe-kafe yang ada di sana. Jadi kalau bosong semua, ajak keluarga, teman, atau samuan pisana, son usaha khawatir ya tentang kotong pisana makan apa. Yang penting bagaimana kotong siap, kotong pun doisa. Karena di sana banyak menu pilihan yang bisa dipilih ya untuk bisa dinikmati bersama keluarga tercinta.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, kalau tadi ada Pantai Warna yang berada di Oesapa, kali ini Pantai Lasiana. Soalnya terlalu jauh dari Pantai Oesapa, Bapak Saudara semua bisa menikmati keindahan pantai yang berada di Pantai Lasiana. Sama halnya ya seperti Pantai Oesapa, bedanya di Pantai Lasiana ini lebih dikhususkan untuk bagaimana Bapak Saudara semua bisa bermain air bersama keluarga tercinta di hari libur, yang mana waktunya yang memang paling cocok itu kalau datang di siang hari dan juga sore hari. Nah, pantai ini Pak Saudara semua menawarkan keindahan pantai yang sangat begitu indah. Di tempat ini juga banyak ya tempat-tempat yang menjualkan makanan-makanan lokal seperti jagung bakar, ya kelapa muda, dan masih banyak lagi jajanan-jajanan yang dijual oleh UMKM-UMKM yang ada di seputaran Pantai Lasiana.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Orang mulai berpikir, dia lagi sedih nih ya. Rasa, makan petambah. Begitu. Padahal mungkin pada saat dia posting itu, keseluruhan ceritanya tidak seperti yang orang

Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kasus rabies di Nusa Tenggara Timur disebut mengalami penurunan sepanjang 2026. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan sistem respon cepat untuk memastikan setiap dugaan kasus dapat segera ditangani sebelum berisiko lebih luas terhadap masyarakat. Beralih Piko Tempung informasi berikut. 12 antusiasme masyarakat membawa hewan peliharaan untuk mengikuti sterilisasi massal dalam rangka World Rabies Day NTT 2026 cukup tinggi. Namun Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Nusa Cendana memastikan setiap hewan yang menjalani tindakan harus melewati pemeriksaan dan memenuhi sejumlah persyaratan medis. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Selamat malam buat saudara semua. Seperti yang sudah informasikan sebelumnya, kalau ini malam akan ada obrolan budaya sampai nanti di pukul 19 lebih 55 menit nanti. Nah, topiknya adalah tentang Tenun Songke Manggarai. Untuk itu ya, buat saudara semua, nantinya ya, kita akan beromong ya tentang Tenun Songke Manggarai ya. Yang akan ya membahas tentang Tenun Songke Manggarai ini akan ada nanti narasumber kita, yaitu Bapak Sakarias Angkasa ya, seorang pemerhati budaya Manggarai. Tentunya di malam hari ini juga ya, banyak sekali yang akan kotong bicarakan. Dan buat saudara semua yang ada di rumah yang ingin bergabung ya dalam kotong obrolan di ini malam, bisa gabung di line WhatsApp di 0811 3820 1043, dan juga nanti bisa gabung ya di kolom line Facebook Pro 4 RRI Kupang. Kali ini kita sudah terhubung ya dengan Bapak Sakarias Angkasa, seorang pemerhati budaya Manggarai yang akan beromong mengenai Tenun Songke Manggarai. Selamat malam Bapak Sakarias, apa kabar?
1: Baik, selamat malam semua.
0: Ya, baik. Untuk pendengar ya di malam hari ini yang ingin bertanya, sudah seperti yang tadi beta informasikan ya, bisa gabung di kotompung line telepon ya, dan juga bisa gabung di kotompunya line Facebook dan juga WhatsApp ya di malam hari ini yang ingin bertanya tentang apa itu Tenun Songke Manggarai. Baik, untuk itu Bapak Sakarias, ngomong tentang Tenun Songke Manggarai ya, memang ini sangat menarik ya. Untuk saat ini kain tenun NTT sendiri ya memang sangat terkenal ya, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan dunia, karena keindahannya ini bisa membuat banyak wisatawan datang ke NTT untuk ya membeli kain tenun NTT ini untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, untuk itu sebelum kotong bohong lebih jauh ya, mungkin Bapak Sakarya sendiri bisa menjelaskan apa itu songke.
1: Baik, sebelum saya menjelaskan songke, mungkin kita luruskan atau samakan pendapat kita dulu tentang Tenun NTT. Tenun NTT itu sering dikenal di luar dengan nama tenun ikat. Mungkin saya sedikit mengingatkan para pemirsa semua bahwa tenun ikat dengan tenun songke itu agak berbeda. Jadi kalau tenun ikat itu rata-rata memang ada di NTT, tetapi untuk daerah Manggarai, mereka sebenarnya tidak mengenal tenun ikat. Mereka lebih mengenal tenun songke. Apa sebab? Karena memang beda cara. Beda cara antara tenun ikat dan tenun songke. Apa bedanya? Mungkin sedikit saya menggambarkan di sini. Kalau tenun songke itu adalah, pada tenun songke itu hampir sama dengan tenun-tenun yang ada di Sumatera ya, ada di Makassar, Minangkabau, Palembang, Aceh, Sasak, Bugis ya. Itu tenun biasanya disebut di sana tenun songket ya, itu ada pada suku Melayu, dan itu juga ada di Manggarai. Dan di Manggarai tenun songket itu dikenal dengan nama rubik, yaitu teknik pembentukan ragam hias pada tenun songket. Nah, itu rubik dalam bahasa Manggarai. Nah, kain yang dihasilkan dari teknik tersebut maka disebut lipat songke. Nah, tenun songket ini lazimnya juga disebut tenun khusus. Kenapa? Cara menenun dengan memasukkan benang tambahan selain benang pakan yang pada struktur tenun dasar sudah ada. Itu mungkinnya. Lalu, apa perbedaan mendasar dengan tenun ikat dan tenun songket? Nah, pada tenun songket, semua benang yang dipakai, baik benang lungsi maupun pakan, serta benang yang dipakai untuk pembentukan motif, diberi pewarna sebelum tenun. Itu. Nah, sementara kita lihat pada tenun ikat, sebelum tenun, benang lungsi atau benang pakan diikat untuk membentuk motif-motif yang diinginkan. Itu perbedaannya. Nah, pada tenun ikat, setelah diikat, direndam dalam saat pewarna, kemudian dicuci, dijemur hingga kering. Setelah proses pewarnaan selesai, ikatan motif itu dibuka, kemudian direntang pada alat tenun. Itu pada tenun ikat. Nah, corak-corak songket ini biasanya ditenun rapat memenuhi bidang kain. Jadi, sebagian bidang kain ada ada yang mengisi sebagian bidang kain, ada pula yang berserakan menyebar seperti yang terdapat pada songket di daerah Sulawesi, juga di Manggarai, Songket Rembong, ya. Nah, itu perbedaan pertama pada songke dengan tenun ikat di NTT. Kalau tenun ikat di NTT biasanya kalau saya mau batas di wilayahnya itu mulai dari wilayah Ende ke timur, itu lebih banyak ke arah tenun ikat dengan daerah timur. Tapi kalau dari Nagekeo ke barat ke arah Manggarai itu lebih banyak tenun songke atau yang disebut orang songket itu. Iya. Itu barangkali, ya.
2: Begitu.
0: Iya, terus apa itu tenun songket sendiri?
1: Nah, baik. Kalau ditanya apa itu tenun songket sendiri, ya saya dulu begini. Wilayah Manggarai itu cukup luas. Kami tidak bicara tenun itu dalam kaitan dengan wilayah wilayah pemerintahan, ya. Tapi lebih banyak kepada wilayah budaya. Nah, budaya songket itu sesungguhnya awalnya bukan budaya orang Manggarai seluruhnya, bukan. Kita sebut ada berapa wilayah di Manggarai yang punya ciri khas songke itu adalah wilayah kedaluan, wilayah dalu. Dan di Manggarai itu ada 38 dalu, dan songke itu lebih banyak dikenal pada dalu Lambaleda, dalu Cibal, Ruis, kemudian Congkar, dan Rembong. Itu wilayah songke. Jadi letaknya di wilayah itu ada, kalau Cibal dan Ruis itu ada di wilayah Kabupaten Manggarai sekarang ini. Iya. Sementara Lambaleda, Congkar, dan Rembong itu ada di wilayah Manggarai Timur. Saya mau mengatakan sebenarnya wilayah Manggarai Barat itu tidak mengenal songke. Mereka lebih banyak dalam kaitan dengan tikar. Kalau tikar itu dominasi keindahannya ada pada Manggarai Barat. Itu jujur kita. Nah, tetapi kalau songke itu ada pada Manggarai Timur. Ada juga jenis lain di Manggarai kain, tapi itu bukan songke, itu disebut lipat todo. Artinya adanya di todo. Jadi kita lihat dalam kedaluan itu lipat todo ada di todo, begitu. Nah, kemudian songke itu sendiri kalau kita mau bicara songke itu kita kaitkan dengan istilah Melayu songke. Itu sebenarnya berarti mengait atau mencungkil pengertiannya. Jadi, nama itu berkaitan erat dengan pembuatan dan bagaimana menjemput penampakan lalu menyelip benang warna itu pada bidang horizontal dalam rangka membentuk ragam hias tenun. Itu pengertian songke saya rasa. Itu secara umum saya jelaskan begitu dulu songke. Maka, kain songke itu lebih dikenal di Manggarai. Dan sebenarnya motif dan warna yang seiring dengan songke itu menyebar sampai di Riung, sampai di Adak Kanadena. Adak Kanadena itu ada jenisnya di Nagekeo. Begitu. Begitu. Sementara lipat todo itu hanya di todo. Kalau saya mau jujur itu ruang untuk kain tenun Manggarai itu 3 wilayah saja tadi. Yaitu wilayah yang ketiga wilayah itu sebenarnya merupakan wilayah yang dulu pernah bersentuhan budaya dengan goa. Dengan goa. Goa di Sulawesi Selatan. Ya,
0: ya baik. Itu. Untuk proses pembuatan songke ini sendiri, apakah sama dengan tenun-tenun lain yang berada di daerah NTT ini? Atau memang untuk pembuatan songke ini sendiri, ada hal yang memang untuk songke memang hanya dia sendiri? Jadi tidak sama seperti pembuatan tenun-tenun lain di NTT?
1: Oke, terima kasih sahabat budaya semua. Pembuatan tenun songke itu sebenarnya sedikit berbeda dengan tenun-tenun lain di NTT. Mengapa? Karena kalau kita sudah bedakan nama, berarti ada beda proses.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana beda proses itu kita sedikit menjelaskan bahwa pembuatan kain tenun itu pertama bahannya barangkali ya. Kita lihat bahan ya. Ya, dulu waktu orang nenek moyang kita belum mengenal pakaian, mereka menggunakan kulit kayu. Dan di Manggarai juga dulu ada satu jenis kulit kayu yang biasa dipakai orang untuk membungkus tubuhnya. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, lalu mereka berkenalan dengan dunia lain di luar Manggarai, maka mereka mengenal bagaimana cara bertenun. Hanya ada satu hal yang rasa melupakan ciri-ciri yang khusus, yaitu begini. Manggarai itu kan mengenal dunia luar itu melalui pantai.
0: Iya.
1: Ya, melalui perdagangan dan sebagainya, tukar-menukar. Tetapi, saya jelaskan bahwa Songke itu justru dikenal di daerah pedalaman, bukan di daerah pantai. Bukan di daerah pantai. Itu sedikit beda. Jadi, walaupun dia misalnya ada di... Dia ada di Lambaleda, tapi dia tidak di pantai, gitu. Dia ada ke arah daerah pegunungan.
0: Iya.
1: Nah, begitu. Nah, bagaimana teknik pembuatannya itu memang agak rumit. Ya, karena rumitnya karena apa? Karena pertama, semua bahan mentahnya itu masih betul-betul mentah.
0: Iya.
1: Mentah dalam artian belum diproses. Tidak seperti zaman ini, ya, sudah ada jual benang di toko.
0: Iya.
1: Ya. Dan sebagainya. Dulu tidak. Itu mulai dengan proses pembuatan benang. Menanam dulu lah. Menanam. Bagaimana mereka menanam kapas. Bagaimana membersihkan kapas. Ya. Setelah membersihkan kapas itu. Bagaimana juga dia membuat kapas itu menjadi benang. Itu prosesnya lama sekali. Dan saya mengatakan bahwa nenek moyang kita dulu. Atau orang tua kita dulu itu. Luar biasa. Luar biasa dalam. Melihat segala sesuatu itu dalam bentuk yang sangat jelimet. Itu yang saya lihat. Jadi mulai dari proses pembuatan benang, kemudian dia menggunakan bahan-bahan alam untuk memproses benang itu untuk menjadi benang yang benar-benar benang Songke.
0: Iya.
1: Itu pengetahuan itu dia peroleh dari intuisinya sendiri, yaitu ya dia bergaul dengan alam, sehingga bahannya semua bahan alam. Bahan alam itu biasanya daun-daun, ya pohon-pohon, kulit kayu, ya. Dan kita lihat di sini misalnya ada banyak warna misalnya yang muncul di Songke itu.
0: Iya.
1: Tapi kita lihat bahwa warna dasarnya itu adalah hitam.
0: Iya.
1: Warna dasarnya hitam. Jadi beda sedikit mungkin cara pandang tentang warna hitam ini pada daerah lain dari sisi budaya.
0: Iya.
1: Kalau daerah lain melihat warna hitam itu warna duka cita.
0: Iya.
1: Manggarai malah melihat warna hitam itu warna kebesaran. Warna duka cita. Jadi dengan cara pandang itu maka Songke itu mempunyai bahan dasar harus mencari yang warna hitam. Dan bagaimana dia menggunakan warna hitam itu? Dari mana dia peroleh? Itu dia ambil dari bahan-bahan yang ada di sekitar dia, di hutan yang ada di sekitar dia, yang mungkin generasi ini sekarang mungkin tidak tahu manfaatnya, ya seperti misalnya ada kunyit untuk warna kuning,
0: yeah.
1: Ada daun tarum, ada nangka, kulit nangka, ya, yeah. Semua itu, lalu ada misalnya untuk warna coklat mereka menggunakan kulit kayu yang dalam bahasa tempat disebut lagi Jepang.
0: Iya.
1: Nah, Jepang itu warna coklat dan kulit pohon itu ditumbuk sampai halus, disaring, lalu benang itu direndam dalam larutan pewarna seperti itu selama 2 atau 3 hari. Setelah direndam, kemudian dicuci di sungai dan benang yang mewarnai saat pewarna ini adalah benang yang dipakai untuk pembentukan motif pada tenun.
0: Mm-hmm.
1: Nah, begitu.
0: Ya, baik. Apakah untuk zaman yang sudah modern ini, Bapak Sakrias masih melihat, adakah penenun di Manggarai yang masih proses pembuatannya ini masih menggunakan bahan-bahan alami? Tidak seperti sekarang yang semuanya serba instan.
1: Ada, masih ada. Tentu di kampung-kampung, mereka masih menggunakan bahan alami. Hanya bahan-bahan alami seperti misalnya saya ambil contoh, ya, benangnya yang tadi dibuat dari kapas.
0: Iya.
1: Yang harus proses kembali ke kapas, menanam, lalu membersihkan, memisahkan, menjemur supaya berkembang, dan sebagainya. Itu sudah tidak terjadi lagi, karena tidak ada lagi penanaman kapas.
0: Iya.
1: Terpaksa mereka menggunakan benang toko.
0: Mm.
1: Nah, itu bedanya. Kedua, dia sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dari selera pembeli, selera pasar.
0: Mm-hmm.
1: Tapi pada dasarnya Congke Manggarai itu sendiri awalnya mungkin motif-motif warna kuning dan sebagainya itu belum ada, hanya hitam dan garis polos awalnya.
0: Iya.
1: Hitam dan garis polos. Setelah kita berkenalan dengan pariwisata di mana harus ada apa ya eye catching terhadap warna dan jauh, maka muncullah warna-warna. Tetapi warna dulu itu tidak pakai warna yang sekarang yang sintetis itu dah, atau warna toko gitu, iya. Tidak. Dulu warnanya itu menggunakan bunga-bunga daun-daun yang iya. Ada di hutan, ya.
0: Iya.
1: Ada di hutan, ya.
0: Baik, Bapak Sekretaris. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita punya obrolan ya di malam hari ini. Kita dengarkan dulu satu nomor lagu.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua ya. Kotong kembali lagi masih dengan Kotong Obrolan mengenai Tenun Songke Manggarai. Masih dengan Bapak Zakarias Angkasa, seorang pemerhati budaya Manggarai, yang masih akan menjelaskan ya mengenai kain Tenun Songke Manggarai ini. Kalau tadi Bapak Zakarias sudah menjelaskan bagaimana proses pembuatannya, nah kali ini tentang alat-alatnya. Nah, apakah alat-alat yang digunakan ini masih serba tradisional atau mungkin sudah menggunakan alat-alat yang sudah dimodifikasi sedikit rupa agar pembuatannya ini tidak memakan waktu yang lama?
1: Terima kasih saudara pendengar. Saya perlu jelaskan sedikit bahwa pembuatan songke ini sampai hari ini belum menggunakan untuk masyarakat Manggarai, belum dilakukan secara modern, tapi masih secara tradisional. Dalam artian itu diturunkan secara turun-temurun dari orang tua kepada anak-anaknya, sehingga juga alat-alatnya juga masih alat-alat yang tradisional. Ya, kita kenal misalnya ada yang namanya likur, itu kayu lengkung yang letaknya di belakang pinggang. Ada peta, ada jangka, ada bampang atau yang disebut bira, yaitu alat untuk memadatkan benang. Ada keropong, yaitu seruas bambu bulu yang di dalamnya berisi gulungan benang. Dan ada juga alat pengatur benang saat tenun. Jadi alat-alat ini masih ada dan masih berlaku, dan tenun itu sendiri masih menjadi kerajinan rumah tangga, home industry yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ibu-ibu yang ya, insya Allah di saat ini sekarang dibantu dengan oleh pemerintah untuk menggalakkan pembuatan kain tenun songke itu secara massal, sehingga wilayah songke itu tidak lagi hanya menjadi dominasi dari Sibal, Lambeleda, tadi Congkar, Rembong, Biting, dan Ruis, kemudian sudah menyebar sampai ke Manggarai Barat. Ya, sampai juga ke tempat lain karena berkat ininya Departemen Perindustrian mengembangkan ini dengan mendatangkan penenun-penenun tradisional untuk melatih saudara-saudaranya yang belum mengerti tentang tenun. Dan bahan-bahannya juga tetap seperti modelnya, masih tetap menggunakan bahan-bahan lama, hanya mungkin dipakai sekarang ini adalah bahan-bahan lunaknya itu dalam bentuk benang dan sebagainya, itu sudah produk toko, produk industri, begitu. Tapi bahan-bahan dalam artian alat-alat untuk dia menenun, dia duduk di mana, di bagaimana caranya dia harus meluruskan benang, bagaimana caranya memisahkan benang dan sebagainya masih ada. Sekarang dulu misalnya orang merendam benang itu di dalam kerut tanah. Sekarang cari kerut tanah sudah ada. Tentu dia menggunakan bahan lain. Kemudian dulu mungkin dia merendam sesuatu itu di kali, ada sungai untuk mencucinya. Ya, sekarang mungkin kali mungkin cuma ada nama kalinya, tapi airnya tidak ada. Terpaksa ya dengan kali air keran dan sebagainya. Itu kita perlu jujur. Tetapi seluruh alat tenun lipat songke itu masih utuh, masih bahan-bahan tradisional.
0: Baik, Bapak Zakarias. Nah, kalau bagaimana proses dan alatnya masih serba tradisional, nah bagaimana dengan motif-motif songke ini? Apakah motif ini hanya satu saja yang sudah sangat terkenal seperti mata manuk? Masih ada lainkah motif-motif yang ada di kain songke ini?
1: Baik, saya menjelaskan sedikit begini. Perlu kita ketahui cara pandang orang Manggarai tentang alam semesta. Orang Manggarai itu memandang alam semesta itu dalam satu yang bersifat geometris ya. Jadi bersifat juga satu semesta yang satu dengan yang lain saling mengait. Itu ya. Karena itu dari cara pandang itu, dengan berdasarkan cara pandang itu lalu orang Manggarai lalu melihat bahwa, kalau begitu kita dalam kaitan dengan apa saja dalam kehidupan ini, harus cara pandang kita dulu lihat. Dan demikian pun di dalam kain. Motif-motif yang dibuat di dalam kain itu punya nilai-nilai magis religius yang untuk orang biasa atau anak-anak sekarang mungkin dia memakai, tapi dia tidak tahu apa artinya motif mata manusia, apa maksudnya motif itu, misalnya ranggong atau motif belarunus. Tapi orang tua dulu, karena dia hidup dalam alam, ya, lalu motif tenun pun terbentuk dari adaptasi yang tinggi atas kehidupan orang menggerai dengan alam itu. Dan motif dasar geometris yang dikembangkan oleh kelompok penenun itu menjadi wujud yang memaknai kepercayaan dan filsafat hidup kelompok-kelompok itu. Artinya, motif geometris itu merupakan motif tertua yang dikenal memang sejak prasejarah sudah ada. Hanya menurut saya, orang-orang tradisional itu, orang-orang masyarakat tradisional yang tidak sekolah itu, dia punya pengetahuan matematis luar biasa. Pola berpikir tentang bentuk itu luar biasa dan begitu rumit, halus, mereka bisa mengambil inti daripada kehalusan itu untuk menjadi motif dari kain yang dia buat. Kita lihat motif yang mulai berkembang di negeri Cina misalnya, itu masuk ke Nusantara, itu kita tahu. Tetapi Manggarai, motif geometris itu dikembangkan menjadi motif yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, serangga, unggas, bintang, daun-daun, dan bunga-bungaan. Jadi dengan alam semesta, maka muncullah sekian banyak motif yang ada di Manggarai untuk kain selimut. Kalau orang Manggarai sendiri dia tahu, oh ini motif ranggong kah, laba-laba, atau motif matang karo kah, atau motif bengkar kah, ataukah itu motif lolo cumbi, jok, ya, ataukah mungkin itu mungkin motif matang puni, ini saya nanti jelaskan semua, mungkin motif bela timung, yang orang banyak kenal ini kan motif ini matawanu, tapi ada motif puni, ada motif lagi bela kawin, ada motif mentala, ada motif mentewar, dan itu semua dengan dasar warna hitam. Baru dia bentuk motif-motif itu. Nanti saya akan jelaskan satu persatu secara garis besar mengenai motif-motif ini. Hanya kasihan karena kita wawancara jarak jauh, jadi saya bisa memberikan ini contoh motif. Misalnya ini motif ranggong, tuh lihat ini warna yang motif begini. Ini namanya motif matang karo, ini tidak bisa disebut. Tapi ini saya jelaskan dulu bahwa dalam kaitan pembuatan kain selimut Manggarai itu, mereka tidak melihat barang besar. Mereka tidak melihat tumbuhan yang besar. Tapi tumbuhan yang kecil, yang warnanya indah. Seperti misalnya bela timung. Bela timung itu adalah bunga dari ketimun. Bagaimana dia membuat bunga ketimun itu untuk masuk dalam motif kain Manggarai. Kemudian motif matang manuk. Bagaimana bisa dia berpikir melihat bahwa mata ayam itu menjadi motif. Tapi tentu ada dasarnya. Kenapa dia mengambil itu. Lalu ada motif ranggong, yaitu sarang laba-laba. Ya, seperti kita ketahui orang Manggarai itu, sarang laba-laba itu bukan cuma pada kain, tapi juga pada sistem kehidupan dia. Di dalam masyarakat kebunnya, ada sawah yang sekarang model sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Mengapa dia mengambil bentuk sarang laba-laba? Karena menurut pandangan dia, laba-laba itu binatang yang sangat teliti. Dia bisa membuat bentuk rumah itu begitu rupa indah. Begitu. Dia gantung antara daun dengan daun, atau pohon dengan daun, lalu dia ada di tengahnya dengan membuat garis-garis ke pinggir. Itu menurut saya cara pandang itu, dan dia ambil itu menjadi motif kain. Lalu ada motif jok. Motif jok itu, jok kalau orang bilang sokit jok di Manggarai, itu tidak sembarang orang pakai. Bangsa menteri. Itu hanya dipakai oleh para bangsawan atau dalam kaitan dengan ya para tua-tua yang memang. Jok itu ada, itu sebenarnya motif rebung. Rebung itu adalah pucuk rebung, tahu rebung itu bambu. Bambu. Kalau kita dia kayak segitiga itu. Ya, kayak segitiga, dan itu ada di bawah, biasanya di ujung kain. yang dia macam kayak kalau kita lihat itu ada permainan apa namanya ini sekarang di berguling-guling ini, lalu menyatukan tiang-tiangnya itu, tiang-tiangnya itu motif rebung tadi itu, karena rebung itu bentuknya segitiga. Kemudian ada motif motif sui. Sui itu adalah garis pembatas. Apa sebab garis pembatas? Dia mau mengatakan bahwa hidup ini ada batasnya. Aturan ada aturannya. Jadi ada berbuat sesuatu sampai di situ, lewat dari situ salah. Untuk dipersalahkan, tidak boleh lewat batas. Ada motif utala. Motif utala itu motif bintang. Itu gambar-gambar bintang. Mengapa dia kaitan dengan bintang? Karena bagi dia itu harapan. Harapan. Langkah yang salah, ubah yang pulang. Kau harus menjadi orang yang besar, mencapai bintang dan mencapai bulan. Itu cara berpikir orang mengerai untuk harapan-harapannya terhadap ini. Lalu ada misalnya motif matang puni. Puni itu ya. Puni itu sebenarnya pakis hutan. Pakis hutan, tumbuhan pakis itu dijumpai di hutan Manggarai Raya zaman dulu.
0: Iya.
1: Nah, tentang sekarang mungkin masih ada. Dan dia, pakis itu bertahan dua musim. Musim hujan, musim kemarau, dia tidak akan mati. Iya. Dia, biasanya dulu, batangnya dipakai orang untuk tiang rumah, karena kuat sekali. Dan motif matang puni ini menjadi, dipakai oleh orang Manggarai menjadi motif untuk pembuatan kain selimut. Dan menurut saya itu satu hal yang luar biasa. Orang pun bisa melihat itu.
0: Iya.
1: Lalu dia mengukur itu menjadi. Dan itu pekerjaan yang rumit seperti itu. Mungkin saya mau jujur, mungkin kalau dikasihkan kepada anak-anak zaman modern ini, mereka tidak akan sabar.
0: Iya.
1: Hanya bisa dilakukan oleh mama-mama tua yang memang sudah terlatih untuk itu dan ini. Dan ini. Iya. Lalu misalnya motif matang manu. Mengapa orang jadikan ayam itu? Karena ayam bagi dia adalah lambang dari segala-galanya.
0: Iya.
1: Bagi dia, ayam itu adalah lambang kebesaran. Segala sesuatu dengan ayam. Mencari nasib orang dengan darah ayam.
0: Iya.
1: Kemudian orang mau berusaha, dia tanya kepada ayam. Lalu dia mengatakan, ayam ini kau harus pergi. Orang bilang, lalong bakok dulako, lalong rombek dupole. Kau harus pergi seperti ayam jantan putih, tapi kalau kau pulang, kau harus jadi ayam bertaji. Ini lambang-lambang yang bagi kita kok bisa ya. Atau motif bela timun itu juga buah ketimun ya. Bunga dari ketimun, daun ketimun, bunganya lagi. Ya, bagaimana ketimun pasti bunga warna kuning dengan kecil-kecil dia jadikan itu. Bela kaveng itu dulu di Manggarai, kaveng itu kayaknya dibikin dari pandan. Bunganya kecil sekali, lalu itu dijadikan motif kain selimut. Ada bela runus juga, itu juga tumbuhan di daerah Payau, di hutan-hutan. Biasanya dia itu, biasanya di daunnya dimakan oleh kerbau. Tapi bunganya warna kuning indah sekali. Dan itu dijadikan motif.
0: Iya, Iya baik, itulah keistimewaan dari orang-orang dulu ya, bisa melihat hal kecil terus dituangkan di dalam kain-kain untuk ditenun. Iya, baik. Dari sekian banyaknya motif ya yang dibuat oleh para penenun di Manggarai sendiri. Nah, bagaimana tata cara untuk memakai songke ini sendiri? Apakah sama seperti kain yang kotong pakai, asal pakai terus, atau ada hal-hal yang memang dipakai dengan aturan-aturannya sendiri?
1: Oke, terima kasih. Selamat malam para pendengar yang terhormat. Saya jelaskan sedikit mengenai songke ini. Dulu, songke itu tidak dipakai sembarang waktu, sembarang tempat. Kami dulu kalau ke gereja hari Minggu baru pakai songke. Kalau hari-hari biasa tidak. Mengapa? Karena dia itu bukan kain yang boleh dipakai sembarang. Karena fungsi songke itu banyak. Fungsi songke itu banyak. Jadi dia tidak dipakai pada sembarang waktu. Dan dia dipakai juga. Ada kain songke dulu itu dibagi. Ada kain songke yang dipakai oleh orang-orang tua atau orang yang berwibawa, pejabat tinggi. Itu namanya songke jok. Jok itu dipakai oleh laki-laki yang memang

0: namanya Neng, tapi Tengge. Tengge Lipa Songke atau Telek Lipa Songke. Telek, kalau dia mau kemana-mana, dia pakai dengan Lipa Songke itu. Itu katanya di mana, tempatnya di mana, kalau perempuan juga di mana. Maka perempuan dikatakan Neng Lipa Songke, kalau laki-laki Telek Lipa Songke. Itu tentang cara pakai. Kemudian kapan dipakai? Dulu lipat songke itu tidak sembarang dipakai. Kalau sudah pakai waktu acara, dia dilipat kembali, disimpan untuk kali berikutnya. Sehari-hari dia tidak memakai lipat songke dulu.
1: Iya, acara-acara apa saja nih yang khusus dipakai untuk kain songke ini?
0: Ya, pertama acara adat. Acara adat. Adat istiadat, orang memakai lipat songke, jadi menerima tamu adat. Menerima tamu adat. Misalnya mungkin dalam kaitan dengan perkawinan, ada kaitan dengan kematian, ada kaitan dengan masuk minta, ada kaitan dengan pesta kebun. Nah, lalu setelah agama masuk, kain songke itu juga dipakai waktu orang upacara gereja. Mereka gereja ke gereja hari Minggu biasanya tidak pakai kain sembarang, tapi pakai kain lipat songke itu sebagai pembungkus tubuhnya waktu dia ke gereja. Nah, ada beberapa alasan sebenarnya, karena lipat songke itu sendiri juga sudah warna hitam dan tebal, itu juga mengusir kedinginan.
1: Iya.
0: Ya, jadi daerah Manggarai tahu, saya tidak tahu bahwa itu daerahnya bukan daerah panas karena hutan, jadi dia dingin. Jadi orang menggunakan lipat songke itu untuk melindungi diri dari kedinginan. Nah, itu jadi dia dipakai pada upacara tertentu. Kalau orang misalnya pergi main caci, main caci itu biasanya ikat lipat songke untuk menunjukkan bahwa dia itu hebat di dalam permainan caci. Jadi kalau ada pesta kebun ya, atau pesta nikah yang sifatnya besar, itu apa namanya, orang menggunakan lipat songke. Selain itu dia pakai kain yang lain, ada kain jenis lain. Kami di sana namanya kain kelomba.
1: Iya.
0: Kain kelomba itu biasanya dipakai untuk acara-acara biasa. Tidak dipakai dalam upacara-upacara besar atau ke hari-hari besar. Begitu.
1: Iya, baik. Dari sekian penjelasan Bapak Sakria sendiri mengenai apa itu kain songke. Ternyata beda ya dengan kain tenun ikat ya yang berada di daerah-daerah lain. Bagaimana proses pembuatannya yang begitu rumit. Ya, bagaimana motif-motifnya ini ternyata banyak sekali ya, bukan hanya satu motif saja, tapi begitu banyak motif sehingga sampai-sampai dengan pemakaiannya sendiri memang tidak sembarangan. Ya, ada acara-acara tertentu yang memang harus digunakan. Baik, sejauh ini ya, setelah Bapak Sakrias melihat bagaimana dengan peran pemerintah sendiri sejauh ini untuk melihat bagaimana kain tenun songke ini dipertahankan keasliannya.
0: Terima kasih saudara pendengar, saya menjelaskan sedikit bahwa kita harus bersyukur bahwa perhatian pemerintah khususnya di bidang pariwisata dan perindustrian itu kain songke ini menjadi satu ikon kita. Hanya barangkali saya ada ketakutan sedikit karena songke yang ada di Indonesia ini sudah menjadi terdaftar di UNESCO itu bukan dari Indonesia, justru dari Malaysia. Saya takut nanti barang-barang kita ini justru terdaftarnya justru dari luar. Jadi mungkin ini peran pemerintah juga dan di sini peran kebudayaan untuk bagaimana songke ini bisa masuk dalam Guinness Book of Record, kemudian masuk di dalam catatan-catatan ini UNESCO, ya, terdaftar di UNESCO sebagai warisan leluhur yang tidak boleh menjadi hak pasien kita, tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kita berterima kasih kepada pemerintah sekarang ini terutama melalui PKK.
1: Iya.
0: Dan saya senang di zaman Bapak Gubernur Victor ini perhatian besar sekali terhadap tenun ikat, pokoknya kain tenun NTT dengan memasarkannya itu ke dunia, dan itu kita harus berterima kasih. Itu sangat membantu masyarakat juga untuk bersemangat mengembalikan kebiasaan-kebiasaan dulu dengan membuat kain yang lebih berkualitas.
1: Iya.
0: Hanya kita harus hati-hati karena jangan sampai itu diproduk secara massal yang justru menghilangkan keasliannya sementara mereka tidak tahu fakta-fakta.

0: Falsafah kain itu mengapa sampai seperti itu, lalu terjadi peniruan, lalu akhirnya bisa membahayakan keaslian. Sementara UNESCO itu lebih banyak mempertahankan keaslian daripada barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional. Jadi biaya atau dana yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat kecil, penenun-penenun itu sangat bagus membantu masyarakat untuk bisa minimal untuk pengadaan bahan dasar kain. Lalu tugas pemerintah, bagi kita tugas perindustrian, tugas ini para pengusaha, yaitu bagaimana memasarkan itu dengan harga-harga yang wajar. Karena pembuatan kain yang namanya selimut tradisional itu biaya fisiknya terlalu besar. Dalam artian orang harus mengorbankan semua waktunya, waktu luangnya sampai 5 bulan, 6 bulan hanya untuk membuat kain yang harganya sebentar, aduhai. Iya. Kalau kita tidak memberikan harga yang bagus, kasihan begitu. Iya. Itu.
1: Baik, Bapak Sakrias, harapan Bapak Sakrias sendiri ke depan terkait tenun Songke Manggarai seperti apa? Silakan.
0: Nah, harapan saya tenun Songke Manggarai ini tidak sekedar kebanggaan orang Manggarai, tapi juga kebanggaan kita semua. Semua baik tenun Songke maupun tenun ikat lain, Lawo Ende atau tenunan Timor atau Sumba, itu coba kita usahakan itu menjadi salah satu ikon yang bisa memperkenalkan NTT di luar, sebagai tidak hanya sekedar dia dikenal dengan keindahan alamnya, dia tidak hanya sekedar dengan kebudayanya, tapi kebudayanya itu diekspresikan dengan kain, karena selimut dengan motif-motif selimut itu, karena motif itu sebenarnya silent teacher. Dia mengajarkan kepada orang yang memakai dan orang melihatnya itu tentang kehidupan masa lalu. Saya asal masa lalu itu. Dan ini, saya pikir ini peran dari kebudayaan sangat penting, dan kebudayaan itu harus menjadi bagian yang tidak dilihat dengan sebelah mata oleh baik oleh pemerintah maupun oleh generasi yang akan datang. Ya kami yang generasi tua ini ya mungkin sudah tahu dulu seperti itu. Tetapi sampai kepada generasi ini jangan sampai ada putus. Mereka cuma baca dari buku tapi tidak bisa melakukannya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk kain selimut, tapi untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan dari masyarakat kita, itu harus dipertahankan dan diteruskan. Jadi dikembangkan. Dengan tidak menghilangkan keasliannya. Ya, itu yang harapan saya.
1: Baik, saudara semua ya, demikian ya obrolan kotong bersama dengan Bapak Sakrias Agasa ya, pemerhati budaya Manggarai, mengenai tenun ikat Songke Manggarai. Sekali lagi terima kasih ya untuk kesempatannya ya, yang sudah bergabung ya bersama kotong dalam obrolan budaya, dan selamat malam, sukses selalu, salam sehat ya untuk Bapak Sakrias ya yang sudah berbicara banyak.

0: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Imat siumolog nakoproempat RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua akan kita hadirkan untuk kotong semua album legenda dengan judul Kisah Na Lalu dari Sabu Raijua.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Na Lalu dari Kabupaten Sabu Raijua.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nah lalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung, ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nah lalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nah lalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nah lalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nah lalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lezat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lezat itu. Meskipun kedua Nah lalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nah lalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lezat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya.
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nah lalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nah lalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lezat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka. Sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya. Kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nah lalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar, kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung kuak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut.

0: Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nah lalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
1: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?
0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu. Dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini, hendak mencari teman hidup, dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Ari yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal, dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku, kiranya Nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
2: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
1: Terima kasih, Nek. Akan ku ingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Rai Hau, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
3: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku, karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
1: Tidak kakakku, maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. Akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu, Aa juga beruntung seperti itu.
0: Nah lalu Aa kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
3: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatangan. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
2: Silakan anakku, tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone Aa kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone Aa, karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu Aa melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone Aa pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone Aa mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone Aa menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone Aa menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone Aa tidak disadari oleh wanita tersebut, karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone Aa yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu, memohon kepada Dewa Laut, agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone Aa dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone Aa kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di lalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nah, lalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu ya, itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak sulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun satu warna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI turut memeriksa

0: Kyu merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Mate Kyu berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan Kyu berarti memikul atau pikul. Mate Kyu dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Mate Kyu bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Mate Kyu menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak-bapak, kakak, ibu, saudara semua, selamat malam ya. Masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, dan nantinya di tempat pukul 21 atau di jam 9 malam nanti Kotong akan masuk dalam acara Basenggol Salam-salam dan Minta Lagu. Jadi untuk saudara semua yang sementara mendengarkan Pro 4 RRI Kupang, jangan lupa nanti di jam 9 untuk bergabung dengan Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk Basenggol ya, untuk Kotong saudara dong yang ada di alamat masing-masing, berbagi informasi ataupun juga yang ingin minta lagu-lagu daerah yang nantinya akan kita siapkan di list Pro 4 RRI Kupang. Bisa bergabung nanti di line telepon, line SMS WhatsApp, dan juga di line Facebook Pro 4 RRI Kupang.

0: lihat ini dong. Orang-orang dong ada naik gunung, kau lihat kabut. Besok katong pi ko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke, Ina, siapa takut? Gas.

0: Aduh, Ama. Besan sanggup naik, leh. Tolong. Be haus. Sepertinya...
1: Ina! Ina! Aduh, Ina! Tolong! Tolong!
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus, eh? Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
3: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, kali ini kalau masuk dalam acara Basenggo, salam-salam dan minta lagu. Sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Beta tunggu partisipasi dari basudara dong semua di ini malam yang ingin bergabung ya, senggol-senggol. Untuk basudara dong yang ada di alamat masing-masing ataupun juga yang ingin berbagi informasi, beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di kutong pelayan SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Selamat malam untuk kita punya saudara dong semua di ini malam. Sementara ada batas sibuk apa? Oh, semoga di malam hari ini yang lagi duduk pantau ataupun juga yang lagi sibuk-sibuk kupas asam ya, semoga semuanya berjalan dengan baik ya dan semangat ya, karena malam hari ini beta juga sudah siapkan nomor-nomor lagu yang akan bikin kotong semua semangat 45. Untuk itu, Pak Saudara semua, di malam hari ini beta sudah siapkan TBH Mutuk dari miliknya Krisyayanti featuring Amora Lemos dan juga Data Dei Zeverino M. Soera. Dan juga ada Mari Menua Bersama dari Andre Gili, Ia Fatine yang di cover ulang oleh Nicola Kulo. Ada juga Kawan Lari dari Juan Alvarez, Wangkar Walek. Dan juga ada Perempuan Keva dan Ketua Butuh Cinta, Ohili Niaka, Ohili Hau. Untuk itu dan juga ada Ketua Butuh Cinta dan yang terakhir ada TBB Terindo. Jadi itulah beberapa nomor lagu ya, Pak Saudara semua yang ingin bergabung, ingin senggol-senggol ya, berbagi informasi dan juga ingin minta lagu. Itulah beberapa nomor-nomor lagu yang sudah beta siapkan untuk Pak Saudara semua bisa minta di ini malam. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saya kita terima dulu yang sudah bergabung di kota punya lain telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Basenggol, selamat malam. Salam, salve, karoga.
1: Salam, salve. Ini pasti Bepung Kakak Miller ini.
2: Betul, Kakak.
1: Weh, Bepung Kakak Miller, semangat 45 nih, ada buat apa?
2: Ini ada duduk-duduk sambil mendengarkan suara emasnya kakak nih.
1: Wih, suara emas betul kok.
2: Ya, karena betul dengar kakak punya voice. Ini kan betul tambah semangat, nah.
1: Itu dia. Baik, memang Kakak Miller, silakan Kakak Miller. Mau lagu apa ini malam?
2: Kawin Lari.
1: Kawin Lari. Baik, silakan. Senggolnya untuk siapa?
2: Betul di sini sana ada yang Kawin Lari.
1: Jadi ya, ini itu judul lagu saja ya. Jadi usahakan jangan Kawin Lari ya. Kawin bye-bye.
2: Ah, betul.
1: Baik, silakan. Mau senggol untuk siapa, Kakak?
2: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak rogan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria melindungi kakak selalu. Tetap semangat di dalam segala hal. Cinta kasih Tuhan menyertai kakak selalu. Baik, belan salam kakak bu, ya.
1: Oke.
2: Okay. Besalam yang awal ini orang jauh dulu, yaitu Bapak Dan di Lasi, ada Bapak Dion di Hane, Abang John di Takari, Feni Apa di Takari, ada Kakak Odi di Gok VU, Bapak Ako di Manubelon, Kakak ini yang di NB, nama siapa bisa lupa lah.
1: Bung Tommy, sama Tommy.
2: Sande yang perempuan kecil ini.
1: Siapa ini?
2: Bisa lupa.
1: Adik Melani.
2: Oh, Adik Melani. Selamat malam. Tuhan memberkati. Yang berikut untuk Mama Marlin, Bapak Charles di Kotabe. Ada Mama Jessie di Lelogama. Mama Erni di Nefonono. Selamat malam Mama Erni. Salam untuk semua keluarga. Ada Mama Aileen di Nikniki, semoga sehat selalu. Maie di Panmuti, semoga sehat selalu. Ada Kakak Danker juga di sana, Bung Melki di Camplong, Bapak Loseran, semoga sehat selalu. Dan Cecilia Kaja, semoga juga tetap semangat. Tuhan memberkati. Ada Alex Wifena yang ada di Batu Inan Pulau Semau. Dan yang terakhir, untuk Bapak Rianti, tahu alamat di mana bisa lupa nih Bapak Rianti nih. Selamat malam, Kakak Herman di Ankai, Kak Ferry di Soedan, V Seri di Ankaise, Mamsel di Lifuwatu. Yang lain mungkin bisa belupa nanti besok oleh KKS.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih banyak kakak yang baik hati. Cinta kasih Tuhan menyertai selalu. Salam indah penuh santun. Miler Kauses keluarga. Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
1: Baik, salam. Salve, terima kasih kembali. Selamat malam ya untuk Beta punya kakak Miller yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima dulu masih yang sudah bergabung di kota punya lain telepon. Ada siapa nih? Basengo, selamat malam.
3: Malam, Kak Robert.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Tomo di Foto Konosu.
1: Aduh, Tomo, apa kabar?
3: Aman, terkenali.
1: Woi, hilang-hilang saya nih.
3: Soalnya hilang, karena malam-malam perhatian datang.
1: Oh begitu, berarti pilih-pilih orang ini berarti.
3: Asti.
1: Bepun Tomon, ada bikin apa ini ya? Halo Tomon? Aduh, ini su hilang nih. Halo Tomon? Halo? Halo Tomon. Ya, sayang sekali harus terputus di malam hari ini untuk Tomon. Bisa dicoba lagi di 0380-833-499. Beta terima lagi masih di line telepon. Basengko, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Roga.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
4: Ini pendatang baru stok lama Kak Roga.
1: Aduh, siapa tuh?
4: Marci di Lenogama Kak Roga.
1: Dengan siapa? Marci?
4: Iya.
1: Wih, ini Beta baru dengar kembali nih. Ini stok lama kok atau memang stok baru nih?
4: Stok lama Kak Rogan karena ingin lama sudah bergabung toh Kak Rogan.
1: Itu dia. Apa kabar?
4: Kabar baik. Terus Kak Rogan apa
1: kabar? Kabar baik sekali. Ini kalau boleh tahu sementara sibuk-sibuk apa nih?
4: Barusan makan habis Kak Rogan.
1: Barusan makan habis. Ya, ini jam makan malam sih ya. Baik, Kakak Marci mau lagu apa ini malam?
4: Lagu nanti Iko yang tadi masuk pertama.
1: Oh, Kawin Lari kok?
4: Kawin Lari.
1: Baik, dari Oepura lari pilih Logama
4: Iya,
1: pergi Kak pulang. Baik, silakan Kakak Marci mau senggol untuk siapa?
4: Senggol yang pertama buat Kak Rogan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua buat orang rumah. Yang ketiga salam kenal saya buat semua Kak Rogan, karena baik. Memang pendatang baru stok lama Kak
1: itu Rogan. Dia baik Kak.
4: Oke, makasih Kak Rogan, salam selamat malam.
1: Salam selamat malam, terima kasih untuk Kak Marci di Lelogama. Salam singkat saja Kak Marci ya untuk basaudara dong semua. Beta terima lagi masih di kota punya lain telepon. Basengko selamat malam.
3: Basengko selamat malam.
1: Iya, sambung kembali. Bepun Tomon lari pi mana?
3: Wih, jaringan Kak Rogan.
1: Oh, jaringan be pikir habis angkat telepon nah lari.
3: Sudah lari kalau kawin lari ya kita
1: sudah lari. Orang Tomon kalau kawin-kawin di tempat son lari ya.
3: Sudah lari kawin tetap tapi udara.
1: Itu dia begitu dulu. Baik, Tomon, ada sementara sibuk-sibuk apa nih, Tomon?
3: Ada duduk sambil kopi panas.
1: Wih, mantap.
3: Dengan Kak Rogan pun suara yang paling manis.
1: Wih, di kopi panas, dengar suara manis, maka kopi manis. Ya.
3: Iya.
1: Baik, Bepun Tomon, mau lagu apa ini malam?
3: TBH Mutuk.
1: TBH Mutuk, wih, mantap. Oke, silakan Beta Pinto Omon, mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Senggol pertama buat keluarga Marga Unurua di Bene-Bene. Di Malaka.
1: Di Malaka,
3: kedua,
1: baik.
3: Buat keluarga di Bismarak.
1: Iya.
3: Ketiga buat keluarga di Waibelo. Bapak Niko Nahak. Keempat buat keluarga Naben di Osu. Kalau masuk senggol dulu. Yang pertama siapa? Bapak
1: Miller.
3: Bapak Miller masuk senggol dia punya anak Mon ini ya.
1: Aduh.
3: Yang suara nona itu siapa lagi?
1: ada kakak Mama Mercy, Mama Mercy.
3: Iya. Kita ada tomong. Buat Bapak Daud Kase di OM1, salam kenal. Buat Bapak Lafinus Kenaos, Bapak Camar, salam kenal. Sapurata semua yang keluarga Naven terkait di dalam. Terima kasih banyak, Kak Rowan.
1: Baik, terima kasih, Tomon. Selamat malam untuk Tomon dan keluarga dong semua yang selalu setia ya untuk dengar Pro 4 RR Kupang. Memang paling enak tuh kalau dengar Pro 4 itu sambil minum kopi panas. Masih di kota punya lain telepon, Pak Sengo, selamat malam.
5: Malam.
1: Malam juga dengan siapa di mana?
5: Di Panmuti.
1: Dengan siapa di Panmuti, yo?
5: Bapak Maie.
1: Bapak Maie, apa kabar Bapak?
5: Baik-baik, Sa.
1: Itu dia, ada bikin apa, oh Bapak?
5: Duduk-duduk dengar radio, Sa.
1: Deng siapa-siapa?
5: Ya.
1: Deng siapa-siapa di rumah, jangan bilang ada jaga rumah.
5: ini malam kita sendirian.
1: Sendirilah, Mama dong di mana?
5: Mama do ada ikut acara di review di tetangga do sini.
1: Biar kalau acara begini biasanya Bapak dong sorong Mama MP sudah ya, Bapak dong jaga rumah sa.
5: Itu sudah.
1: Baik, Bapak Mak Iye silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Senggolnya pertama untuk Opa Miller. Opa Miller baru lewat, no?
1: Iya.
5: Baru salah kenal dengan Tomong. Dengan Mama siapa dari Lelogama tadi?
1: Ada Mama Marsi.
5: Nah, salah kenal untuk Mama Marsi. Terus Mama Desi Lelogama. Terus Mama Aili di Niki-Niki, Mama Erni di Nekonono, terus Mama Anita di Aceta, terus siapa lagi? Terus kakak saya Malena di Ruek Nutu dengan pasangannya, nanti besok data di Nalbaki. Kok kalau data singgah Bapak Maya ke rumah?
1: Itu dia, woi mantap.
5: Terus Om Ako di Manubelon, Mbak Isila di Jumate, Mbak Isila sana pernah dengar suara lagi.
1: Itu dia, Mbak Isila kayaknya ada acara, kok apa nih hilang-hilang nah.
5: Itu dia, Mbak Papeu di Sulamu. Ini Bapak, ini kata Ferdi di Marteka tidak salah.
1: Iya.
5: Terus Melki Jambong, Bapak di Yohani, siapa yang di Batu Penu ya? Siapa kok kakak siapa di Batu Penu? Besu lupa namanya.
1: Baik. Siapa lagi?
5: Terus Abang Jo Takari, Natalia Takari. Terus Nervan Eka Teta. Khususnya untuk semua-semua sudah dalam kawan-kawan bergabung di Pro 4. Shalom, selamat malam.
1: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk beta punya Bapak Mai yang ada di Panmuti. Terima kasih. Selamat malam sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara dong semua yang masih bergabung ya atau sementara mendengarkan, beta masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Mas Singgol selamat malam.
6: Mas Singgol selamat malam Karoga.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana? Oh.
6: Dengan Pedro di Kota Base baru muncul.
1: Dengan siapa di Kota Base?
6: Pedro.
1: Pedro, woi hilang-hilang nih kakak.
6: Hilang-hilang, lama ini kakak.
1: Lama pung.
6: Ya, Flores, aku berpulang.
1: Oh, dari Flores. Ya. Flores mana kakak Pedro?
6: Di Bajawa.
1: Di Bajawa. Baik, silakan kakak Pedro mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Oke, salam yang pertama buat Kak Rogan. Malam. Buat Opa Miller, Bung John Takari, Opa, opa siapa yang di Irak Mama?
1: Siapa dari tuh? Korea. Di ini Bapak Maie.
6: Ya. Tomon, Bung John Takari, Cindy Weseta, Kakak Natalia Takari, Bung Charles, Mamarlin. Singkatnya buat semua selamat semas. Buat Karogan sebentar pulang, hati-hati.
1: Baik.
6: Shalom.
1: Shalom. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Pedro yang ada di Kota Bes. Terima kasih Kakak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara dong semua, beta masih tunggu ya partisipasi di 0380833499 dan juga di 0811382010043. Mbak Sengo, selamat malam. Ya, sayang sekali harus terputus, bisa dicoba lagi di Kota punya line telepon untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil Kota tunggu yang ingin gabung, langsung saja beta kasih dulu ya beberapa nomor lagu. Di antaranya ada miliknya Juan Alvarez dan juga ada miliknya Krisdayanti dengan TB Hamutop.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga.
Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan halak. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan

0: Bapak mama kakak adik saudara semua masih di Baseko, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari saudara semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih dengan lagu-lagu yang masih kita siapkan untuk temani kotong semua di ini malam. Di antaranya masih ada Mari Menua Bersama dari Andre Gili, ada Ia Fatine dari Nico Lakulo, ada Wangkar Walek, ada Perempuan Keva, Ketua Butuh Cinta, Oh Hili Niaka, Oh Hili Hau, ada juga Bete Rindu, ya itulah beberapa nomor lagu yang masih kita siapkan untuk temani bas saudara semua. Kita terima dulu yang sudah bergabung di kota punya lain telepon. Mas Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong, selamat malam Kak Roban.
0: Malam juga dengan siapa, di mana? Oh, selamat
1: malam. Dengan Odi di kopi ya Kakak.
0: Dengan Kakak Odi, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik.

0: Data dan di patuli. Mama Ima. Data Natalia. Mama Glenn di Tarmatan Cendana. Mama Beci. Kak Ana di Sofa. Karina Mbak Bobo. Ella di Alas. Kak Nerva.
1: Semangat ame rekeng
0: kami di camplong
2: iya
1: oke beta kembali bacakan ya untuk Anda yang malam ini baru saja tuning radio
0: selamat malam
1: menempat ke 4
0: mega Bapak dan Rendasi
1: lagu dari Taylor Swift dengan Today Was a Fairy Tale
0: telepon ikut kemudian ada The Script
1: dengan iya. Signs and Fate Rolling in the Deep dari koleksi Adele
0: Moratena selamat malam Kata Yusen, Kata Bendy,
1: Jennifer Hudson dengan I Got Is,
0: dan Mama Jip di Relogama, Mama Nita, dan buat kita semua. Dan terakhir buat Kang Arok,
1: tetap
0: semangat, kurang atas jalan, semoga diberkati oleh Tuhan. Shalom,
2: selamat malam. Shalom, selamat malam untuk beta punya Kakak Odi yang ada di Cookview. Terima kasih Kak Odi sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima lagi masih di line telepon. Mas Senggol selamat malam.
3: Senggol dong.
2: Iya.
3: Malam
2: juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini dari Yuven di Kak Odi.
2: Dengan Kakak Yuven. Apa kabar?
3: Puji Tuhan. Kabar baik-baik.
2: Kak Yuven ada di Kiavo.
3: Ada baring-baring sambil pantau.
2: Baik. Silakan, mau lagu apa Kak Yuven?
3: Nona Keva.
2: Nona Keva.
3: Iya.
2: Baik, silakan saya kalau untuk siapa.
3: Salam pertama buat Mama dari satu Leo. Sebentar datang pertemuan ikutan satu Leo. Terus ini Kakak Nita di Nereva selamat malam
2: iya
3: terus ini kakak Anna di Tesamer dan di Tazar kakaknya di musik bersama sukasnya kakak Udi yang barusan lewat sama kakak Marci di Lelokama salam kenal dari Senkai satu sini sama Ailun di Nisi-Nisi kakak Iri di Fonono ini sama Tommy Melani, di MBS, Ibu Mira.
2: Iya. Yeah.
3: Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Senan, Ibu Natalia di Toletel, Ibu Wicapi, Booster alias Bunda 1006. Terus ini Papa Dian di Hame, Mama Dian di Samplong. Ini siapa lagi? Kakak Puri. Ini Kakak Dani di Kafe Nundi. Bapak Mak Ye. Ini dengan you kan Bapak Mak Ye.
2: Iya, tadi sempat tanya.
3: Tapi ada tanya.
2: Baik.
3: Tapi saya lupa dia pun. Ini dengan you kan
2: Bapak. Iya,
3: Semua apa yang kata.
2: Baik.
3: Jadi, salam kompak-kompak selalu. Buat kakek yang bertugas, tetap semangat selalu pelanggan kreatif di salam. Jangan lupa bahagia titik salam buat keluarga di rumah. Tinggi-tinggi pohon pepaya.
2: Oh.
3: Lebih tinggi pohon kelapa.
2: Cakep.
3: Cantik-cantik nona India. Lebih cantik nona Timur.
2: Wede, mantap. Baik, terima kasih untuk kita punya kakak Yuven di Fatu Venu. Terima kasih kakak Yuven. Sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua masih di Kotong punya line telepon ya. Malam hari ini kita masih tunggu. Partisipasinya di 0380833499 ya sampai nanti di jam 11 malam. Beta sapa dulu ya untuk kita punya saudara dong yang ada di Lelogama. Ada Mama Jesse selamat malam, Mama Betsy di Manutopen, untuk Bunda Asmi yang ada di seputaran Air Nona, dan juga untuk Kak Natalia yang ada di Takari, Kakak John juga di Takari. Selamat malam ya, malam hari ini kalau sementara gabung, nah sementara dengar ya gabung.

0: ada line telepon. Mas Eko, selamat malam. Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Bapak Rianti di Webliki, kakak.
0: Dengan Betapun Bapak Rianti, apa kabar Bapak?
1: Kabarnya ya leko-leko, kakak.
0: Wih, mantap, ada bikin apa ini?
1: Lagi duduk bersihkan asam, kakak.
0: Wih, berapa kilo ini?
1: Ya, pasti dapat 5 kilo, kok 10, kakak.
0: Untuk ini hari kok, atau untuk ini malam, 5-10 kilo nih?
1: Pokoknya ini malam, kakak.
0: Oh, ini malam bisa sampai dapat. Biasa paling banyak berapa, Bapak? Kalau satu malam?
1: Satu malam kalau 10 kilo, pasti besok malam 10 lagi, kakak.
0: Oh, begitu. Oke, baik. Ini kalau ditimbang bawa pi pasar kok, atau orang datang mau di rumah?
1: Bisa juga bawa pi pasar. Bisa juga timbang di rumah, kakak.
0: Oh, begitu. Harga lebih bagus mana? Dong datang timbang kok, tombol pi pasar?
1: Pi pasar juga nanti buang-buang oto, kakak.
0: Itu dia, betul. Kotong hitung-hitungan.
1: Di rumah, kakak.
0: Itu sudah, kotong hitung-hitungan dengan ongkos jalan, belum makan minum, lay.
1: Ya.
0: Baik.
1: Tambah uang siripinan.
0: Aduh, itu yang paling berat. Itu wajib, nah. Itu son bisa bilang tahan, son bisa ya, Bapak, ya?
1: Ya.
0: Baik. Oke, Bapak Rianti silakan mau senggol untuk siapa ini malam?
1: Senggol pertama buat Kak Ro yang lagi bertugas di studio. Terus Bapak Miller Kause di jalan dia di Pura. Terus ini Kak Yuven di Fatupino. Kak siapa lagi? Kavin di Dua Teta. Kak Saka di Pariti. Bapak aku di Manuvelon.
0: Iya.
1: Bapak Maia di Panmuting. Kakak Milki di Camplong. Mama Cici di Lelogama.
0: Iya.
1: Abang John di Tekari. Bapak Dion di Hane. Bapak Ino di Sukul. Mama Aileen di Niki-Niki. Kak Joy di Molteng, Kakak Funi bersama kekasihnya di Butis.
0: Iya.
1: Pokoknya singkat borong saya kakak.
0: Baik.
1: Terus ini Bapak Ranto di ini Tumfafi bersama mamanya, Bapak Agus di Nemutif. Ya, pokoknya singkat borong kakak.
0: Iya, baik.
1: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak Rianti yang sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Semangat ya untuk Bapak yang sementara lagi sibuk ya untuk kupas asam ya. Satu malam saja 10 kilo ya. Kalau Kotong kali 10 hari sih ya. 10 hari ya, 100 kilo. Waduh. Baik, terima kasih, semangat ya untuk beta punya Bapak Rianti yang ada di OTG ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Orang Tova.
0: Orang Tova, ada siapa? Oh,
2: orang Tova yang kadang-kadang gabung, kadang-kadang hilang.
0: Iya, siapa itu orang Tova?
2: Papa John Uba.
0: Papa John, apa kabar?
2: Kabar selalu baik-baik karena kita seperti karoga.
0: Itu dia. Wewe tuh baru mau dengar kembali suara nih.
2: Iya, karena kabut juga setengah mati juga.
0: Oh, begitu kabut
2: mati. Oh, baru saya radio yang terserah dan bapak ada Pak On ada saya sudah radio.
0: Oh, begitu.
2: Di rumah baru saya sudah bergabung.
0: Baik ya.
2: Jalan-jalan satu ada rusak.
0: Baik.
2: Saya sudah gabung-gabung. Saya dengan perempat ada ilmu satu itu ya.
0: Iya.
2: Gabung juga radio Pak Onar.
0: Oh, begitu. Jadi karena radio ada Pak Onar, jadi Bapak Sonde gabung ya?
2: Ya, makanya saya sudah gabung. Itu harus rusak. Harus di rumah Pak Sonde.
0: Baik, oke, Bapak John, silakan Bapak John, mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Selama ini ya, sudah salam-salam, walaupun saya sudah gabung, saya tahu, tapi banyak ya, salam. khusus untuk abangku Miller yang sebagai kasir di Oskura yang lagi monitor. Abang Pendi, Mama Del, kemudian Mama Tati, Mama Anita, Bapak Loli, Bapak Melki, Bapak Hermindo, Opa Eni, kemudian Mama Marli, Bapak Bucara, Mama Jeki, Mama Madi, semua pendengar Pro 4 dengan tujuan khusus anak si Tova yang lagi monitor. Dan juga semua teman-teman tunanetra, si Tova, Oesura, semua yang lagi monitor.
0: Iya.
2: Untuk si Gajah itu dia sudah sena, dia sudah berapa sena. Jadi itu iya, itu
0: tak.
2: Iya, terus apa. Saya juga baru pulang dari Oskoi juga.
0: Baik.
2: Nah, maka saya ada pasien yang kasih roh itu. Kalau saya punya ini, saya tadi sudah langsung masuk.
0: Iya.
2: Langsung masuk.
0: Iya, baik.
2: Kasih roh kan, saya kira itu saja. Saya lagi sudah masuk, karena sudah waktu. Salam semua yang anak-anak ada di rumah sini. Ya. So. Terima kasih Kak Seroga.
0: Baik.
2: Salam.
0: Shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak John yang ada di Tova. Terima kasih Bapak sudah selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang dan sudah gabung dengan Kotong di ini malam. Bapak John bilang beta sering gabung ya, tapi sementara semenjak ya Radio Bonar jadi sudah jarang gabung, tapi ini sudah baik dan sudah bisa bergabung lagi. Baik. Untuk itu Bapak dan Kakak, Adik, Saudara semua, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua masih di Bahasa Inggris. Salam-salam dan minta lagu.
3: Oke, ada yang sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau penik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang teru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benih hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benih hau. Kemudian benih hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benih hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benih hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benih hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikkan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua masih di Pasenggong, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua di malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu Pak Saudara semua, beta bacakan dulu di line WhatsApp yang sudah bergabung malam hari ini. Pasenggong selamat malam Karogan, malam juga ini dengan Ari yang ada di Liliba. Mau senggol-senggol untuk Pak Saudara dong semua yang selalu setia mendengarkan Pro 4. Terima kasih untuk Ari. Yang berikutnya lagi selamat malam Kak Rogan dan Al Kru ini dengan Mama Cantika. Mau Pak Senggol salam buat Mbak Isila, Bung Miller, Kause, sekeluarga, Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes buat Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian buat Mama Nana Om Leni, buat Abang John Takari buat Kakak Yuven, Kak Foni Dimutis bersama suami, Kak Joy, Kalina buat Mak Madi, Bung Melki Camplong dan juga buat Bapak Ma Iye dan Kak Odi. Fendi juga buat Karogan, shalom, salam buat keluarga. Terima kasih untuk Mama Cantika yang ada di Kuanino yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta langsung saja terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Mas Senggol selamat malam. Iya, Senggol juga dengan siapa di mana? Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Natalia di Takari.
0: Apa kabar? Kabar baik sekali. Baik, Natalia ada sementara sibuk-sibuk apa nih?
1: Ada tugas bantu Mama kupas asam.
0: Oh, kupas asam. Baik, Natalia punya kupas berapa kilo? Atau hanya kupas untuk makan? Oh begitu, beta pikir bantu kupas nanti ya di samping lombok dan gula ada nanti tinggal taruh kok makan ya. Ya tapi sedikit-sedikit ada ya pasti ya. Baik, untuk kakak Natalia mau lagu apa di malam hari ini?
1: Yang ada di Garuda
0: Pulih. Di Beta Pulih sendiri masih ada Ia Fatine, ada Wangkar Walek, Ketua Butuh Cinta, Ohili Niakahili Hau, dan juga ada Beta Rindu. Yang terakhir, baik, Beta Rindu, silakan, mau senggolnya untuk siapa?
1: Pertama buat Mama Yuni Logama, Mama Glenn, terus Bunda Natalia, Opa Miller, terus yang tadi Beta dengar ada yang senggol itu tetap
0: Senggol
1: sobat yang
2: sudah dikerjakan belum?
1: Belum, Anda nonton YouTube dulu. Setelah itu baru ada kerja.
2: Adik, kan tugas matematika belum dikerjakan. Nanti kalau ada tugas terus, makin banyak tugasnya.
0: Baik.
2: Ya sudah, langsung dulu.
0: Baik, terima kasih, shalom, selamat malam untuk Natalia yang ada di Takari. Terima kasih sudah bergabung bersama Ketom di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu di Ketom punya lain telepon sampai nanti di jam 11 malam. Beta terima lagi yang sudah gabung lady ini malam. Mas Senggol selamat malam. Ya, bisa dicoba lagi di 0380833499. Untuk Pak Saudara dong semua yang malam hari ini sementara dengar Pro 4, yang lagi batas sibuk dengan segala aktivitas, yang sudah tidur ataupun juga yang masih dengan kesibukan kupas asam, ataupun juga malam hari ini yang sementara piket ya sama kebeta ya di tempat kerja masing-masing, semangat oh, selamat malam. Dan untuk itu Pak Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin gabung di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu untuk teman ikutong semua di Pro 4 RRI Kupang.

Mendengar kata Lama Lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan, disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut lefa dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baliu. Musim lefa ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lima. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus,
paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai Lembang Lera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat Lama Lera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di Lama Lera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi Lamava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda Lama Lera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun. Ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini. Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lama Lera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lama Lera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lama Lera.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak partisipasinya yang sudah meramaikan Kotong Pacara Basenggol di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada hari esok untuk bisa gabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Bapak, Saudara semua, beta masih akan terus temani Bapak, Saudara dong semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timur selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja, lu bisa punya duit. Dari duit, lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi, semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, jangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu . Dibaca, biar pintar.
1: Masa depan.

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, Mama, Musashi ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Sudah tugas kami menemani bapak mama, kakak adik, bah saudara dong semua sepanjang hari ini. Jumat 18 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Berempat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama bersaudara, hari ini Sabtu 19 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya ya. Jadi di ini pagi Bapak Mama, Saudara dong semua, seperti biasa kita akan mengawali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi ya. Dan nanti yang pasti akan ada Mbak Putih. Kita akan Mbak Putih tentang sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan oleh orang-orang di akhir-akhir ini. Kira-kira apa? Dengarkan terus Pro 4 RRI Kupang ya. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketompong lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Salam Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami Bapa Pencipta Pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa. Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau berikan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari Hakim-Hakim 6, ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 6, ayatnya yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Tema untuk kita pada saat ini adalah pertolongan Tuhan tak terbatas. Pertolongan Tuhan tak terbatas. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan selama 7 tahun mereka dijajah oleh bangsa Midian. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu ada konsekuensi bila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Begitu perkasanya bangsa Midian sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Meskipun demikian, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan mengutus malaikat-Nya, Tuhan mengizinkan dan memberikan pertolongan. Tuhan mengutus malaikat-Nya untuk memanggil seorang muda yaitu Gideon. Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Karena ia juga sangat ketakutan terhadap bangsa Midian dan Amalek. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusia, Gideon bukanlah orang yang gagah berani. Ia juga seorang yang penakut dan tidak punya kemampuan yang bisa diandalkan. Mana mungkin dia bisa memimpin bangsa Israel menghalau bangsa Midian dan juga Amalek? Itu sangat tidak mungkin. Perhatikan firman Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-14a dikatakan bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada Daud? Siapa sangka Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Gideon juga demikian. Ia hanya berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manase dan termuda di antara kaum keluarganya. Bila kita baca kisah Gideon lebih lanjut, terlihat
melihat betapa Tuhan memakai Gideon menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Dia sanggup mengubah segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Dari hopeless menjadi hopeful. Dari tidak ada pengharapan menjadi penuh pengharapan di hadapan Tuhan. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan Dia yang menyertai kita senantiasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa pertolongan-Mu tidak terbatas untuk kami. Pertolongan-Mu selalu ada di dalam hati dan pikiran dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sehingga apapun rintangan, apapun cobaan yang kami alami dalam kehidupan kami, Engkau selalu menolong kami ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Budaya patriarki yang dianut sebagian masyarakat Indonesia membuat laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan dalam struktur sosial. Kondisi ini turut membentuk aturan gender yang membuat laki-laki dianggap tidak seharusnya menangis karena dinilai sebagai tanda kelemahan. Dosen Prodi Psikologi Indana Kupang, Pasifikus Wijaya, mengatakan bahwa menangis merupakan cara positif bagi laki-laki untuk menjaga kesehatan mental mereka. Menangis merupakan cara manusia untuk merespon berbagai macam kondisi emosional dan sakit yang dirasakan baik fisik maupun psikis. Beralih ke informasi berikut. Para pelancong yang antusias mungkin tertarik mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama karena keberadaan pantai-pantai indah seperti Puru Kambera. Pantai ini terletak di Kabupaten Sumba Timur, Indonesia. Tepatnya pantai eksotis ini berada di Desa Mundu dan termasuk dalam Kecamatan Kanatang. Letaknya juga dekat dengan Kota Wengapu sekitar 25 km. Keindahan dan aksesibilitas yang sangat baik menjadi dua faktor yang membuatnya populer di kalangan wisatawan. Orang-orang terus datang ke tempat ini untuk menikmati aktivitas pantai seperti snorkeling, jalan-jalan di pantai, fotografi, dan bersantai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa. Thank you.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Saudara dong semua, apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya, bahagia selalu. Ya Bapak Mama Saudara, Beta Christine menemani Bapak Mama di ini pagi di Bapote. Dan seperti biasa di Bapote Ketong akan berbagi informasi dan juga ini ya pengalaman, atau mungkin Bapak Mama juga bisa kasih masukan saran ya untuk topik yang akan Ketong bahas bersama. Ya jadi Bapak Mama Saudara, di ini kesempatan Ketong akan bahas satu hal yang sangat dekat dengan masyarakat, terutama buat Bapak Mama Saudara yang seringkali bepergian ya menggunakan kapal laut. Jadi ketika kapal sudah tiba di pelabuhan, satu pertanyaan yang sering muncul, selain siapa kira-kira yang jemput Ketong ya. Nah, setelah turun dari kapal, Ketong naik kendaraan apa untuk melanjutkan perjalanan ya. Jadi hari ini Ketong akan bicara tentang ketersediaan transportasi bagi penumpang di Pelabuhan Bolok dan Tenau Kupang ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Mama Saudara ini kendaraan di pelabuhan ini sudah mudah kok untuk Ketong temukan, atau apakah penumpang harus menunggu lama begitu? Dan bagaimana dengan dia punya tarif? Bagaimana kondisi kendaraan dan kenyamanannya? Dan bagaimana kalau misalnya kapal tiba malam hari? Dan yang lebih penting, apakah pengalaman dari Bapak Mama Saudara selama ini menggunakan transportasi dari atau menuju pelabuhan? Kira-kira seperti apa pengalamannya ya? Lancarkah, bolehkah diantar sampai pelabuhan atau dijemput di pelabuhan? Atau mungkin ada di antara Bapak Mama yang punya pengalaman harus jalan dulu ya sampai di jalan besar, keluar dari pelabuhan baru bisa dapat transportasi. Ya, jadi Bapak Mama bisa gabung ya di ketempung line telepon di 0380833499, atau bisa WhatsApp juga di 0811382010043. Silakan ceritakan pengalaman Bapak Mama Saudara singkat-singkat sah, dan yang pasti Bapak Mama bisa sampaikan ya cerita-ceritanya, pengalamannya, kendalanya, dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki ya biar Ketong sebagai penumpang juga lebih nyaman saat ini ya, turun dari kapal ataupun mau berangkat begitu. Sekali lagi silakan gabung di Bapote melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Oh, hey.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rồi.
1: Oh, bella, bonga, con, now, and

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Lede Tadu dan Lede Lo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Rai Wiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo, dan Rai Loro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

0: ne dawe to na wenni belo bunga make to me jari tana e pawe lo to ae dae Iker ya mada wadu muri Weren de la pane jawae.
1: Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monetega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monetega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.
0: Nerena opo terdorai hau apa buwe one tapole awi halang e bole tiki happy aye.

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Mama Bas, Saudara selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir pekan kali ini. Bapak Ote di akhir pekan bicara agak sedikit, bukan berat juga ya, tapi terkait dengan apa yang menjadi Kotong punya kebutuhan ketika Kotong menggunakan jasa pelayaran ya. Nah Bapak Mama Bas, Saudara, Kotong tahu bahwa pelabuhan ini kan merupakan salah satu pintu masuk dan juga keluar ya. Di pintu masuk dan juga keluar bagi orang-orang yang akan bepergian keluar dari kota Kupang atau keluar dari Pulau Timor ya, menuju ke satu daerah, dan juga yang baru datang dari luar daerah menuju ke daerah ataupun di Nusa Tenggara Timur, khususnya di kota Kupang. Nah Bapak Mama, Saudara, penumpang itu sudah hanya butuh kapal yang aman dan juga nyaman saya. Tapi setelah tiba di pelabuhan, Kotong juga butuh yang namanya sarana transportasi untuk bisa melanjutkan Kotong punya perjalanan, entah itu ke rumah, ke tempat kerja, atau mungkin ke pusat kota atau tujuan-tujuan lain yang memang mau Kotong buat ya. Nah Bapak Mama, Saudara, inilah kenapa transportasi dari dan menuju pelabuhan itu menjadi bagian penting dari perjalanan seorang penumpang secara keseluruhan ya. Jadi bisa Kotong bayangkan ketika seorang penumpang ya turun dari kapal, dia bawa koper, bawa barang yang banyak, bawa orang bawaan, atau mungkin lansia atau perempuan ya, ibu-ibu yang sedang hamil, terus bawa anak, bawa orang tua, pokoknya bisa dibayangkan betapa susahnya ya, repot ya. Kotong turun dari kapal, bawa koper, bawa barang bawaan, bahkan yang lebih parah lagi mungkin seorang diri bawa anak dan atau mungkin ya satu keluarga full lah ya. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, ketika Kotong turun dari kapal terus tiba-tiba kendaraan belum tersedia atau mungkin sulit untuk ditemukan, dan beberapa kasus saya dikatakan bahwa beberapa penumpang juga harus jalan sampai di kalau mau bilang di jalan besar, orang Kupang bilang gitu, baru bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang terjangkau, yang memang atau kata bilang ya ini sesuai dia punya harga gitu. Nah bagaimana dengan Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua ya, silakan sampaikan komentarnya, kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa. Jadi pengalaman positifkah ataupun mungkin ada solusi dan juga ini ya, masukan dari Bapak Mama, Bapak Saudara terkait dengan pelayanan ataupun terkait dengan ketersediaan transportasi di kawasan ataupun di area pelabuhan, baik itu pelabuhan Teno ataupun pelabuhan Bolok ya. Pengalaman Bapak Mama ketika menggunakan kapal begitu setelah turun, apakah mudah mendapatkan kendaraan untuk digunakan pulang menuju ke tempat tujuan ya, atau pakai ada harus ada drama dulu ya, ada tawar menawar terlebih dahulu, atau mungkin ada sedikit percekcokan, argumen-argumen kecil yang dilontarkan ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi ini pagi Kotong mau omong tentang ini ya Bapak Mama, Bapak Saudara, terkait dengan pengalamannya Bapak Mama, Bapak Saudara ketika turun dari kapal begitu dan cari kendaraan untuk pulang, apakah mudah atau sulit, apakah dia punya tarif sudah sesuai lah ya, atau mungkin dinilai terlalu mahal. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Poidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik poidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Poidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Poidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik poidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami boda ngo, kami boda ngongo ngangi rupu-rupu, go tuka atewi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara itu jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya musik poidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958 musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya seperti sowito, tobo, koipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik poidoa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz perempat RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, memang ya sonde semua penumpang itu turun harus cari transportasi umum untuk pulang ke rumah atau ke tempat aktivitasnya. Tetapi ada juga memang yang langsung dijemput menggunakan kendaraan pribadi begitu. Itu sonde masalah sih, karena kan katong dijemput ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Mama, Bapak Saudara yang kalau turun dari kapal ya, turun di pelabuhan Bolok ataupun pelabuhan Tono, apakah mudah untuk mendapatkan kendaraan ya untuk pulang ke ataupun melanjutkan perjalanan begitu, atau mungkin sulit untuk mendapatkan transportasi? Harus ada drama-drama kecil dulu. Dan biasanya berapa lama Bapak Mama menunggu untuk bisa mendapatkan kendaraan ataupun transportasi untuk melanjutkan perjalanan ya. Nah, Bapak Mama, Saudara dong semua, silahkan sampaikan komentarnya ya. Dan biasanya kalau untuk taksi ataupun ojek atau kendaraan-kendaraan lainnya, apakah mudah untuk dihubungi ya ataupun didapati begitu, atau seperti pengalaman-pengalaman ataupun beberapa kasus yang mengatakan bahwa harus jalan dulu ya, keluar dari area pelabuhan dulu baru bisa mendapatkan kendaraan yang memang sesuai dengan katong punya budget begitu. Silakan sampaikan komentarnya buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur mendorong penataan layanan transportasi di dua pelabuhan Kupang untuk memastikan akses angkutan penumpang yang lebih tertib, aman, dan mudah dijangkau masyarakat. Jadi Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman NTT, Filipus Max Jemadu, mengatakan bahwa penataan transportasi di Pelabuhan Tenau dan Bolok Kupang penting dilakukan untuk memberikan kepastian layanan kepada pengguna jasa pelabuhan. Nanti juga kita akan tanya-tanya juga ya dengan Pak Max dari Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Nusa Tenggara Timur, terkait dengan sudah adakah jalan keluar ya, terkait untuk masalah transportasi yang sering mengganggu penumpang ataupun membuat ketidaknyamanan saat ketong baru ataupun tiba ya, baru tiba atau mau ke berangkat begitulah istilahnya seperti itu. Silakan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau berbagi pengalaman atau mungkin mau kasih aduan juga bisa ya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ketong berharap bahwa untuk ini ya, untuk setiap aduan ataupun masukan yang disampaikan itu bisa membuat perubahan yang lebih baik, sehingga sebagai penumpang juga Bapak Mama, Bapak Saudara dong bisa merasa lebih nyaman ya saat menggunakan transportasi laut sebagai moda transportasi untuk penyeberangan. Silakan buat Bapak Mama sekali lagi yang mau berbagi pengalaman bisa melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul-pukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur bergerak cepat memberantas jaringan tindak pidana perdagangan orang di wilayah NTT. Tim Subdit 3 berhasil menjemput paksa seorang wanita berinisial SN yang mangkir dari panggilan penyidik sebelum akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Sabtu 12 September 2026 lalu. Penjemputan paksa yang berlangsung dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pasca penggerebekan dan serangkaian pemeriksaan intensif, penyidik Subdit 3 Ditres PPA PPO Polda NTT menerbitkan surat perintah penahanan terhadap tersangka SN berdasarkan serangkaian surat perintah penyidikan dan penahanan yang sah. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa jajaran kepolisian tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan yang memangsa warga NTT melalui jalur ilegal. Beralih ke informasi berikut, jika Anda mencari tempat untuk melepas lelah, pesisir barat Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur punya jawabannya. Adalah Pantai Wolwal, sebuah destinasi bahari yang menawarkan kecantikan alami dan suasana yang sangat tenang. Pantai cantik ini memiliki daya tarik utama berupa air laut biru yang tenang. Kondisi ini sangat ideal bagi pengunjung yang ingin bermain air di pinggiran pantai, berenang atau snorkeling. Selain lautnya, mata para pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan bukit hijau di sekeliling pantai yang memberikan nuansa segar serta alami. Bagi yang lebih suka bersantai di darat, Pantai Wolwal memiliki hamparan pasir putih yang halus. Teksturnya yang lembut sangat nyaman untuk berjalan kaki di tepi pantai atau sekedar duduk santai menikmati suasana. Lokasi pantai ini berada di Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya. Aksesnya pun cukup mudah. Dari Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, pengunjung hanya perlu berkendara sekitar 30 hingga 40 menit untuk sampai di lokasi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa di Radio semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Ya, masih di Bapote dan Kotong masih baomong tentang layanan transportasi di Pelabuhan Ternau dan juga Bolok Kupang yang seringkali mendapat keluhan, aduan juga bahkan kalau mau dibilang ya ini juga cukup meresahkan beberapa masyarakat ya. Bahkan ada yang menceritakan kalau turun dari kapal itu mereka harus jalan dulu ke jalan besar untuk cari kendaraan ya yang memang sesuai dengan budget ataupun yang pada umumnya harganya sekian ya. Ya, dan bagaimana pengalaman dari Bapak Mama Bapak Saudara dong semua terkait dengan layanan transportasi di pelabuhan baik itu Bolok ataupun Ternau? Silahkan sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Untuk Bapak Ote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini pagi ya. Nanti Kotong juga akan Mbak omong dengan Ombudsman Nusa Tenggara Timur terkait dengan layanan transportasi bagi penumpang ya yang baru turun dari kapal dan kira-kira kalau misalnya malam itu dan harus ada sedikit drama, apakah masih akan terus berlanjut seperti ini atau memang sudah ada kesepakatan bahwa taksi online ataupun ojek online itu boleh mengangkut penumpang dari pelabuhan. Nanti Bapak Mama, Bapak Saudara bisa gabung ya melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RR Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara di Bapote ini pagi kotong Mbak omong tentang ini transportasi yang ada di Pelabuhan Tenau dan juga Pelabuhan Bolok Kupang. Dan seringkali ya untuk ketersediaan transportasi di dua pelabuhan ini menjadi keluhan dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya kotong baru turun kapal, terus itu juga ini ya kotong mau pulang ya ataupun melanjutkan perjalanan, kotong diwajibkan untuk menggunakan kendaraan yang ada di ini ya, di area pelabuhan. Kalau misalnya sudah ada keluarga ataupun mungkin kenalan yang menjemput kotong secara langsung, sudah boleh pakai taksi online ataupun ojek online untuk menjemput di pelabuhan. Nah, apakah ini sudah ada jalan keluarnya ya? Karena beberapa orang pun mengeluh terkait dengan tarif yang terlalu mahal dan juga harus ada drama-drama tawar-menawar dan bahkan ya yang lebih parah lagi beberapa penumpang yang tidak setuju untuk menggunakan kendaraan dari yang sudah disiapkan ataupun sudah ada di pelabuhan itu, mereka harus berjalan kaki. Orang Kupang bilang sampai di jalan besar dulu baru bisa mengakses transportasi untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka. Nah, kira-kira solusinya yang tepat seperti apa dan juga pengawasan dari ombudsman seperti apa ya? Karena ini kan bisa dibilang masuk dalam pelayanan publik juga ya. Ketong sudah terhubung dengan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman NTT, Bapak Philippus Max Jemadu. Langsung saja beta sapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Max.
2: Selamat pagi Kak Christine, salam sehat, selamat pagi juga untuk para pendengar Bapote dimanapun berada. Terima kasih Kak Christine atas kesempatan bagi kami Ombudsman RI Provinsi NTT.
1: Iya, kami juga berterima kasih Pak karena akhir pekan tapi masih bisa berbagi informasi untuk Bapak Mama Bapak Saudara semua ya.
2: Baik, memang sudah menjadi tugas kami dan kami senang sekali untuk berdiskusi terkait hal-hal pelayanan publik Kak Christine.
1: Iya. Baik, Pak Max, kita bicara soal ketersediaan transportasi di pelabuhan, di area pelabuhan ya, baik itu Pelabuhan Bolok ataupun Tenau, dan ini seringkali menjadi keluhan dari masyarakat. Bahkan ada juga yang karena tidak setuju, akhirnya ada sedikit drama ya, percecokan antara penumpang dan juga yang menyediakan jasa transportasi ini. Kalau tanggapan dari Ombudsman sendiri seperti apa dan apakah sudah ada aduan selama ini yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman, silakan.
2: Baik Kak Christine dan para pendengar Bapote di mana pun berada, pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, tentunya hal-hal pelayanan di, termasuk di area pelabuhan menjadi ruang lingkup pengawasan dari Ombudsman RI. Hal-hal penyelenggaraan pelayanan di pelabuhan termasuk pula terkait dengan transportasi umum bagi penumpang dari dan ke pelabuhan. Nah, dalam pelaksanaan tugas ini perlu kami sampaikan pada bulan Agustus memang terdapat lonjakan pengaduan yang masuk ke Ombudsman terkait dengan ketersediaan layanan transportasi umum ini. Setidaknya kami mencatat ada 29 pengaduan dari masyarakat berupa keluhan terkait dengan akses transportasi umum di area pelabuhan. Nah, 29 pengaduan ini memang menjadi catatan dibandingkan dengan substansi yang lain, ini cukup signifikan mendapatkan keluhan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman. Nah, terkait dengan penyediaan transportasi yang dikeluhkan ini memang terjadi di dua pelabuhan, di Pelabuhan Tenau dan Bolok. Memang hal itu yang menjadi catatan kami.
1: Baik, baik. Dan berarti dari setiap bulannya ini ada aduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait hal yang sama ya? Ketersediaan transportasi begitu. Apakah karena tarifnya yang terlalu mahal atau mungkin seperti informasi yang kami dapat bahwa untuk taksi online ataupun ojek online itu tidak diperbolehkan untuk beroperasi di kawasan ataupun di area pelabuhan begitu, Pak?
2: Baik, Kak Kristin. Memang permasalahan ini memang bukan baru terjadi hari ini. Memang ini merupakan permasalahan yang sudah terjadi pada waktu yang silam dan dengan berbagai upaya penyelesaiannya. Nah, terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman, dapat kami sampaikan gambaran permasalahannya, yakni terkait dengan pembatasan akses layanan transportasi ya. Jadi sebagaimana kita cermati, memang ada dinamika pembatasan akses layanan transportasi. Praktek-praktek pembatasan ini memang terjadi di area pelabuhan, khususnya antara taksi konvensional terhadap taksi online atau yang berbasis aplikasi. Kemudian permasalahan berikut terkait dengan dugaan tarif yang tidak wajar. Masyarakat mendapati tidak ada keterukuran tarif yang dikenakan oleh pelaku usaha kepada masyarakat. Kemudian tidak tersedianya sistem layanan yang terintegrasi. Berbicara terintegrasi artinya ada satu titik akses masyarakat penumpang untuk bisa mendapatkan layanan transportasi di pelabuhan. Nah, hal ini tergambar dari yang tadi sudah Kak Kristin sampaikan di awal, bahwa ada titik terminal penumpang yang masyarakat sebenarnya bisa mengakses layanan transportasi di situ, tetapi karena ada kaitannya dengan praktik pembatasan tadi, maka masyarakat harus bergeser ke titik lain yang kurang lebih ya 500 meter sampai 1 km ke area keluar di luar pelabuhan untuk mendapatkan layanan transportasi. Kemudian memang ada keluhan terkait dengan perilaku penyedia jasa yang memang oleh masyarakat dianggap sebagai perilaku yang kurang patut atau tidak wajar diberikan dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira 4 gambaran permasalahan itu yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman. Demikian, Pak
1: Kristen. Tapi sudah adakah mungkin dari pihak pelabuhan sendiri, karena beberapa waktu lalu kan Ombudsman sempat mengadakan pertemuan ya, rapat koordinasi lintas instansi begitu. Apakah sudah ada titik terang sehingga penumpang yang turun dan akan melanjutkan perjalanan mereka tidak lagi terhambat ataupun susah untuk mengakses transportasi begitu, Pak Max? Silakan.
2: Baik, Kak Kristin dan para pendengar Papote, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan permasalahan yang memang sudah terjadi pada waktu yang lambat terkait dengan penataan transportasi di area pelabuhan ini, memang Ombudsman memiliki catatan khusus terkait dengan upaya-upaya penyelesaian yang sudah dilakukan. Terlebih pada tahun lalu, tahun 2025, sudah ada rangkaian upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan ya, terkait dengan penataan transportasi ini. Namun, sebagaimana tadi catatan bahwa tahun ini pun upaya penyelesaian itu tak berujung pada kepastian, sehingga kami menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para instansi terkait penyelenggara pelayanan di pelabuhan, diantaranya adalah pihak Pelindo ASDP, kemudian KSOP, serta Dinas Perhubungan dan juga pihak kepolisian, dalam hal ini Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda NTT. Para pihak instansi terkait ini memang kami undang dan telah terlaksana rapat koordinasi pada 16 September yang lalu. Perlu kami sampaikan bahwa pertimbangan kami untuk menyelenggarakan rapat koordinasi ini guna memperoleh dua hal kepastian, yakni pertama, kepastian pelayanan bagi penumpang. Jadi masyarakat mendapatkan kejelasan ketersediaan layanan transportasi umum dari dan ke pelabuhan. Yang kedua adalah kepastian terkait dengan upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kepastian akses pelaku usaha. Jadi ini berbicara terkait dengan taksi konvensional yang memang sebelumnya sudah ada, dan juga taksi online. Dan yang kedua adalah kepastian tarif. Kepastian tarif ini bukan hanya bagi penumpang saja, tetapi penting juga bagi pelaku usaha. Karena pelaku usaha perlu mengetahui pedoman tarif ketika mereka terjun atau melakukan usaha terkait dengan transportasi di area pelabuhan ini. Jadi dua hal itu, sehingga kami menyelenggarakan rapat koordinasi dan terkait dengan kepastian pelayanan transportasi bagi penumpang, kemudian kepastian akses pelaku usaha serta tarifnya, itu itu setidaknya kami dapatkan informasi itu dari para pihak instansi penyelenggara pelabuhan.
1: Baik. Iya, oke. Jadi berarti sudah ada kesepakatankah bahwa nanti dari baik itu dari pihak pelabuhan ya, baik dari PT Pelindo ataupun dari KSOP dan juga mungkin dari Dinas Perhubungan begitu, itu sudah menetapkan ataupun mengeluarkan aturan bahwa tarifnya sekian atau mungkin masih dalam tahap pembicaraan lagi lebih lanjut begitu Pak Max?
2: Baik, Kak Christine dan para pendengar Mapote, memang dari pertemuan itu ada beberapa catatan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan kepastian pelayanan bagi penumpang untuk transportasi ini, memang secara regulasi telah mengatur salah satu penyediaan layanan di pelabuhan bagi penumpang adalah layanan transportasi umum. Jadi sebelum kita berbicara ini layanan diberikan oleh siapa, tetapi layanan transportasi umum itu harus tersedia di pelabuhan. Bukan dia harus di luar area pelabuhan ya. Jadi harus tersedia di pelabuhan. Kemudian kita berbicara terkait siapa yang bisa memberikan pelayanan transportasi itu di area pelabuhan kepada penumpang. Kami menggali penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak penyelenggara, baik penyelenggara pelabuhan Tenoya, operatornya yakni Lindo, kemudian Bolok, ASDP, dan juga otoritas pelabuhan yakni KSOP. Jadi memang tidak ada regulasi yang membatasi atau melarang pelaku usaha tertentu untuk memberikan layanan kepada penumpang di area pelayanan penumpang di pelabuhan. Sehingga bagi pelaku usaha yang jasa transportasi memang dipersilahkan dan tidak ada regulasi yang melarang hal itu. Hal itu juga kami konfirmasi kepada Dinas Perhubungan dan juga terkait dengan praktek-praktek pembatasan, pelarangan, bahkan yang dapat berujung pada potensi konflik, memang pihak keamanan pun telah menanggapi bahwa mereka anggota mereka ada di area pelabuhan dan memberikan layanan pengamanan baik preventif maupun represif, terkhusus jika ada laporan masyarakat terkait dengan perilaku yang berpotensi menjadi juga tindak pidana, itu dapat disampaikan kepada anggota Polri yang ada di pelabuhan. Itu terkait dengan kepastian pelayanannya. Kemudian terkait kita bicara terkait dengan akses pelaku usaha, memang tadi sudah juga kami sampaikan bahwa karena tidak ada pelarangan itu, maka dipersilakan bagi pelaku usaha yang menyediakan jasa transportasi untuk memberikan pelayanan. Nah, terkait dengan hal ini, memang kepastiannya yang selanjutnya adalah terkait dengan tarif. Bagaimana tarif itu menjadi kepastian bukan hanya bagi penumpang, tetapi juga bagi pelaku usaha jasa transportasi. Memang pada tahun lalu, kalau kita ikuti bersama, memang upaya-upaya penyelesaian penataan transportasi ini kan sudah sangat diupayakan oleh instansi terkait, terlebih Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan pada tahun lalu, kalau kita simak bersama, mengupayakan adanya pedoman tarif, sehingga ada kepastian bagi layanan ini. Dan pada pertemuan kemarin, kami mendapatkan informasi bahwa pedoman tarif itu sudah diatur dan sudah diterbitkan oleh Dinas Perhubungan. Tepatnya diterbitkan pada tahun lalu, tahun 2025. Nah, pedoman tarif itu mengatur zonasi, jadi ada beberapa zona yang diatur dengan penentuan tarif-tarifnya. Jadi penyedia layanan mengikuti pedoman tarif itu. Nah, memang terkait dengan pedoman yang sudah diatur oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT tersebut, memang perlu disosialisasikan. Sehingga pertemuan kemarin kami mencatat bahwa para pihak, khususnya Dinas Perhubungan, kemudian nanti bersama dengan operator pelabuhan, Lindo, ASDP, dan juga otoritas, yakni KSOP, perlu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha transportasi ini. Sehingga kepastian itu juga diketahui bersama, bukan hanya kepada regulator atau pemerintah, tapi juga diketahui baik oleh pelaku usaha dan juga masyarakat.
1: Baik, baik. Dan itu sudah ditegaskan dalam rapat koordinasi tersebut ya Pak ya?
2: Benar sekali, agresen itu menjadi salah satu poin yang ditegaskan dalam rapat koordinasi tersebut untuk menjawab kepastian tarif dalam layanan transportasi ini.
1: Karena kalau misalnya tidak ada kepastian ataupun mungkin tidak ada tindak tegas lah istilahnya seperti itu, maka yang selama ini larangan-larangan itu masih akan tetap ada. Karena kan kita bisa lihat bahwa untuk penyedia jasa sebelumnya ya yang sudah ada di pelabuhan akan merasa terganggu dengan kedatangan taksi online ataupun mungkin ojek online seperti itu Pak. Dan konflik pun akan terjadi seperti itu ya.
2: Baik, Agustin. Memang terkait dengan keberadaan taksi konvensional yang sebelumnya telah ada sebelum masuknya ya taksi online atau berbasis aplikasi, memang tarif ini kan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa kemudian penumpang. Namun karena dinamika pelayanan ini ya dengan masuknya taksi online yang sudah ada tarifnya ya yang diketahui bersama baik dari driver dan juga calon penumpang, tentunya menjadikan taksi konvensional pun perlu memiliki satu kepastian tarif sehingga ada posisi tawar yang jelas antara driver dan penumpang. Dan memang kami melihat salah satu upaya penyelesaian penataan yang dilakukan oleh instansi terkait ini adalah dengan membentuk koperasi ya yang nanti mewadahi taksi-taksi konvensional atau taksi-taksi gelap. Namun dengan keberadaan koperasi itu yang saat ini sedang berproses izin usahanya, memang nantinya juga akan berujung pada satu kepastian tarif. Jadi memang harus ada pedoman tarif yang jelas sehingga nanti kembali ke masyarakat. Masyarakat bisa memilih berdasarkan kemampuan untuk membayar tarif transportasi ini begitu. Dan memang bagi taksi online dan taksi online yang diatur oleh aplikatornya memang menjadi catatan juga dalam hasil rakor kemarin bahwa Dinas Perhubungan Provinsi NTT akan melakukan pembahasan dengan para aplikator yang ada di wilayah NTT khususnya di Kota Kupang yang menyediakan taksi online agar membahas terkait dengan pedoman tarif ini. Sehingga ada kejelasan juga ya. Jadi kita memang mengakomodir seluruh pertimbangan baik pertimbangan adanya taksi konvensional kemudian juga dengan taksi online. Demikian Kak.
1: Tapi mungkinkah dengan adanya koperasi ini bisa menjadi solusi begitu? Karena bisa diatur satu pintu lah istilahnya seperti itu. Ketika penumpang turun, mereka tinggal menghubungi petugas yang koperasi untuk bisa memesan secara langsung. Oh ini kendaraan saya mau menuju kemana, sekian tarifnya, biar ada kejelasan seperti itu Pak.
2: Baik Kak Kristin, memang kami juga mencermati upaya penyelesaian dengan mewadahi taksi-taksi konvensional ini dalam satu koperasi sebagai suatu bentuk penataannya, penataan layanan terintegrasi untuk layanan transportasi di pelabuhan bagi penumpang. Memang penataan itu penting karena menjawab tadi layanan transportasi yang terintegrasi sehingga ada kejelasan saluran pemesanan taksi. Kemudian ada kepastian tarif di sana. Nah, sehingga menjadi jaminan juga bagi masyarakat penumpang. Nah, tetapi memang ketika berbicara regulasi tadi di awal, memang kita memastikan berulang-ulang kali kepada instansi terkait bahwa memang tidak ada pelarangan pula bagi pelaku usaha lain untuk mengakses layanan ini. Sehingga ketika upaya mewadahi taksi konvensional ke koperasi ini tentunya tidak serta-merta melarang pelaku usaha lain termasuk taksi online untuk memberikan layanan begitu. Tetapi ini kan muaranya nanti adalah terkait dengan kepastian tarif sehingga pilihannya ada di masyarakat begitu. Jadi memang Terkait dengan ya terkait dengan akses pelaku usaha, memang kita harus mendapatkan kepastian bersamaan dengan kepastian tarifnya, begitu, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menentukan layanan yang mau diakses. Demikian, Kristin.
1: Iya, jadi harus memang betul ya, harus ada tarif yang ditetapkan ya. Sekian tarif sekian dari pelabuhan menuju ke lokasi-lokasi tertentu ada, harus ada tarif ya Pak ya, biar tidak ada permainan oh punya saya lebih rendah akhirnya digunakan oleh oleh penumpang dan akhirnya ada kecemburuan yang membuat ya kita tahu bahwa ketika sudah masalah rebut-rebutan penumpang ini bisa terjadi konflik juga begitu. Itu yang ingin dihindari Pak ya.
2: Benar sekali. Memang hal terkait dengan tarif ini perlu disampaikan kepada para pelaku usaha. Jadi pelaku usaha juga memahami ada pedoman tarifnya. Dan ketika diwadahi dalam satu koperasi dengan izin usaha menyediakan transportasi juga, pelaku usaha ini juga diberikan edukasi atau sosialisasi bahwa tarif yang akan diterapkan ini demikian untuk zonasi-zonasinya. Begitu.
1: Baik Pak Max, terakhir mungkin untuk imbauan atau sebagai closing statement untuk permasalahan ini penataan terkait dengan transportasi di area pelabuhan Pak, silakan.
2: Baik Kak Kristen dan para pendengar Bapote, memang sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kami selalu mencermati dinamika polemik-polemik dalam area pelayanan publik termasuk dengan permasalahan penataan transportasi di area pelabuhan, khususnya di Benau dan di Bolok. Melalui tugas dan kewenangan Ombudsman, kami mendorong instansi terkait penyelenggara di area pelabuhan, baik Pelindo, ASDP, kemudian KSOP, termasuk pula Dinas Perhubungan dan pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk memastikan pelayanan transportasi umum dari dan ke pelabuhan bagi masyarakat khususnya penumpang mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan yang pasti dan juga pelayanan dengan rasa aman dan bebas dari konflik. Kita berharap masyarakat tidak mengalami keluhan lagi, terlebih masyarakat harus menempuh jalan yang jauh dari pelabuhan keluar area pelabuhan. Bisa saja di antara masyarakat itu ada ibu hamil, ada lansia, ada anak-anak, bahkan mungkin saja ada mereka yang berkebutuhan khusus. Sangat memprihatinkan jika hal itu terus terjadi. Kami mendorong instansi terkait agar memberikan kepastian pelayanan dan juga rasa aman. Dan tentunya terkait dengan kepastian perizinan usaha termasuk juga kepastian tarif itu telah menjadi catatan agar akan disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT kepada para pelaku usaha. Nah, kami berharap juga kepada masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan yang kurang baik bahkan berpotensi ke konflik atau pidana dapat menyampaikan kepada aparat kepolisian setempat. Dan dalam hal ada keluhan-keluhan terkait pelayan publik, tetap dapat disampaikan kepada kami selaku pengawas pelayan publik. Demikian.
1: Baik. Terima kasih Pak Max, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah berbagi di Bapote ini pagi ya, dan kita berharap bahwa untuk permasalahan-permasalahan transportasi di wilayah pelabuhan bisa segera teratasi dengan baik begitu ya. Terima kasih Pak, selamat pagi.
2: Terima kasih Kak Kristin, selamat pagi, salam sehat ya Kristin dan tim dan juga para pendengar Bapote dimanapun berada.
1: Baik Bapak Maba, Saudara Dong semua, demikian kotong punya bincang-bincang ya dengan Pak Max dari Ombudsman Nusa Tenggara Timur dan tadi sudah disampaikan bahwa berharap bahwa sesegera mungkin ya, ada penetapan tarif yang tepat ya untuk para penyedia jasa layanan transportasi bagi penumpang yang akan melanjutkan perjalanannya baik itu dari Bolok ataupun Pelabuhan Ternopil, Bang. Buat Bapak Mama yang mau gabung, yang mau kasih pendapat juga boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380833499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu pesona budaya dalam bentuk nyanyian adat masyarakat Lama Baka Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni mokang. Mokang merupakan salah satu kelengkapan dalam ritual adat masyarakat kampung Lama Baka yang menguraikan secara lengkap sejarah asal-usul lahirnya tradisi Firulolo. Nama Firulolo sendiri bisa kita lihat dari kata Firu yang artinya baru dan Lolo artinya daun. Secara harafiah, Firulolo artinya daun baru, sedangkan arti luasnya yaitu pesta kebun atau pesta panen dalam kampung tersebut. Sebagai satu-satunya bukti sejarah lisan tentang lahirnya tradisi Firulolo, mokang wajib dinyanyikan 7 hari sebelum pelaksanaan Firulolo. Tujuannya adalah untuk mengenang perjalanan para pelarian bencana Lepan Batan ke wilayah Lama Baka hingga diterima oleh Raja Tawubur sebagai saudara dan diizinkan untuk sama-sama mendiami wilayah Lama Baka. Dalam prakteknya, mokang tidak berdiri sendiri, melainkan diterapkan sebagai bagian integral dari tata liturgi Firulolo yang wajib dilaksanakan sebagai kegiatan awal atau pembuka rangkaian proses Firulolo secara keseluruhan. Melalui mokang inilah warga adat diteguhkan bahwa apa yang dilestarikan hari ini tentang ritus Firulolo merupakan bagian dari sejarah panjang yang dialami dan dikultuskan atau disakralkan oleh para leluhur untuk diulangi dari generasi ke generasi. Mokang juga dilakukan di Duang Gejang yang merupakan hutan lebat tempat bersemayamnya para leluhur dan wajib dihadiri oleh semua suku yang berkepentingan. Di tempat tersebut, semua kepala suku bersama-sama melakukan prat amet atau doa adat untuk memberitahukan kepada leluhur bahwa Firulolo siap dilaksanakan. Doa adat tersebut diikuti dengan ritual penggesekan api dari knesek yang terbuat dari bambu untuk membakar jagung, makan bersama, menuang moke ke tanah, dan makan siripina. Semua suku hanya bisa menempati nobengha atau tempat duduknya masing-masing sebagai simbol penerimaan ikhlas kepada sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur. Mokang atau nyanyian adat tersebut dapat menyatukan tiap-tiap suku dan anggotanya di Duang Gejang. Di tempat tersebut akan terjadi saling interaksi dan komunikasi antara mereka, sehingga rasa persatuan sebagai saudara yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun semakin erat dan semakin diteguhkan.

104,3 MHz, Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso di arah dong semua. Kalau tadi kotong sama-sama menyimak ya, bahwa Ombudsman menerima Ombudsman NTT ya, kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menerima 29 aduan masyarakat selama periode bulan Agustus 2026. Dan aduan ini meningkat ya, aduan terkait dengan ketersediaan transportasi ataupun pelayanan di pelabuhan Ternau dan juga Bolok. Aduan ini meningkat dan berharap bahwa untuk rapat koordinasi yang dilakukan antara Ombudsman dan juga lintas instansi ya, ini bisa segera diwujudkan, bahwa masyarakat bisa mengakses transportasi dengan aman dan juga dengan nyaman ya, cepat juga tanpa harus menunggu lama-lama, harus ada drama dulu, harus ada tawar-menawar ya. Apalagi kalau misalnya penumpang yang kapalnya tiba di malam hari ataupun subuh ya, dan diharapkan bahwa mereka bisa cepat mendapatkan transportasi untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, Bapak Maba, Saudara dong semua, tadi juga sudah disampaikan bahwa nanti akan ada ya koperasi yang mengatur untuk jasa transportasi ini, sehingga penumpang juga bisa mendapatkan pelayanan dengan cepat. Baik, yang pasti Bapak Maba, Saudara ketong berharap bahwa untuk kita sebagai penumpang ya, ketong sebagai penumpang ini bisa mendapatkan pengalaman ataupun mungkin akses transportasi dengan mudah ya, dan juga murah sampai melebihi batas yang memang ketentuannya seperti yang sudah ditetapkan. Baik, sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Maba, Saudara. Dan nanti Beta Kristen masih menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi ditutup di lapangan Mini Kalabahi. Kegiatan yang berlangsung sejak 9 sampai 14 September 2026 tersebut menjadi momentum untuk kasih kanal potensi alam, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Kabupaten Alor. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor Usman Plaikari bilang, kegiatan tersebut sonde semata-mata menjadi hiburan buat masyarakat, tetapi jadi ruang promosi potensi daerah. Alor memiliki kekayaan laut, pulau-pulau, dan keanekaragaman budaya, tradisi, serta kreativitas masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Usman berharap Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin sonde berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi berkembang jadi gerakan bersama untuk promosikan Kabupaten Alor. Beralih ke informasi berikut. Gemerlap Pekan Wisma Raya 2. Maksud kami, pengembangan kreativitas pemuda melalui keterampilan digital jadi salah satu perhatian dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan tahun 2026 di Nusa Tenggara Timur. Salah satu bentuknya diwujudkan melalui pelatihan kreativitas pemuda bidang desain grafis dan advertising yang digelar di Larantuka Flores Timur pada 12 September 2026 lalu. Peserta diberikan ruang untuk kasih kembang diapung ide dan gagasan melalui pemanfaatan teknologi digital. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, Norita Afrijanti berharap